0: Ya sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap pada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman. Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Poto Jayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Potrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Potrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raiso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobi Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan, baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasakan membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
7: Bukan. Ini cetak tebu. Tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan. Tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat bisa kita.
11: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
7: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
12: Berarti mulainya di tahun depan?
7: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
9: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.
17: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
17: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
18: Ya, baik, terima kasih, Risti.

0: terus secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jpo Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport, Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan dilakukan trafika sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu, dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karit Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

0: Sari, persediaan bahan makanan kita semakin berkurang. Harga makanan juga makin naik.
1: Benar itu, Andi. Kayaknya ini menjadi pengingat bagi kita deh, bahwa ketahanan pangan sangat penting untuk kita semua.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Ya, ketahanan pangan itu kan adalah kondisi ketika setiap orang memiliki akses terhadap makanan yang cukup, kemudian aman dan bergizi, kapanpun dibutuhkan.
0: Terus, kita bisa ngapain?
1: Ya, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, toh. Seperti mengurangi pemborosan makanan, lalu menanam bahan pangan sendiri, dan memilih produk-produk lokal.
0: Jadi, langkah kecil yang kita ambil bisa berdampak besar ya?
1: Tepat sekali. Jadi, jika semua orang itu peduli, kita bisa menjaga ketersediaan pangan untuk masa depan.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari diri sendiri, untuk masa depan negeri. Bijak mengelola pangan, kunci ketahanan masa depan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.
2: Merauke Pagi Ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram, @RRI_Merauke. Facebook, RRI Merauke. TikTok, RRI.Merauke. Merauke Pagi Ini.

0: hari ini bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: Ya baik pendengar, selanjutnya kami akan mengupdatekan informasi perakiran cuaca di ruang dengar Anda ya. Selesai Anda sudah mengupdatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dan pagi hari ini sudah tersambung di jalur telepon bersama dengan perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Rizaldi Ramadan STRMet, yang nanti akan menyampaikan updatean informasinya untuk kita ketahui bersama. Saya sapa dulu di jalur telepon untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bang Rizaldi. Apa kabarnya dengan Deci di Studio Pro 1?
1: Halo, selamat pagi Kak Deci. Sehat alhamdulillah hari ini, baik.
0: Amin. Dan yang pastinya kita sudah mendekati akhir-akhir bulan ya. Apakah ada perubahan untuk update informasi perakiran cuacanya atau masih tetap sama nih ya, dominan dengan beberapa hari yang lalu atau minggu berjalan di bulan September ini? Silakan Bang Rizaldi.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke, Mapi dan juga Asmat edisi hari ini, hari Selasa 22 September 2026, bersama saya Rizaldi Ramadan, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, dan inilah informasi perakiran cuaca selengkapnya. Kita awali yang pertama, informasi perakiran cuaca untuk wilayah Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Asmat pada pagi hari ini diperkirakan berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan terjadi hujan lokal. Lalu untuk malam hingga dini hari wilayah Asmat akan kembali berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 21 sampai 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60-92%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8-25 km/jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Mapi dan sekitarnya. Untuk wilayah Mapi pada pagi dan siang hari nanti diperkirakan berawan. Untuk malam hingga dini hari wilayah Mapi akan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini di wilayah Mapi diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55-92%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8-25 km/jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk wilayah Merauke pada pagi hari ini diperkirakan berawan. Untuk siang, malam hingga dini hari wilayah Merauke akan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60-90%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10-35 km/jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat, Yosdarso dan juga Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk laut Arafura bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 2 meter. Berikut informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 3,8 meter pada pukul 11 dan 4 meter pada pukul 18 sore hari nanti. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 3,6 meter pada pukul 14 dan 1,4 meter pada pukul 5 dini hari. Berikut informasi sebaran titik panas. Pada hari kemarin di Provinsi Papua Selatan terpantau ada 984 titik panas yang tersebar di wilayah Papua Selatan, di antaranya ada 16 titik di wilayah Asmat, 29 titik di wilayah Bovendigul, 81 titik di wilayah Mapi, dan 858 titik di wilayah Merauke. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kami himbau agar masyarakat selalu menjaga lingkungan, tidak membakar sampah secara sembarangan, dan tetap menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 23 September 2026, cuaca di wilayah Asmat terjadi hujan ringan, sementara di wilayah Mapi dan Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio, Kak Deci.
0: Baik, terima kasih kembali untuk update informasi yang sudah disampaikan ya, dan juga beberapa himbauan penting kepada masyarakat terkait dengan perubahan cuaca dan juga antisipasi atau mewaspadai terkait karhutlah ya, untuk jadi perhatian bersama. Ya, terima kasih untuk laporannya Bang Rizaldi. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa di hari esok. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.

Ya, pendengar, Anda baru saja mengupdatekan untuk perkembangan informasi perakhiran cuaca wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Kita jelang untuk informasi berikutnya yang akan Anda updatekan, yaitu informasi cek fakta Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar, berkaitan dengan informasi cek fakta, kita sudah punya dua referensi dari laman komdigi.go.id. Kita awali untuk cek fakta yang pertama berkaitan dengan video armada udara Jepang bantu padamkan kebakaran hutan Kalimantan dalam 2 jam. Informasi tersebut yang beredar di media sosial X, video yang mengklaim armada udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Unggahan itu muncul saat titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 September 2026. Faktanya bahwa setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dilansir dari Tempo.co, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan. Ya, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa 15 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Bertan Panjaitan menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandangnya mencapai 3.500 hingga 5.000 meter. Ya, dan informasi yang berkaitan dengan video armada udara Jepang bantu padamkan kebakaran hutan Kalimantan dalam 2 jam tersebut adalah hoax. Kita beralih ke informasi berikutnya lagi adalah informasi hoax. Video Gubernur Papua Matius De Fakiri sampaikan bantuan pemerintah. Selengkapnya bahwa beredar sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa video Gubernur Papua Matius Fakiri menyampaikan bantuan dari pemerintah dengan cara meninggalkan pesan di komentar, dan informasi tersebut diunggah pada 14 September 2026. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut identik dengan foto yang ada di akun Instagram pribadi @matiusfakiri, dan dalam keterangannya menjelaskan bahwa Gubernur Papua Matius Fakiri pada pertemuannya bersama Wakil Menteri Pan-RB menyampaikan satu persoalan penting yang dihadapi Papua pasca pemekaran, yaitu tingginya jumlah ASN yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Maka video yang beredar di media sosial tersebut merupakan hasil manipulasi buatan artificial intelligence atau AI dengan audio atau suara yang juga menunjukkan 95,1%. Ya, mendengar itu dua informasi hoax cek kebenaran fakta yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Sore nanti Anda bisa ikuti juga di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Program Moderasi Beragama, saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Masyarakatan Lapas Kelas 3 Geser mempererat tali silaturahmi sekaligus mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah Seram Timur, dan hal ini dibuktikan melalui keterlibatan aktif jajaran Lapas Geser dalam kegiatan gotong royong pengecoran tiang bangunan Masjid Nurul Hidayah Dusun Kampung Baru Negeri Geser Kecamatan Seram Timur pada Minggu 20 September 2026. Keikutsertaan jajaran Lapas Geser ini merupakan respon cepat atas surat undangan resmi yang disampaikan oleh Panitia Pembangunan Masjid Nurul Hidayah Dusun Kampung Baru. Hadir secara langsung dalam kegiatan gotong royong tersebut, Kepala Lapas Geser Nober Hasanda bersama para pejabat struktural dan juga jajaran pegawai Lapas Geser. Ya, dan juga turut hadir Raja Negeri Geser Suilani Kelian, kemudian juga unsur Forkopimda Seram Timur, Kepala Dusun Kampung Baru Udin Rumonin, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat yang bahu-membahu untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Kepala Lapas Geser Nober Hasanda menyampaikan bahwa partisipasi petugas pemasyarakatan dalam kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial dan juga kedekatan lembaga terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Apresiasi tinggi turut disampaikan oleh Raja Negeri Geser Suilani Kelian atas partisipasi aktif dan kepedulian yang ditunjukkan oleh jajaran Lapas Geser. Dan senada dengan hal tersebut, Kepala Dusun Kampung Baru Udin Rumonin juga mengutarakan rasa senangnya atas kebersamaan yang terjalin selama kegiatan berlangsung. Sementara itu, Kepala Urusan Tata Usaha Muhammad Al-Hamid yang turut andil dalam kegiatan tersebut menambahkan bahwa keterlibatan jajaran Lapas Geser menjadi wujud nyata penerapan nilai-nilai profesionalisme dan kebersamaan. Ya, dan kegiatan pengecoran tiang masjid tersebut berlangsung dengan lancar, aman, dan penuh semangat gotong royong hingga selesai, mencerminkan sinergi yang kokoh antara institusi pemasyarakatan, pemerintah.

101 Tentara Nasional Indonesia Kodim 1304 Gorontalo bersama masyarakat menggelar gerakan TNI Peduli Sampah di kawasan Pasar Rakyat Bugis, Jalan Bandeng, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo pada Senin 21 September 2026. Kegiatan itu dikemas dalam aksi karya bakti dengan melibatkan personil TNI, lalu pedagang, pemuda, dan warga sekitar. Sejak pagi, peserta kegiatan bergotong royong membersihkan lingkungan pasar. Sejumlah titik menjadi sasaran pembersihan, mulai dari tumpukan sampah, saluran drainase yang tersumbat, hingga area fasilitas umum. Dan Ramil 02 Kota Selatan, Kapten Infantri Bambang Sulaksana yang mewakili Dandim 1304 Gorontalo mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari arahan komando atas dalam menyambut

elemen masyarakat, dan ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap kebersihan kawasan pasar, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Sementara itu, salah seorang pedagang pasar rakyat Bugis, Arif, mengapresiasi keterlibatan TNI dalam kegiatan tersebut, dan ia menilai aksi gotong royong membantu menciptakan lingkungan pasar yang lebih bersih dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung. Kegiatan ditutup dengan pengangkutan sampah menggunakan kendaraan dinas kebersihan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir.

Ya, pendengar, beberapa informasi lain yang tentunya masih akan terus kami hadirkan ya untuk Anda dalam rangkaian program moderasi beragama ya kebersamaan kita untuk edisi siar di hari Selasa ini tanggal 22 September 2026 sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

dengan toleransi adalah doa bersama lintas agama Pemkot Banjarmasin. Ya, Pemkot Banjarmasin tekankan toleransi. Selengkapnya bahwa

HR Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftezar mengatakan bahwa doa bersama lintas agama menjadi bagian utama dalam rangkaian kegiatan tersebut. Selain doa bersama, kegiatan ini juga

dan memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Ya, kita beralih ke informasi toleransi berikutnya lagi ya untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

18 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan selang pukul 11.30. Anda nanti akan mengikuti beragam informasi dan juga hiburan menarik rangkaian Meroket siang ini, serta dilanjutkan dengan Meroket sore ini. Beberapa referensi informasi lain yang sudah kami siapkan untuk Anda updatekan sambil Anda juga menyelesaikan beberapa rutinitas di tempat kerja sebelum nanti akan break sebentar atau sejenak untuk menikmati makan siangnya dan juga waktu santainya. Dari laman portal berita rri.co.id, informasi yang berkaitan dengan IPTEK, yang mana NASA siapkan tenaga kerja terampil untuk masa depan industri antariksa. Lalu juga berkaitan dengan informasi yang berhubungan dengan hobi ya. Oke, kita awali lebih dulu. Untuk informasi IPTEK-nya Anda update-kan ya di pagi hari ini, pendengar.

Dari laman rri.co.id, NASA tengah memulai inisiatif State Hub for Skilled Technical Workforce. Program ini dirancang untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja di sektor kedirgantaraan dan juga antariksa di Amerika Serikat. Mengutip NASA, Selasa 22 September 2026, program tersebut diluncurkan pada 15 September 2026 di Space Center Houston. Associate Administrator NASA untuk Office of STEM Adjustment Elaine Ho mengatakan bahwa NASA State Hubs ini menjadi salah satu prioritas, dan hal ini seiring pertumbuhan ekonomi antariksa yang semakin pesat di berbagai wilayah Amerika Serikat. Dan juga Elaine Ho menilai kolaborasi para mitra akan membantu pelajar untuk memperoleh akses menuju pekerjaan teknis yang menjanjikan dan juga bergaji baik. Pada Agustus 2026, NASA memilih 7 proyek yang mewakili California, kemudian Colorado, Florida, kemudian juga Georgia, Minnesota, Texas, dan Utah. Iya, dan masing-masing State Hub ini akan mengembangkan program sesuai kebutuhan industri kedirgantaraan dan tenaga kerja di wilayahnya. Dalam pertemuan di Houston, NASA dan juga para mitra membahas sejumlah tantangan. Ini termasuk terbatasnya koordinasi antara industri, perguruan tinggi komunitas, dan juga lembaga pengembangan ekonomi negara bagian. Tantangan lainnya mencakup sulitnya memperluas program pelatihan kerja serta masih adanya anggapan keliru mengenai pekerjaan di bidang manufaktur. Dalam beberapa bulan ke depan, penerima program akan memfinalisasikan strategi pelaksanaan. Program tersebut kemudian menyediakan perangkat dan sumber daya lainnya untuk mendukung pelajar. Upaya ini ditujukan agar pelajar memperoleh keterampilan teknis dan juga pengalaman praktik yang dibutuhkan oleh industri kedirgantaraan Amerika Serikat.

Pukul 11.29 menit waktu Indonesia Timur. Dan satu informasi terakhir nih ya untuk Anda berkaitan dengan prioritas untuk pengguna transportasi umum dan harus memperhatikan beberapa fiturnya. Iya, selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Yang mana menggunakan transportasi umum membutuhkan juga tas yang praktis ya, terutama saat penumpang harus berpindah kendaraan atau berada di tengah keramaian. Iya, pemilihan tas dengan fitur dan yang tepat dapat membantu untuk menjaga barang yang kita bawa tetap aman dan juga memudahkan perjalanan. Dilansir dari Ray, tas untuk pengguna transportasi umum sebaiknya memiliki desain ringkas dan tidak mengganggu pergerakan. Ukuran yang tidak terlalu besar juga membuat tas lebih mudah untuk dibawa ke berbagai alat transportasi umum seperti bus, kereta ya, dan kendaraan umum lainnya. Salah satu fitur yang dapat dipertimbangkan adalah kompartemen khusus untuk menyimpan barang berharga. Ruang terpisah yang dekat dengan tubuh dapat digunakan untuk menyimpan dompet, ponsel, kartu transportasi, dan barang penting lainnya. Kantong dengan akses mudah juga berguna ketika pengguna perlu mengambil ponsel atau kartu tanpa membongkar seluruh isi tasnya. Ya, fitur tersebut memudahkan pengguna saat menunjukkan atau menggunakan kartu tiket. Pengguna juga dapat memilih tas dan dengan kompartemen tersembunyi atau resleting pengaman. Fitur tersebut membantu menjaga barang tetap tersimpan saat berada di tengah keramaian. Ya, material tahan air juga menjadi fitur yang relevan bagi pengguna transportasi umum. Kemudian perlindungan tersebut membantu menjaga isi tas khususnya ketika pengguna harus berjalan di tengah hujan. Ya, tas dengan tali yang dapat disesuaikan juga memberikan fleksibilitas selama perjalanan ya. Pengguna dapat mengatur posisi tasnya agar lebih dekat dengan tubuh, terutama ketika berada di kendaraan yang penuh dengan penumpang. Bagi yang membawa gadget seperti laptop, sekat khusus untuk tablet atau laptop ini bisa menjadi nilai tambah tersendiri. Ruang tersebut membantu memisahkan perangkat dari benda lain sehingga membuat isi tasnya lebih rapi selama perjalanan. Selain itu juga, berat tas perlu untuk dipertimbangkan karena pengguna dapat membawanya dalam waktu yang cukup lumayan lama. Tas yang terlalu berat dapat membuat perjalanannya akan terasa kurang nyaman, terutama ketika harus berganti moda transportasi. Dan bagi pengguna transportasi umum, tas tidak hanya perlu memiliki tampilan yang sesuai ya, tetapi juga mendukung keamanan dan kenyamanan ya. Fitur seperti desain ringkas, akses cepat, kompartemen aman, kemudian material yang tahan air, tali yang fleksibel ini menjadi pertimbangan sebelum Anda memilih atau membeli tasnya ya. Ya, ini jadi informasi terakhir dan saya DC harus pamit dari ruang dengar Anda ya.

Anda akan ditemani bersama dengan Almendo Materbongs untuk rangkaian Merauke siang ini, dilanjutkan dengan Merauke sore ini. Sampai jumpa lagi di edisi siar selanjutnya. Selamat siang.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Ya, pendengar pesatara merakyat dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Mendo Maturpas dengan orang kaya Merauke siang hingga sore nantinya di Prasatara Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz di siang hari. Dan tepat di pukul 12 Anda juga akan kami hadirkan paket doa Angelus dan dilanjutkan dengan segmen acara musik tradisional dan budaya di edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Jelang pukul 12 dalam doa Angelus, ada terlebih dahulu akan kami hadirkan beberapa lagu rohani untuk Anda bersama-sama menyiapkan diri dalam doa Angelus nantinya.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

dan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmardi Tirin, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata, yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Dan yang mendengar berikut informasi dalam musik tradisional dan budaya dari suku Toraja untuk Anda di siang hari ini edisi Selasa 22 September 2026. Dan berikut informasi selengkapnya yang dihimpun dari laman id.wikipedia.org. Ya, suku Toraja adalah

penganut agama Islam. Pemerintah Indonesia telah mengakui Alukta Dolo atau Hindu Alukta sebagai bagian dari Hindu di Indonesia. Secara singkat, kata Toraja berasal dari bahasa Bugis Toriaja yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Pemerintah kolonial Belanda menamai suku ini pada tahun 1909 dan suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan dan ukiran kayunya. Ritual pemakaman, ya maksud kami pemakaman suku Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting. Biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Sebelum abad ke-20, suku Toraja tinggal di desa-desa otonom. Mereka masih menganut animisme dan belum tersentuh oleh dunia luar. Namun pada awal tahun 1900-an, misionaris Belanda datang dan menyebarkan agama Kristen. Setelah semakin terbuka kepada dunia luar pada tahun 1970-an, Kabupaten Tanah Toraja menjadi lambang para wisata Indonesia.

Ya, lebih lanjut, identitas etnis suku Toraja memiliki sedikit gagasan secara jelas mengenai diri mereka sebagai sebuah kelompok etnis sebelum abad ke-20. Sebelum penjajahan Belanda dan masa pengkristenan, suku Toraja yang tinggal di daerah dataran tinggi dikenali berdasarkan desa mereka dan tidak beranggapan sebagai kelompok yang sama. Ya, itulah informasi awal untuk Anda dalam segmen musik tradisional dan budaya, dan tentunya akan terus kami hadirkan untuk Anda informasi selengkapnya terkait dengan suku Toraja di siang hari ini.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Ya, selanjutnya adalah sejarah dari suku Toraja, wilayah sekitar Teluk Tonkin yang terletak antara Vietnam dan juga Cina, adalah tempat asal suku Toraja yang awalnya imigran tersebut tinggal di wilayah pantai Sulawesi, tetapi akhirnya pindah ke dataran tinggi atau pegunungan. Sejak abad ke-17, Belanda mulai menancapkan kekuasaan perdagangan dan politik di Sulawesi melalui Vereeniging Oost Indies Company atau VOC selama 2 abad. Mereka mengacukan wilayah dataran tinggi Sulawesi Tengah tempat suku Toraja tinggal karena sulit untuk dicapai dan hanya memiliki sedikit lahan yang produktif. Namun pada akhir abad ke-19, Belanda mulai khawatir terhadap pesatnya penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, terutama di antara suku Makassar dan juga Bugis. Dan pada akhirnya Belanda melihat suku Toraja yang menganut animisme sebagai target yang potensial untuk dikristenkan. Selepas dari sejarah, masyarakat, keluarga adalah kelompok sosial dan politik utama dalam suku Toraja. Setiap desa adalah suatu keluarga besar. Setiap tongkonan memiliki nama yang dijadikan sebagai nama desa. Dan keluarga ikut memelihara persatuan desa tersebut. Pernikahan dengan sepupu jauh atau sepupu keempat dan seterusnya adalah praktik umum yang memperkuat hubungan kekerabatan. Suku Toraja sendiri melarang pernikahan dengan sepupu dekat seperti sepupu satu kali, dua kali ataupun ketiga, kecuali untuk para bangsawan agar mencegah penyebaran harta. Hubungan kekerabatan berlangsung secara timbal balik dalam artian bahwa keluarga besar saling menolong dalam pertanian, berbagi dalam ritual kerbau, dan saling membayarkan utang. Ya, untuk kelas sosial sendiri dalam masyarakat Toraja awal, hubungan keluarga bertalian dengan kelas sosial. Ada 3 tingkatan kelas sosial, yakni bangsawan, orang biasa, ataupun budak. Ya, perbudakan dihapus pada tahun 1909 oleh pemerintah Hindia Belanda. Kelas sosial diturunkan melalui sang ibu, tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan dari kelas yang lebih rendah, tetapi diizinkan untuk menikahi perempuan dari kelas yang lebih tinggi. Ini bertujuan untuk meningkatkan status pada keturunan berikutnya. Sikap merendahkan dari bangsawan terhadap rakyat masih dipertahankan hingga saat ini karena alasan martabat keluarga. Melangkah dari kelas sosial, Anda kami ajak untuk mengenal agama. Setelah tadi secara singkat, lebih lengkapnya mayoritas orang Toraja telah menganut agama kekristenan yang sebagian besar ialah Protestan. Gereja Toraja adalah salah satu gereja Protestan untuk orang Toraja yang ibadahnya menggunakan bahasa Toraja dan bahasa Indonesia. Dan kantor pusatnya berada di Ratepau, Toraja Utara, 2 kabupaten di Sulawesi Selatan sebagai kawasan dominan orang Toraja, yakni Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Dan kedua kabupaten ini penduduknya mayoritas orang Toraja dan mayoritas beragama Kristen. Selain itu juga beberapa kawasan atau kecamatan di Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur serta Kota Makassar juga terdapat banyak orang Toraja. Ya, kebudayaan tongkonan adalah rumah tradisional Toraja yang berdiri di atas tumpukan kayu dan dihiasi dengan ukiran berwarna merah, hitam dan juga kuning. Kata tongkonan sendiri berasal dari bahasa Toraja yang yakni tongkon atau duduk. Tongkonan merupakan pusat kehidupan sosial suku Toraja. Ritual yang berhubungan dengan tongkonan sangatlah penting dalam kehidupan spiritual suku Toraja. Oleh karena itu, semua anggota keluarga diharuskan ikut serta karena tongkonan melambangkan hubungan mereka dengan leluhur mereka. Terlepas dari tongkonan, adapun ukiran kayu, bahasa Toraja hanya diucapkan dan tidak memiliki sistem tulisan. Untuk menunjukkan konsep keagamaan dan sosial, suku Toraja membuat ukiran kayu yang menyebutnya sebagai pasura atau tulisan. Oleh karena itu, ukiran kayu merupakan perwujudan budaya Toraja. Dan setiap ukiran memiliki nama khusus. Motifnya biasanya adalah hewan dan tanaman yang melambangkan kebajikan. Contohnya tanaman air seperti guma air dan hewan seperti kepiting dan kecebong yang melambangkan kesuburan. Gambar kiri memperlihatkan contoh ukiran Toraja terdiri atas 15 panel persegi dan panel tengah bawah melambangkan kerbau atau kekayaan sebagai harapan agar suatu keluarga memperoleh banyak kekayaan. Ya, untuk gambar ataupun juga ukiran ya, contohkan Anda dapat searching di Google ya, di laman id.wikipedia.org ataupun juga Anda bisa mengaksesnya ya di Google dengan menggunakan kata kunci ukiran kayu suku Toraja. Untuk upacara pemakaman, dalam masyarakat Toraja, upacara pemakaman atau rambu solo merupakan ritual yang paling penting dan berbiaya mahal. Semakin kaya dan berkuasa seseorang, maka biaya upacara pemakamannya akan semakin mahal. Dalam agama asli suku Toraja yakni Aluk Todolo, hanya keluarga bangsawan yang berhak menggelar upacara pemakaman yang besar. Upacara pemakaman seorang bangsawan biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Sebuah tempat prosesi pemakaman yang disebut rante biasanya disiapkan pada sebuah padang rumput yang luas. Selain sebagai tempat pelayat yang hadir, juga sebagai tempat lumbung padi dan berbagai perangkat pemakaman lainnya yang dibuat oleh keluarga yang ditinggalkan. Iya, dan terakhir untuk Anda ada musik dan tarian. Suku Toraja melakukan tarian dalam beberapa acara, kebanyakan dalam upacara penguburan. Mereka menari untuk menunjukkan rasa duka cita dan untuk menghormati sekaligus menyemangati arwah almarhum karena sang arwah akan menjalani perjalanan panjang menuju akhirat. Pertama-tama, sekelompok pria membentuk lingkaran dan menyanyikan lagu sepanjang malam untuk menghormati almarhum dengan ritual tersebut disebut sebagai Mak Bodong. Ya, maksud kami Mak Badong. Ritual tersebut dianggap sebagai komponen terpenting dalam upacara pemakaman. Dilanjutkan pada hari kedua pemakaman, tarian prajurit Maranding ditampilkan untuk memuji keberanian almarhum semasa hidupnya. Beberapa orang pria melakukan tarian dengan pedang, perisai besar dari kulit kerbau, helm tanduk kerbau, dan berbagai ornamen lainnya. Tarian Maranding mengawali prosesi ketika jenazah dibawa dari lumbung padi menuju rante, tempat upacara pemakaman berlangsung. Selama upacara, para perempuan dewasa melakukan tarian makatia sambil bernyanyi dan mengenakan kostum baju berbulu. Tarian makatia bertujuan untuk mengingatkan hadirin pada kemurahan hati dan kesetiaan almarhum setelah penyembelihan kerbau dan babi. Sekelompok anak lelaki dan perempuan bertepuk tangan sambil melakukan tarian ceria yang disebut Madondan. Ya, berikut adalah informasi updatean untuk Anda. Berikut satu buah lagu dari suku Toraja dan juga informasi terakhir untuk Anda di siang hari.

Ya, Pak Rendeng Maram, Pak Dam. Berikut informasi terakhir untuk Anda dalam segmen musik tradisional dan budaya di siang hari ini. Ada dari bahasa. Bahasa Toraja adalah bahasa yang dominan di Tanah Toraja dengan Sa'dan Toraja sebagai dialek bahasa utama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah bahasa resmi dan digunakan oleh masyarakat suku Toraja. Namun, bahasa Toraja pun diajarkan di semua sekolah dasar di Tanah Toraja. Ragam bahasa di Toraja antara lain Kalumpang, Mamasa, Ta'e, Talondo, Toala, dan Toraja Sa'dan. Dan termasuk dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia dari bahasa Austronesia. Secara singkat, sifat geografi Tanah Toraja yang terisolasi membentuk banyak dialek dalam bahasa Toraja itu sendiri. Setelah adanya pemerintah resmi di Tanah Toraja, beberapa dialek Toraja menjadi terpengaruh oleh bahasa lain melalui proses transmigrasi. Perkawinan. Suku Toraja menerapkan sistem perkawinan endogami. Perkawinan dilakukan antara anggota yang satu lelaki dengan perempuan dari anggota yang lain yang masih dalam lingkungan rumpun yang sama. Perkawinan tidak diperbolehkan dilakukan di luar rumpun. Model perkawinan ini sangat dianjurkan dalam suku Toraja karena adanya kepentingan persatuan dalam hubungan antar keluarga. Selanjutnya ada pewarisan dalam suku Toraja untuk melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum adat. Pewarisan harta dilakukan dalam bentuk pembagian harta waris dari pewaris. Pewarisan juga digunakan untuk menentukan proses pelaksanaan upacara adat kematian pewaris. Anak-anak dari pewaris memiliki hak untuk memperoleh harta warisan dengan berdasarkan pada banyaknya jumlah penyembelihan kerbau. Jumlah warisan yang diperoleh disesuaikan dengan banyaknya kerbau yang disembelih oleh anak-anak yang menjadi ahli waris. Dan terakhir pendengar untuk Anda, ada pun informasi menarik, yakni peradilan adat. Suku Toraja memiliki peradilan adat yang dikenal sebagai tarian pitu atau dalam bahasa Toraja disebut sebagai rat pitu. Tarian pitu merupakan 7 peradilan adat tradisional yang berasal dari suku Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Sistem peradilan adat tradisional tarian pitu tersebut sudah digunakan jauh sebelum pihak Hindia Belanda menduduki Tanah Toraja pada tahun 1906. Sekarang sistem peradilan adat tradisional tarian pitu tersebut hanya berlaku di kampung sekitar Tanah Toraja, ya jauh dari pusat kota, di mana yang sistem peradilannya kini sudah dilaksanakan oleh pengadilan negeri. Dan yang pendengar, itulah informasi untuk Anda di siang hari ini dalam segmen musik tradisional dan juga budaya bersama kami di Prosatria dari Merauke. Dan tepat di pukul 13 lebih, ya maksud kami 13.00 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan warta berita di Menami ke Olahraga untuk Anda di siang hari ini.

101, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Nah, panggil 26 pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with this...
2: Mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: Yeah, I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026, mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis Mac Allister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: go.
1: Tim Nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan Tim Nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxime Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim Nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi Tim Nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final beregu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Pei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama, dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then,
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Akitwila, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Bersatu Merauke dimanapun Anda berada, saat ini Anda bersama kami mengajak untuk ada dalam acara Prodangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini, edisi Selasa, 22 September 2026 di Merauke siang saat ini. Dan tentunya berikut penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, selamat siang Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Temangga satu
0: Bu. Bu, Bunda Ima.
1: Iya, ini dengan Mama Rimba.
0: Oke, Mama Rimba boleh dibantu untuk sedikit jauh dari radionya, soalnya
1: Baik,
0: di studio mengalami trouble. Iya, Bunda Mama Rimba siap. Apa kabarnya di siang hari ini, Mama Rimba?
1: Alhamdulillah, ini lagi bakar-bakar, lagi kumpul keluarga nih. Pokoknya nggak tahu waktu. Mau libur, mau sekolah, kita kumpul keluarga terus.
0: Iya, kebersamaan bersama dengan keluarga sangat penting ya, tentunya di siang hari ini.
1: Baik, kita langsung aja ya.
0: Boleh.
1: Iya, lagu dulu, lagu. Lagu Evita Mala.
0: Oke, dengan judul?
1: Iya, judul juga untuk seluruh keluarga besar Merauke, khususnya untuk yang di Bampel, yang di Kupri, yang di Semangga Jaya.
0: Iya.
1: Di mana lagi ya? Duh, banyak sekali. Pokoknya itu semuanya lah keluarga tersayang semuanya.
0: Baik.
1: Semoga semuanya diberi kesehatan, lancar semua urusannya, dimudahkan rezekinya.
0: Siap.
1: Dan untuk operator dan yang tadi ini semuanya, sehat selalu, semangat. Terima kasih, gitu aja.
0: Iya, Mama Rima, untuk judul lagunya bagaimana? Apakah dari kami?
1: Evita Mala, lagunya Lilin Putih. Asik.
0: Lilin Putih?
1: Bagi Pak, istilahnya putih. Oke, ini buat ya, Evita Mala.
0: Baik, makasih.

Ya, pendengar peserta dan merokok dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih dapat bergabung sama kami di Prodang Detik hingga pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Dan Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0971-333-0745 ataupun via chat WhatsApp kami di 0852-7511-2433. Dan berikut ya, satu buat tembang lagu dangdut untuk Anda, requestan dari Mama Rimba di Semangga yang sedang berkumpul bersama keluarga ya. Selamat siang untuk Anda di Semangga ya, bersama dengan Mama Rimba. Ya, kiranya kumpulan keluarga bersama menjadi ikatan ya. Maksud kami menambah kebersamaan yang penuh dengan sukacita tentunya. Dan berikut ya untuk Anda, tembang lagu dangdut bersama Evita Malah dengan judul Lilin Putih, requestan dari Mama Rimba di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Ya, sudah Anda dengarkan tadi ya, requestan dari Mama Rimba, Lili Empoti dari Evita Mala. Dan mereka penelpon selanjutnya di Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dengan Ibu Ellen dari Malayang Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
2: Iya, selamat siang juga Bu Ellen dengan Aldo dari Persatu Merauke.
1: Ah, saya sudah kira-kira, oh ini pasti Bang Aldo.
2: Iya.
1: Apa kabar Bang Aldo?
2: Sangat luar biasa baik Bu Ellen, apa kabarnya
1: oh,
2: juga untuk Bu Ellen?
1: Oh puji Tuhan, sehat dahsyat luar biasa.
2: Iya.
1: Cuaca di Merauke seperti apa Bang Aldo?
2: Panas
1: apa panas kayak Manado?
2: Panas
1: sama dua matahari deh di sini.
2: Iya.
1: Bu, menikmati saja ya.
2: Iya, siang hari ini masak apa nih Bu Ellen?
1: Ada masak tinutuan bubur Manado.
2: Oh, bubur Manado. Boleh lah.
1: Iya.
2: Kirim lagi.
1: Harus banyak makan sayur kalau panas-panas begini.
2: Iya, benar ya, dan banyak minum air ya supaya
1: banyak minum air supaya iya, supaya terhidrasi dengan baik toh.
2: Iya, benar.
1: Kalau enggak bisa dehidrasi.
2: Iya. Oke. Siang hari ini mau request lagu apa nih Bu Ellen? Nampaknya
1: kalau Magicu Hibiniu boleh dari Pepsi kayaknya. Eh, iya. Magicu Hibiniu. Halo?
2: Iya.
1: Magicu Hibiniu boleh,
2: boleh,
1: Bang Aldo?
2: Boleh dong.
1: Oke.
2: Siap dari Tensi ya.
1: Salam ya.
2: Siap.
1: Iya. Salam-salam pertama Mari buat Bang
2: silakan.
1: Aldo. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen di telepon.
2: Terima kasih
1: semoga
2: kembali.
1: Semoga selalu sehat. Tetap semangat. Diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
2: Amin.
1: Lanjut, mau salam ada Bunda Christine Natali yang ada di Toli-Toli. Selamat siang, salam sehat. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Ibu Utri dan Pak Freddy di Merauke. Selamat siang, salam sehat, salam kasih diberkati. Ada Pak Putra Tengah di Sak-Sak. Ada Bang Lai di Kaltara. Ada Bang Cliff di Manado. Ada siapa lagi ya? Ada semua-semua Jo. Semua-semua yang menyatu hati di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Pro 1 Merauke. Di mana saja berada. Selamat siang, salam sehat, diberkati bersama keluarga. Untuk Bang Aldo, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih kembali Bu Ellen sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di tentunya di RRI Merauke ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dengan penuh semangat membara ya, sesuai dengan cuaca yang berada di Manado saat ini ya. Dengan requestan dari Tensi dan juga Suisi dan Jamesy, yakni Magicu Hibiniu. Yes. Dan mereka penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Prodang.
0: Iya, yeah, nampaknya terputus ya. Boleh menghubungi kembali di 0971-330745 bersama kami di acara yang tentunya Anda tunggu-tunggu ya, kebersamaan kita dengan Anda, pendengar setia kami Pro 1 RRI Merauke. Ya, menanti atensi selanjutnya, terlebih dahulu Anda dengarkan ya. Oh, ternyata sudah ada penelpon selanjutnya nih. Halo, selamat siang Prodang Dut.
3: Dangdut adalah kita, selamat siang.
2: Selamat siang dengan Bang Nasrun ya?
3: Iya.
2: Iya, apa kabarnya nih Bang Nasrun?
3: Ya, alhamdulillah ini kabar panas Bang.
2: Tadi dari ini ya, dari Sulawesi Utara panas. Kemudian juga sekarang dari Sulteng ya. Tadi juga dicolek sama Mama Rimba dan juga Bu Ellen. Kabarnya Bang Nasrun di siang hari ini apa kabar?
3: Begitulah cuaca juga.
2: Iya. Oke. Bang Nasrun hari ini siangnya masak apa nih di rumah?
3: Nah, biasa saja. Pokoknya masak sendiri lah.
2: Oke.
3: Ada ikan juga, ada nasi.
2: Iya.
3: Cukup sudah.
2: Baiklah. Untuk siang hari ini mau request lagu apa nih Bang Nasrun dari Prodangdut?
3: Lagunya Imam Esarifin.
2: Imam M. Sarifin?
3: Iya, Imam S. Arifin.
2: Oke. Okay.
3: Tak direstui.
2: Tak direstui?
3: Iya.
2: Aduh. Oke, okay, boleh salam-salam. Bagaimana? Ya,
3: cari lain lah.
2: Iya, tak direstui ya. Cari. Ya. Kalau tak direstui harus cari yang lain ya. Kirain ini, dilanjutkan aja. Oke, okay, boleh salam-salamnya.
3: Bung Alo ya, sahabat tugas. Selain
2: ya.
3: Terus saya sudah mengalami salam kompas sama siang. Sehat, selamat pagi, Nathan Minus, Selamat Mir, Jakarta, Iwan, Freddy, Putri, Indah di Bogor, Sarah Bani, Sarah Bung Leman, Ima Sohi, ada pada Ju Suteng, ada Natalia, Mas Lia, Ani Juli Bagus, Abrahim, ada Yusuf, ada Puja, Puna Masari, ada Irwan, ada Pak Junaidi. Semuanya lah tanpa kucu sama jam apa-apa. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Bang Nasrul sudah bergabung ya. Dan ya pendengar, dua tembang lagu sudah disiapkan untuk Anda. Requestan dari Bu Ellen dan juga Bang Nasrul di siang hari ini. Ada dari Imam S. Arifin dengan judul Tak Direstui, sama juga ada dari Tensi, Sisi, dan Jensi, Magic Lady Binio. Untuk itu selamat mendengarkan dua tembang lagu dangdut berikut, dan juga nantinya kami akan menanti atensi Anda dengan dua tembang lagu setelah ini.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ya, sudah Anda dengarkan tadi ya dua tembang lagu dari requestan Bang Nasrul dan juga Bu Ellen ya. Ada tadi Mejiko Hibinio dan juga Imam S. Arifin Tak Direstui. Dan tentunya ada masih dapat bergabung bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya di 0971 3330745 melalui jalur telepon maupun jalur chat WhatsApp di 0852 7511 2433. Dan berikut penelpon kita selanjutnya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, selamat sore Prodangdut. Dangdut adalah kita. Aldo, apa kabar?
0: Iya, selamat siang. Apa kabar juga? Dengan siapa di mana?
1: Baik kabar. Ini dengan Kak Klif yang ada di Manado, Sulawesi.
0: Oh, Kak Klif, apa kabarnya?
1: Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Kabar Aldo gimana, Bali?
0: Puji gitu. Tuhan, baik Kak Klif.
1: Amin.
0: Ajarin logat Manado dulu.
1: Oh, dodo, baik kali no, Kak Tuh. Gimana baik-baik dong? Baik-baik dong,
0: kita baik-baik. Ya? Baik-baik.
1: Baik-baik no, lagi di sini Kak Klif. Kabar baik sekali. Biar kepanas lagi ini, Mar. Aduh, bagaimana? Pedengar Pak Aldo, aduh.
0: Kak Klif
1: tuh. Suka kejar-kejar dari tadi alias baru sudah bisu di jari-jari.
0: Oke, suka sekali saya dengar logam Manado. Iya.
1: Kok bagaimana di sana, panas atau bau ujang?
0: Panas, Jo. Iya.
1: Panas? Panas, Jo.
0: Iya,
1: panas. Panas, Jo, dan Kak kira itu apa, sudah turun ujang satu-satu. Iya, atau ujang rindu, Bang?
0: Belum. Iya.
1: Dodo, engana. Kita presensi nih Pak Aldo, mar baru sekarang tabaku dapat biar cuma di angkasa raya alias udara RRI digital.
0: Semalam tidak bergabung.
1: Oke, satu orang kalau mau cerita begini lama Aldo, apalagi untuk kemarin kita presensi ini. Aduh.
0: Nanti satu segmen kita ngobrolnya ini ya.
1: Nanti dari belakang itu bakal ada-ada kaki. Alias tentak-tentak kaki nih.
0: Iya.
1: Kuis itu udah masuk ini udah. Udah
0: sama
1: banyak lamu. Lamu tahu lamu kan?
0: Lamu apaan?
1: Lala mulu, Ilyas banyak bicara, banyak ngomong gitu. Lala, lala itu kan capek nanti.
0: Oke, okay, sih.
1: Tapi itulah ciri khas. Sama Pak Carlota turun di udara. Carlota tahu di sana?
0: Bagaimana?
1: Kalau turun di Manado itu orang bilang kalau banyak mulu Carlota lah dong bilang.
0: Saya sering dengar itu mama-mama di sini sering bilang Carlota.
1: Istilah Carlota itu kan Pak, waktu dengar-dengar waktu saya masih kecil ada Carlota itu. Namanya Carlota di film, karena salah film apa dari Meksiko ya tidak salah telenovela. Dia itu ketika ada yang bicara-bicara begitu dia ngumpet terus dia sampaikan ke orang lain. Jadi makanya sudah ciri khas orang Manado itu Carlota.
0: Oke, salah satu fakta unik di siang hari ini ya. Iya dong, kita kan saling berbagi informasi.
1: Makan siang, Aldo?
0: Bagaimana?
1: Makan siang, sudah makan siang?
0: Belum, belikan Jo.
1: Belum makan Jo. Iya, jangan mau sejumah dah. Semua loyo mau dapat ini.
0: Iya, siap. Setelah ini.
1: Oke deh, lagu apa yang terlist di situ yang tertinggal?
0: Kalau Pro Dangdut mah kita requestan dari pendengar.
1: Nanti kalau pendengar.
0: Iya, kalau Ruang Rindu baru kita ada playlistnya. Tapi Sabtu dan Minggu bebas request untuk Ruang Rindu di pukul 22 waktu Indonesia Timur tentunya.
1: Ini lagu apa ya? Kalau dari apa ya? Rido Roma?
0: Rido Roma boleh. Judulnya?
1: Biar Jo Aldo yang pilih Jo sendiri nih.
0: Siap.
1: Pilih Jo sendiri.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Oke, yang penting Rido Roma nih. Kalau ada Aldo, enggak apa-apa no Aldo Roma di situ.
0: Siap.
1: Oke, dan Kak Klik, salam pertama buat Aldo yang lagi tugas di Pro 1 Merauke. Sehat, sukses, terus diberkati bersama orang tua, kakak, adik yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih Bang Klik.
1: Oke, yang udah pada gabung, saya sempat ada Ibu Ellen ya, yang ada di Manado. Lanjut ada Ibu Christine, Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ada Tajudin yang ada di Minahasa, Tondano, Sulawesi Utara juga sih dekat sama Kak Klik. terus Ibu Tri dan suami dan siapa lagi ya yang oh yang ada di apa itu yang di Fakfak yang biasa gabung itu Bang Putra.
2: Iya, Bang Putra. Tumben kali ini tidak ini ya.
1: Lagi ini Pak Putra mungkin bukan di tengah, sekarang lagi di pinggir makanya enggak bisa gabung.
2: Iya, Bang Putra sudah beberapa kali sempat tidak bergabung nih, cuy.
1: Alias Pak Leo kan?
2: Iya, benar sekali.
1: Siapa-siapa lagi punya sama-sama lah ya pendengar setia Pro 1, Pro Oke. Ayo gabung yuk. Ada Aldo nih, nanti kita ngobrol ke daerahan. Kalau saya sudah mewakili Manado. Dodo Engana. Kita sayang Pak Aldo. Aldo juga sayang Aldo pesayang sayang.
2: Siap.
1: Kalau juga sayang begitu kan. Oke, itu saja ya Aldo. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga Bang Tiff. Terima kasih untuk kebersamaannya sangat luar biasa ya. Memang lagi panas-panasnya di Manado, jadi pada semangat ini bersama kami di Prodangdut. Dan tentunya juga doa yang sama dan doa yang terbaik untuk Bang Tiff dan juga keluarga dimanapun berada, terkhususnya di Manado. Dan ya, selanjutnya penelpon berikut. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Selamat siang Pro Dandut. Dandut adalah kita Bang Aldo.
2: Dengan Ibu Utri.
3: Bang Aldo, siapa?
2: Bu Natalia, sorry.
3: Benar,
2: astaga. Natalia. Ya. Aduh, saya kayaknya enggak jadi calling nih deh. Malu saya soalnya. Salah mulu.
3: Lalamulu orang Manado bilang lalamulu
2: ya tadi dengan Bang Cliff.
3: Bang Cliff saya bilang aduh pengaruh Bang Cliff ini kayaknya.
2: Apa kabarnya Bu Natalia dari Tolitoli?
3: Puji Tuhan, baik-baik selalu Bang Aldo. Kalau Bang Aldo gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan, baik juga Bu Natalia. Masakan apa kita hari ini?
3: Hari ini lagi biasa makan itu ikan palumara.
2: Ikan palumara. Itu seperti apa Bu Natalia?
3: Itu nanti dia pakai hanya kayak kuah begitu kuah. Jadi ikan tongkol bisa ditaruh asam jawa terus dipakai kunyit sedikit. Terus direbus terus dimasak. Nanti kalau udah mau diangkat pakai bawang goreng. Nanti makan pakai sambal.
2: Wow.
3: Itu palumara.
2: Cukup menggiurkan.
3: Nanti kapan-kapan barangkali Bang Aldo dapat tugas di Tolitoli nanti rasa sini palomarnya ikan apa Tolitoli.
2: Amin, doakan semoga.
3: Semoga ya.
2: Iya, Bu Natalia mau request lagu dangdut apa nih di siang hari ini?
3: Bang Aldo, itu lagu itu tapi saya lupa penyanyinya itu. Rindu mengapa rindu hatiku.
2: Oke, sebentar ya.
3: Tiada tertahan. Itu ya, Bang Aldo nanti carikan penyanyinya.
2: Siap.
3: Oke, sama salam tadi ya baru lewat ya Bung Klip. Makasih ya salamnya. Ada juga Ibu Ellen di Tondano, di Manado, ada Ibu Ani Kota Mabagu, ada juga Pak Benijo di Bolmo, terus ada Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang ya. Selamat beristirahat. Bang Cut, Kakak Anis, Ibu Raja Kata, Ibu Sofia Saat, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Hasan Lalo ya, Mama Nambe, Mama Ines, ada Mama Siti, ya, Mama Roni juga, ada Abang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Bunda Ima ya, Kakak Puja, Bang Luhut, Pak Windy Tokyo ya, ada Kakak Marcel. Terus ada siapa ya, Bang Lai, Putra Tengah. Terus buat semua-semua sudah ya, dirangkul dari asam pesiat Bang Aldo ya. Buat Bang Aldonya tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Aldo dan keluarga yang ada di rumah. Makasih ya Bang Aldo.
2: Bu Natalia, sebentar ya. Saya tahan dulu di udara. Dari Rita Sugiarto ya, dengan judul Rindu. Oke, siap.
3: Oke, makasih ya Bang Aldo.
2: Terima kasih kembali.
3: Selamat siang, Dandut adalah kita.
0: Iya, terima kasih Bu Natalia ya sudah bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya dengan request dari Rita Sugiarto dengan judul Rindu ya. Rindu siapapun itu ya, tentunya kami juga merindukan para pendengar setia kami Pro Satu RRI Merauke dimanapun Anda berada. Dan berikut penelpon selanjutnya sebelum nantinya Anda akan dengarkan 3 tembang lagu Dangdut siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang menjelang
2: sore. Iya. Apa kabarnya di siang hari ini dengan Bang Putra?
4: Dari Semangga.
2: Oh, dari Semangga. Semoga saya kadang agak lupa-lupa ya. maafkanlah ya. Dengan siapa di mana? Ya tadi tentunya dari Semangga.
4: Dari Bangdul.
2: Oh Bangdul, aduh sudah lama kita tak berjumpa ya nampaknya ya. Sudah 3 kali tak berjumpa di Ruang Rindu nih dan juga Pro Dangdut. Bang Dol, apa kabarnya di siang hari ini dari Semangga?
4: Alhamdulillah, Semangga cerah.
2: Sangat cerah ya, saking cerahnya sampai membuat sedikit puyeng gara-gara panas. Siang hari ini mau request lagu apa nih Bang Dol?
4: Lagunya nanti ya, sebentar saya ingin mengucapkan hari ulang tahun RRI.
2: Oke.
4: 11 September untuk Pro 1, seluruh karyawan-karyawati RRI Pro 1 semoga sukses dan sehat selalu.
2: Amin. Terima kasih untuk ucapannya. Pendengar setia kami Bang Dul dari Semangga.
4: Terima kasih. Iya. Lagunya saya request lagunya Mus Mulyadi dengan Ida Laila, Suara Hati.
2: Suara ada, Hati kan? Ya.
4: Oke.
2: Oke, Ida Laila dan Mus Mulyadi, Suara Hati. Boleh salam-salamnya Bang Dul.
4: Salamnya singkat saja dari Bang Merauke. Selamat siang menjelang sore, semoga sehat selalu dan tetap di Pro Dangdut.
2: Oke, siap.
4: Dan, khususnya untuk karyawan-karyawati yang ada di Merauke dari Pro 1, semuanya salam sehat, salam sukses selalu. Sekian aja Mas Aldo, terima kasih atas pemberian lagunya.
2: Ya, pendengar persatuan dari Merauke, itulah kebersamaan ketiga pendengar kita ya yang sudah bergabung di Pro Dangdut dalam segmen ini. Dan ketiga tembang lagu dangdut akan kami hadirkan untuk Anda, requestan dari Bang Dul, Bang Cliff dan juga Bu Natalia di siang hari ini. Ada dari Bang Cliff Rido ya, katanya spesial untuk saya memilikan ya, ada judul Haruskah Berakhir. Dan juga dari Rita Sugiarto, rekesan dari Bu Natalia dengan judul Rindu. Dan terakhir Bang Dul, dari Ida Laila dan juga Mus Mulyadi, yakni Suara Hati. Untuk itu selamat mendengarkan tiga tembang lagu dangdut berikut ini.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam?
1: Yam, Yam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Mainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ya, pukul 14 lebih 47 menit ya, kita akan berakhir dalam acara Produk Dodan adalah kita di siang hari ini, edisi Selasa 22 September 2026. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Ada Mama Rimba, kemudian juga Bang Dul, Bang Nasrun, Bu Ellen, Bang Cliff, dan Bu Natalia yang sudah bergabung bersama kami di Produk Dodan adalah kita edisi siang hari ini ya, Selasa 22 September 2026. Tentunya nantikan juga kebersamaan kita di malam hari nanti pukul 22 ada Ruang Rindu ya. Nanti Anda bersama dengan rekan saya Yogi Ardiansyah. Iya. Dan juga tentunya terima kasih untuk kebersamaan Anda di Produk Dodan adalah kita, dan tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur Anda akan kami hadirkan juga paket doa kerahiman ilahi dan dilanjutkan dengan warta berita Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia. Terlebih dahulu akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu-lagu rohani Kristiani untuk jelang dalam doa kerahiman ilahi di sore hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Selasa 22 September 2026. Pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Warta berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya Almendo Maturbangs. Kita awali berita pertama, Kejaksaan Negeri Merauke menggelar Papua Selatan bertasbih dalam mempererat persaudaraan dan membangun kehidupan masyarakat yang menjunjung nilai moral, spiritual, dan juga hukum. Selengkapnya dilaporkan bersama Jessica Ardana.
2: Yang dimotori Kejaksaan Negeri Merauke berlangsung minggu kemarin di halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Paris Manalu mengatakan Papua Selatan bertasbih merupakan sinergi pemerintah, penegak hukum, dan ulama untuk membangun kesadaran berbasis ketakwaan yang dilakukan melalui zikir dan siraman rohani. Kegiatan tersebut juga bertujuan memperkuat keimanan dan ketakwaan, serta meningkatkan kecintaan umat Islam di Papua Selatan kepada Allah dan Rasulnya. Selain itu, kegiatan diarahkan untuk menekan angka kriminalitas dan meminimalisir penyakit sosial seperti narkoba, minuman keras, serta pergaulan bebas.
3: Wujud rasa syukur kami dalam memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 di usia pengabdian kami yang ke-81 tahun ini, kami di Kejaksaan Negeri Merauke ingin meneguhkan niat suci bahwa Kejaksaan hadir di tengah-tengah masyarakat Papua Selatan, berjalan seiring sejalan, dan merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Berangkat dari kesadaran mendalam akan tanggung jawab moral dan spiritual kami sebagai penegak hukum, majelis ini kita bingkai dalam ikhtiar luhur, mempererat ukhuwah, mengetuk pintu langit, untuk kejaksaan yang jujur, humanis, dan terpercaya.
2: Paris Manalu menyebutkan, Papua Selatan bertasbih juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wataniyah atau persaudaraan kebangsaan yang diharapkan dapat mendukung stabilitas dan kedamaian di wilayah Papua Selatan. Ia berharap Papua Selatan bertasbih dapat menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan berakhlakul karimah. Jessica Ardana melaporkan.
1: Di tengah musim kemarau berkepanjangan, Lembaga Pemasyarakatan Merauke melaksanakan sholat istiqsa dan doa bersama seluruh warga binaan untuk memohon turunnya hujan. Berikut laporan selengkapnya bersama Jessica Ardana.
2: Kemarau panjang yang masih terus melanda saat ini menimbulkan sejumlah persoalan di masyarakat, terutama dalam memenuhi ketersediaan air. Menyikapi kondisi yang terjadi, Lembaga Pemasyarakatan Merauke melakukan sholat istiqa dan doa bersama seluruh warga binaan memohon turunnya hujan. Kepala Lapas Kelas 2B Merauke Hendrik mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan. Sholat istiqa dan doa bersama dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Hendrik menyebut sebanyak 85 warga binaan beragama muslim mengikuti kegiatan tersebut bersama pegawai lapas yang pelaksanaannya dilaksanakan di Masjid Lapas Merauke.
4: Sholat istiqa dan doa bersama untuk lapas, pegawai lapas, dan juga warga binaan di Lapas Kelas 2 Merauke. Ini berdasarkan surat edaran dari Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Bapak Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, sehingga pada hari ini secara serentak seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan sholat istiqo dan doa bersama untuk meminta hujan. Karena khususnya di Merauke sendiri, musim kemarau yang berkepanjangan ini, semoga dengan kegiatan ini musim kemarau bisa teratasi.
2: Pelaksanaan sholat istiqa bersama warga binaan dilaksanakan sekali sesuai arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Hendrik berharap melalui sholat istiqa dan doa bersama itu, hujan segera turun dan mengatasi kesulitan warga dalam memenuhi kebutuhan air. Jessica Ardana melaporkan.
1: <S- <S- Gubernur Papua Selatan Apollo Savampo Sabtu kemarin meninjau langsung menara pemantau kebakaran milik PT Bio Inti Agrindo. Informasi selengkapnya bersama Eligius Mahuse.
5: Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di areal perkebunan sawit. Apollo Savampo melihat langsung fungsi menara pemantau, sistem deteksi dini, serta kesiapan personil dan pemetaan pemadam kebakaran yang dimiliki perusahaan.
6: Kami melakukan kunjungan ke PT Bio Agrindo di Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, untuk melihat proses pengelolaan maupun proses pengolahan CPO mulai dari awal sampai pengiriman. Kita melihat juga karyawan atau staff yang ada di sini, total keseluruhan dan juga jumlah orang asli Papua yang direkrut untuk bekerja di sini.
5: Sementara itu, Asisten Manajer PT Bio Sugino mengatakan, pembangunan menara pemantau kebakaran itu sangat penting bagi kelangsungan pengelolaan pencegahan kebakaran yang terjadi di area perusahaan.
7: Jadi tempat untuk memantau aktivitas kebun, jika ada titik api ataupun ada asap bisa terpantau. Dan di sini ada papan informasi juga.
5: Keberadaan menara pemantau kebakaran menjadi komitmen nyata perusahaan dalam penanganan masalah kebakaran hutan maupun lahan, terutama yang berada di daerah perusahaan. Sukina menyampaikan fungsi menara pemantau kebakaran sangat penting untuk pencegahan kebakaran lahan, dan manajemen PT Bio berkomitmen untuk terus mendorong perusahaan perkebunan agar memiliki sistem mitigasi bencana kebakaran yang memadai sesuai standar yang ditentukan. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.
1: Warga masyarakat Kampung Muting Kabupaten Merauke minta pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat menyediakan kendaraan mobil ambulans dan bus anak sekolah bagi warga di wilayah tersebut. Selengkapnya bersama Eligius Mahuse.
5: Permintaan itu disampaikan langsung Kepala Kampung Muting, Meki Basik-Basik, saat kunjungan kerja Gubernur Papua Selatan Apollo Savampo Sabtu kemarin di Distrik Muting, Kampung Pahas. Meki mengatakan bantuan ambulans sangat mendesak untuk pelayanan kesehatan masyarakat, mengingat selama ini warganya sangat kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat. Ia menyampaikan warga kesulitan merujuk pasien sakit dan ibu melahirkan ke puskesmas maupun rumah sakit karena keterbatasan transportasi. Selain kebutuhan ambulans, warga juga meminta bus sekolah untuk antar jemput anak-anak sekolah yang harus menempuh jarak jauh setiap harinya.
8: Saya atas nama pemerintah kampung bangga atas kunjungan kerja Bapak Gubernur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Gubernur, kami ada mengajukan kami punya permohonan.
5: Menanggapi permintaan tersebut, Saudara, Gubernur Papua Selatan Apollo Savampo menyatakan menerima dan mempelajari usulan masyarakat setempat. Pemprov akan menindaklanjuti usulan warga Kampung Muting sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah Provinsi Papua Selatan dan akan berkoordinasi dengan Kabupaten Merauke. Gubernur menegaskan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke di saat ini. Tim URC Resmob Satuan Reskrim Polres Merauke berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi di Jalan Wari Kabupaten Merauke. Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Luktia Kaputra menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat dan hasil penyelidikan personel di lapangan. Ketiga terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial BY, KT, dan RA. Mereka diamankan pada Jumat 18 September 2026 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur di kawasan Pelabuhan Merauke, Jalan Pintu Air. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan pengaduan korban pada saat 1 September 2026 terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Nuari Kabupaten Merauke. Berdasarkan laporan, kejadian terjadi pada Selasa 1 September 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saat itu, korban sedang melintas di Jalan Nuari, kemudian didatangi 3 orang yang tidak dikenal dari arah belakang. Para pelaku diduga kemudian menarik dan mengambil tas milik korban sebelum melarikan diri. Atas kejadian tersebut, korban selanjutnya mendatangi Polres Merauke untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Pada Jumat 18 September 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur, personel URC Resmob memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku yang sedang bekerja di kawasan Pelabuhan Merauke Jalan Pintu Air. Saat ini ketiga terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan dan untuk menjalani proses hukum serta pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik juga masih melakukan pengembangan serta mencari keterangan dari saksi-saksi guna melengkapi proses penyidikan. Berita terakhir untuk Anda pada Warta Berita Lintas Sore hari ini, Unit Pelaksana Bandar Udara atau UPBU Bandara Mopa Merauke menegaskan komitmennya dalam mengutamakan keselamatan penerbangan bagi seluruh pengguna jasa. Laporan selengkapnya bersama Ardi Razaki.
9: Pelaksana tugas Kepala UPBU Bandara Mopa Merauke, Ones Sampiruru, menyatakan setiap penumpang wajib melapor kepada petugas bandara minimal 2 jam sebelum jadwal keberangkatan. Penumpang juga diwajibkan memiliki tiket sebagai syarat utama sebelum dapat melanjutkan ke tahap pemeriksaan berikutnya. Dikatakan, petugas bandara kemudian melakukan pemeriksaan identitas penumpang, pemeriksaan fisik penumpang, serta pemeriksaan barang bawaan penumpang melalui peralatan X-ray. Pemeriksaan fisik dan barang bawaan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali untuk memastikan tidak ada potensi risiko yang lolos ke area keberangkatan. Pada tahap akhir, petugas memeriksa kesesuaian antara kartu tanda penduduk dan boarding pass milik penumpang. Selain itu, petugas aviasi security atau AFSEC di Bandara Mopa Merauke dipastikan telah memiliki sertifikat atau lisensi, baik petugas menara maupun juru parkir pesawat.
10: Jam keberangkatannya, jadi diupayakan 2 jam sebelum keberangkatan, sudah ada di Bandara Udara Mopa Merauke dengan melalui memastikan memiliki tiket. Terus sebelum masuk ke dalam, jadi pemeriksaan terhadap identitas penumpang sebelum masuk ke dalam ruang check-in. Terus pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan yang dibawa oleh penumpang. Terus setelah itu penumpang
11: itu menggunakan X-ray itu
10: ya, ya. Dengan menggunakan X-ray ya. Dengan ada juga petugas polisi dia ya, tarik ya, pemeriksaan ya. Fisik ya.
9: Ones Sampiruru menegaskan seluruh prosedur tersebut diterapkan semata-mata demi menjamin keselamatan penerbangan. Ardi melaporkan.
1: Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Saya Almina Materbos mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Broke sore ini. Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.
1: Saatnya program acara Kentongan Mitigasi Kebencanaan Pro 1 RRI Merauke.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar, tentunya Anda saat ini bersama kami dalam segmen Kentongan ya, yang merupakan segmen program edukatif terkait kebencanaan mulai dari pencegahannya, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Dan di sore hari ini tentunya Anda kami ajak bersama untuk membangun kepedulian bersama dalam mengatasi bencana yang diterbitkan oleh RRI Yogyakarta. Kewaspadaan bencana bukan hanya milik pribadi namun juga milik bersama. Hal tersebut membuat Warjiani, Humas Palang Merah Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, membagikan strateginya melalui program acara Jogja Siang ini pada Pro 1 Jogja beberapa waktu lalu. Ia menyampaikan bahwa salah satunya dengan menyiapkan bersama lingkungan kita. Menurut Warjiani, dalam kondisi darurat semua orang butuh bertahan. Itulah mengapa perlu bekerja dengan orang lain, meningkatkan komunikasi dan membangun ketahanan. Bentuk kerjasama tersebut diantaranya memeriksa tetangga yang telah lanjut usia atau tinggal sendiri maupun mereka yang mengalami keterbatasan termasuk yang masih bergantung pada perangkat medis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membantu berbelanja persediaan maupun evakuasi. Tak kalah pentingnya membantu anak-anak mengatasi trauma akibat keadaan darurat yang telah terjadi. Selain itu juga Warjiani menghimbau untuk memberikan perawatan berdasarkan informasi trauma saat merawat korban. Dengan menyadari jika seseorang mungkin mengalami trauma dalam hidup, maka hal tersebut dapat membantu kita untuk memahami trauma yang dialami. Mengutip dari Human Initiative, ada beberapa langkah dalam menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama, yakni berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan, menumbuhkan empati dalam diri, memberdayakan kebaikan diri untuk lingkungan, serta menggerakkan kebaikan dari jauh. Ya, berikan itulah informasi terupdate untuk Anda dalam segmen Kentongan di sore hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi, dan juga tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur Anda akan kami hadirkan ruang layanan masyarakat atau beberapa pemberitahuan di Merauke sore ini.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda satu buah berita duka ya di Merauke sore ini, edisi Selasa 22 September 2026 untuk Anda.

Berita duka dari keluarga Nusi di Merauke yang ditujukan kepada anak terkasih Vita Nusi di Bandung, anak terkasih Fidel Nusi di Jakarta, anak Stella Nusi di Jayapura, adik Sony Tandilolo dan Roni Lai di Asiki, Bapak Yohanes Dun di Sorong, keluarga besar Ita Dalek Esa di Merauke dan sekitarnya, keluarga besar Pui Buik, Mata Kerna, Mahuse, Basik-Basik, Dimar di Merauke dan sekitarnya, keluarga besar Nusi, Wanda, Gedi Agaki, Ruayari, Ayatanoi, Rabra Geri, Maniagasi, Imbiri, Sineri, Doi Rebo, Sangge Nafa, di Merauke, Jayapura, Serui, Sorong, Manokwari, dan sekitarnya. Keluarga besar Ikawa Kabupaten Merauke di Merauke dan sekitarnya. Keluarga besar Wonti Bokadaro Waropen. Keluarga besar Bella Vista. Keluarga besar Kompleks X Kampung Belanda. Keluarga besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Merauke IPMM Makassar di mana saja berada. Adapun isi berita duka, telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 pukul 2:55 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke. Kakak, bapak, opa terkasih almarhum Simon Derek Nusi, anak dari almarhum Julius Nusi dan almarhumah Johanna Endun Nusi. Almarhum disemayamkan di rumah duka keluarga Nusi, Jalan Raya Mandala nomor 295, Kelurahan Muli Merauke. Dan ibadah pelepasan di rumah duka jam 13.00 waktu Indonesia Timur. Dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 di pekuburan umum TPU Tanah Miring Merauke. Demikian pemberitahuan berita duka di Merauke sore ini. Dan berikut kami hadirkan untuk Anda beberapa pemberitahuan di Merauke sore ini.

sore ini. Broke sore ini. Telepon 0971 321 401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.

dan berikut beberapa pemberitahuan untuk Anda di Merauke sore ini. Dan pemberitahuan pertama terkait dengan relas pemberitahuan putusan first text surat tercatat kepada tergugat. Pada hari Senin tanggal 21 September 2026, Adam Kasiman SIP Jurusita pada Pengadilan Negeri Merauke atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata telah memberitahukan kepada Mukri bertempat di dahulu beralamat Kampung Harapan Makmur, RT 10 RW 1 Distrik Kuri Kabupaten Merauke tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 45 garing PDT 3 garing 2026 PNMRK tanggal 18 September 2026 antara Apriatul Seleka sebagai penggugat terhadap Mukri sebagai tergugat. Pemberitahuan kedua masih sama dari relas pemberitahuan putusan first text, yakni pada hari Senin tanggal 21 September 2026 Adam Kasiman SIP Jurusita pada Pengadilan Negeri Merauke atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata telah memberitahukan kepada Sukardi Nur bertempat tinggal di Desa Kurik, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke yang kemudian disebut sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 43 garing PDT 3 garing 2026 PNMRK tanggal 18 September 2026 antara Yoto sebagai penggugat terhadap Sukardi Nur sebagai tergugat.

0: Dan berikut pemberitahuan terakhir untuk Anda.
1: Selamat Hari Pelanggan Nasional, senyum pelanggan, senyumku juga. Melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik melalui PLN Mobile, semua makin mudah. Disampaikan kepada pelanggan PLN sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik, akan dilakukan pemadaman sementara pada Rabu 23 September 2026, pukul 9 pagi hingga pukul 16 pagi sore. Waktu Indonesia Timur di wilayah Merauke, Kota Kurik meliputi Kem Bokem, Kem Nasem, Kem Nadalir, Kem Kuler, Kem Tomer, Kem Tomerau, dan sekitarnya. Salor 2 dan juga Salor 4, Kampung Kecil, Kai Burse, dan Onggari. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Tentunya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak center PLN 123. Itulah beberapa pemberitahuan untuk Anda di Merauke sore ini.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Halo?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Lo ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
3: Tolong aku.
0: Suara siapa tuh? Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Bunga matahari atau Helianthus annus yang berwarna kuning cerah tentu menambah keindahan taman atau kebun Anda. Namun, apakah bunga ini benar-benar menghadap ke arah matahari seperti namanya? Baik daun maupun bunga dari bunga matahari bersifat heliotropis, yaitu selalu mengikuti cahaya matahari. Tanaman bunga matahari menyimpan auksin. Auksin merupakan suatu hormon tanaman yang mengendalikan pertumbuhan. Biasanya, jumlah auksin lebih banyak di sisi yang jauh dari sinar matahari. Itulah penyebab batang bunga matahari selalu tumbuh ke arah sinar itu. Tetapi, bunga yang sudah mekar penuh tidak lagi bersifat heliotropis. Meski demikian, bunga matahari selalu menghadap ke arah timur. Saat ini, bunga matahari memiliki nilai ekonomis. Biji bunga matahari bisa digunakan untuk menghasilkan minyak yang sangat bagus mutunya. Minyak tersebut bisa digunakan dalam masakan, saus salad, dan margarin. Biji bunga matahari memiliki nilai gizi yang tinggi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ya pendengar, berikut informasi cek fakta untuk Anda di Merauke sore ini, yakni segmen yang berisikan informasi klarifikasi terkait dengan hoax yang sedang beredar di media sosial. Dan hoax pertama terkait dengan video armada udara Jepang bantu padamkan kebakaran hutan Kalimantan dalam 2 jam. Beredar di media sosial X, video yang mengklaim armada udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Unggahan ini muncul saat titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 September 2026. Namun faktanya setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda yang dilansir dari laman tempo.co. Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Namun kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa 15 September 2020. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter dari permukaan laut. Ya, pendengar itulah informasi cek fakta untuk ada di Merauke sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Beli ini, ini. Nih, sama ini nih.
4: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
3: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
4: Beli apa aja? Mana lihat?
3: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih.
4: Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
3: Oh ya?
4: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
3: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
4: Ya enggak lah, Bu.
3: Lalu?
4: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
3: Pantes pesanan ibu nambah.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

juga paket kumandang azan maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Dan ya, sampai jumpa. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan Tuhan memberkati.

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114.

Dan ada pun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Namuk Nia, kau lagi ngapain dari tadi tinggal pencet-pencet HP? Macam bagaimanakah? Macam terabisa kah? Macam terlalu serius sampai...
2: Hey Namek Ino, stop bicara dulu. Ini lagi cari informasi kekinian nih.
1: Pasti sudah banyak tahu nih. Saya bisa tes kati.
2: Wow, tes wawasan. Siapa takut?
1: Kalau begitu yang gampang-gampang saja. Hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal...
2: 17 Agustus, betul?
1: Betul. Asian Games 2018 dilaksanakan di...
2: Jakarta dan Palembang, betul?
1: Betul. Hari ulang tahun RRI tanggal...
2: 11 September, betul?
1: Betul. Kalau berita bohong itu disebut apa, ayo?
2: Oh, kalau itu sih banyak yang dong bilang, gosip, kabar-kabar burung, dan kabar-kabar angin, betul?
1: Salah. Oh? Berita bohong itu disebut hoax. Hoax adalah berita bohong, itu baru betul.
2: Jangan mudah percaya dengan semua informasi, baik yang kita dengar maupun yang kita lihat.
1: Carilah informasi dari sumber yang terpercaya, agar kita tidak tersesat.
2: Hoax itu bohong, dan bohong itu hoax. Waspadalah.

0: ビリ
1: selamat malam pendengar Pro 1 RR Merauke dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yogi Andriansyah bisa kembali hadir menemani waktu malam Anda. Dan semoga hari ini sudah dilalui dengan lancar dan saatnya sekarang kita santai sejenak ya, sambil menikmati suasana malam bersama berbagai informasi, cerita dan tentunya lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan melalui frekuensi terestrial kami tentunya di 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming ya melalui website rri.co.id. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Kami akan selalu hadir dekat dengan Anda. Dan jangan kemana-mana karena malam ini masih banyak yang akan kita bagi bersama. Selamat menikmati malam Anda bersama Pro 1 RRI Merauke. Dan untuk Anda yang di malam hari ini masih dengan rutinitas aktivitas ataupun kerjaannya, tetap semangat ya. Semoga segala aktivitas ataupun kerjaannya dapat terselesaikan dengan baik. Dan benar untuk selanjutnya kami akan hibur malam Anda dengan lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan. Sembari kita menanti warta berita Gema Papua pada pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Merauke.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Judul buku, Sore Istri dari Masa Depan, karya Suryana Paramita. Sore datang mendatangi Jonathan, seorang fotografer yang tinggal di Kroasia dan menyatakan dirinya sebagai istri Jonathan dari masa depan. Jonathan awalnya ragu, tapi Sore memilih tinggal dan menjalani hidup bersamanya. Kehadirannya secara perlahan mengubah pola hidup Jonathan yang sebelumnya adalah perokok, peminum alkohol, dan malas bergerak. Ia tidak menyelesaikannya dengan kekerasan cinta, melainkan melalui peran sehari-hari yang hangat dan penuh pengertian. Konflik terbesar muncul ketika Sore harus kembali ke masa asalnya, meninggalkan perubahan dan harapan yang belum selesai. Esensi utama buku, cinta sejati bukan menyelamatkan, tapi menemani. Sore datang dari masa depan bukan untuk menyelamatkan Jonathan secara paksa, melainkan untuk menemani proses perubahan. Ia tidak hadir sebagai pahlawan, tapi sebagai pendamping yang percaya bahwa cinta tidak membebaskan seseorang dari luka, melainkan bersedia berjalan bersamanya melewati luka itu. Perubahan hanya bertahan jika datang dari diri sendiri. Selama berulang kali, Sore mencoba menyelamatkan Jonathan dalam konteks time loop. Ia menyadari bahwa perubahan yang dipaksakan tidak pernah bertahan lama. Proses penyembuhan hanya bisa terjadi jika seseorang benar-benar memilih untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Masa lalu, kini, dan masa depan terkait lewat pilihan kecil. Novel ini menggambarkan bahwa masa depan ditentukan oleh keputusan-keputusan sederhana di masa kini. Mengubah gaya hidup, mengelola emosi, memilih untuk hadir secara utuh dalam hubungan. Tak perlu langkah besar untuk mengubah arah hidup. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Luka batin tak terlihat, tapi sangat nyata. Jonathan membawa luka masa lalu yang tak disadarinya membentuk cara ia menjalani hidup. Sore tidak langsung mengobatinya, tapi membantu Jonathan untuk mengenali lukanya sendiri. Karena hanya dengan kesadaran akan luka, seseorang bisa mulai pulih. Duka adalah wujud cinta yang tak selesai. Dalam tiap lop waktu, Sore merasakan kegagalan, kehilangan, dan keputusasaan. Tapi semuanya muncul bukan karena ia lemah, melainkan karena ia mencintai. Duka hadir karena cinta yang tidak menemukan tempat untuk diterima. Cinta itu kesiapan untuk melepaskan. Di akhir cerita, Sore menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan kesiapan untuk menerima segala kemungkinan, bahkan perpisahan. Daripada mengulang waktu demi mengubah nasib, ia memilih untuk berhenti dan hadir sepenuhnya, sebagaimana cinta yang sehat seharusnya. Novel Sore, Istri dari Masa Depan, bukan hanya kisah cinta romantis, tapi kisah kedewasaan emosional. Ini adalah cerita tentang menghadapi luka batin, menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan bahwa cinta yang sejati bukan soal dramatisasi, tapi kesediaan untuk hadir, mendengar, berubah, dan pada waktunya melepaskan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, benar, saat ini kita berada di pukul 19 waktu Indonesia Timur, di mana sesaat lagi kami akan updatekan Anda dengan beragam berita seputar Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang akan kami relay dari Pro 1 Jayapura. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Gema Papua untuk edisi hari ini di hari Selasa 22 September 2026.

Baik pendengar, kami masih menunggu siaran langsung Warta Berita Gema Papua yang saat ini diproduksi oleh RRI Wamena, dan sembari kita menunggu updatean beritanya, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang telah kami pilihkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Ak milí siapa siapa. Kenia polibaj sumir skaran. Denok nyukul mamu sakit lagi.

0: hatiku sehingga harga komoditas ini tidak memberatkan masyarakat. Selaku Kepala Pasar Eximpress, Agus Rumbiak menghimbau pedagang siri untuk tidak mengacu pada alasan musim panas yang membuat pohon siri kering sebagai penyebab harga mahal, namun lebih mengacu pada kondisi ekonomi masyarakat Biak Numfor yang saat ini sedang sulit dan mengusahakan standar harga yang terjangkau. Menurut Agus Rumbiak, kondisi monopoli dengan standar harga tinggi dan jumlah partai besar dinilai perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pedagang.
1: Saya merasa agak sedikit terganggu tentang situasi di pasar. Tunggu harga sini saja. Sini yang tadinya harga dari standar 60-50, dia melonjak sampai sekarang sudah kelihatan harga sininya sudah sampai 300-an. Nah, jadi ini saya selaku kepala pasar, saya menghimbau kepada pemilik-pemilik siri yang ada di kabupaten Biak Numfor, kalau bisa terjangkau sehingga masyarakat kita di Biak ini juga boleh bisa beli. Jadi untuk menyangkut hal siri, tidak ada yang larang. Itu Anda punya uang. Cuma peraturan di sini kan bisa Anda bisa taati. Jangan melebihi standar harga ini sehingga orang lain juga bisa menjangkau.
0: Sementara salah seorang pembeli siri pinang, Boy Marian, mengatakan kenaikan harga siri di Kabupaten Biak Numfor yang tembus Rp400.000 hingga Rp700.000 per kilogram dinilai merugikan masyarakat baik pembeli maupun penjual. Menurutnya, harga siri yang jauh dari wajar tersebut mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, sementara mama-mama Papua penjual siri pinang juga kesulitan mendapatkan untung karena modal yang tinggi.
2: Sangat-sangat merugikan masyarakat banyak. Memang dilihat dari pinang dari sini tidak ada artinya bagaimana, tetapi peminat untuk makan pinang ini sangat banyak. Dan ini salah satu masalah yang dialami oleh para penjual dan juga pembeli. Sehingga ini perlu diperhatikan oleh pemerintah bagaimana solusinya untuk masalah ini agar tidak terulang lagi di tahun-tahun ini, kedepannya mungkin juga bisa mengurangi masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
0: Agus Rumbiak dan Boy Marian keduanya berharap pemerintah daerah segera membuat regulasi untuk mengendalikan harga siri agar tetap terjangkau dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di pasar.

0: Baik, kita menuju ke kota Seribu Bakau pendengar, di mana pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Serui dinilai berdampak positif. Laporan dari RRI Serui.
1: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG disebut berdampak positif. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui, Yanes Domingus Arera SPD, mengatakan sejak pelaksanaan MBG pada tahun ajaran 2025-2026 membawa dampak positif seperti penambahan gizi, mendorong tingkat kehadiran siswa di sekolah.
2: Kami menerima program makan bergizi gratis di sekolah kami cukup berdampak dalam kehadiran siswa. Juga sampai dengan hari ini tidak ada kendala-kendala atau kejadian-kejadian yang tak terduga yang terjadi.
1: MBG membawa dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kedisiplinan dan antusias kehadiran siswa di sekolah, ungkap Wali Kelas 6 SD Negeri 2 Serui, Dorce LC Wona SPD. Dikatakan peningkatan kehadiran juga diikuti dengan perubahan perilaku siswa di dalam kelas.
3: Anak-anak yang tadinya kurang untuk aktif dalam pembelajaran, mereka semuanya aktif untuk pembelajaran. Dan adanya MBG juga, mereka aktif dalam pembelajaran, baik sudah makan pembelajaran dan kehadiran maksimal sekali. Mereka senang semuanya karena pencapaian pembelajaran terlaksana dengan baik.
1: Pelaksanaan MBG di sekolah diapresiasi siswa. Febrista, salah satu siswa kelas 6 SD Negeri 2 Serui, menuturkan senang dengan adanya MBG, tidak lagi membawa bekal maupun diberikan uang jajan dari orang tua karena di sekolah sudah tersedia MBG. Pelaksanaan MBG di SD Negeri 2 Serui berlangsung aman dan lancar tertib. Menu yang disajikan berupa nasi, sayur, daging, buah, susu yang dibagikan kepada siswa. Dari Serui, Papua, Salwayomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Kabupaten Bovendigul, di mana DPRK Bovendigul merespon positif dan menerima aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Thomas Jamblean melaporkan selengkapnya.
4: Ulang tahun Ikatan Perempuan Wangun Bovendigul yang ke-1 dengan tema memperkuat jati diri, merajut kepedulian sosial, dan bergerak bersama menuju perempuan Wambon mandiri. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Dominikus Wiwaron menyampaikan 1 tahun perjalanan merupakan waktu yang masih relatif singkat. Namun 1 tahun juga menjadi momentum penting untuk melihat apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicapai, serta apa yang harus dikerjakan bersama ke depan. Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah. Perempuan bukan hanya sebagai orang pendamping dalam keluarga, tetapi juga sebagai pendidik generasi, penjaga nilai-nilai budaya, penggerak ekonomi keluarga, serta bagian penting dalam pembangunan masyarakat. Dominikus mengatakan keberadaan Ikatan Perempuan Wambon tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat tali persaudaraan, tetapi juga menjadi ruang untuk meningkatkan kapasitas, kreativitas, kepedulian sosial, dan kemandirian perempuan.
5: Pembangunan tidak dapat berjalan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi dan kebersamaan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap Ikatan Perempuan Wambon dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, harmonis, dan berdaya saing.
4: Ia mengajak seluruh anggota Ikatan Perempuan Wambon untuk terus membangun semangat saling mendukung, saling menguatkan, dan saling memberdayakan. Mari hadirkan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan keterampilan perempuan, pengembangan usaha ekonomi produktif, pendidikan, keluarga, kesehatan ibu dan anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pelestarian budaya daerah. Berharap Ikatan Perempuan Wambon dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, harmonis, dan berdaya. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.

0: Saudara Bulog Papua memastikan video yang memperlihatkan adanya sejumlah orang yang menginjak-injak beras bukan terjadi di dalam gudang Bulog, melainkan ketika masih berada di dalam kapal saat proses pembongkaran beras di Pelabuhan Jayapura. Arul Firmansyah menurunkan laporannya.
1: Perumbulok Kanwil Papua memastikan video yang memperlihatkan sejumlah buruh yang sedang menginjak-injak beras dan beredar luas di media sosial bukan terjadi di gudang Bulog. Pimpinan Perumbulok Kanwil Papua Ahmad Mustari menjelaskan peristiwa tersebut terjadi di atas kapal kargo KM Sinai yang saat itu sedang melakukan proses pembongkaran beras di Pelabuhan Laut Jayapura. Menurut Ahmad Mustari, beras yang terlihat dalam video itu merupakan beras sweeping atau beras sisa yang tercecer ataupun mengalami kebocoran dari dalam karung selama proses pengangkutan dan pembongkaran. Ahmad Mustari memastikan beras tersebut tidak serta-merta dapat masuk ke gudang Bulog. Beras tersebut terlebih dahulu akan disortir untuk memastikan kualitas kelayakannya, dan beras yang rusak ataupun tidak memenuhi standar dipastikan akan ditolak dan menjadi tanggung jawab dari pihak

0: Posisi masih di dalam kapal kargo KM Sinai pada saat proses pembongkaran beras. Proses pembongkaran itu memang sudah dilaksanakan beberapa hari, sehingga masih ada sisa-sisa, dan beras tersebut itu adalah beras sweeping. Istilahnya, kalau di istilahnya Bulog, beras sweeping adalah beras yang bocor-bocor. Sehingga nanti itu ada pemenuhan, ada perbaikan, sehingga nanti kita sortir. Sekiranya di situ kalau beras yang tidak layak atau beras yang rusak akan tidak diterima. Jadi itu menjadi tanggung jawab BBM. Kemudian pelaksanaan pembongkaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BBM Pelindo Jayapura selaku pelaksana bongkar muat di pelabuhan. Jadi saya tegaskan kembali bahwa kita memastikan seluruh proses pembongkaran beras yang masuk di gudang Bulog adalah beras yang betul-betul sesuai dengan ketentuan.
1: Sementara itu, General Manager PT Pelindo Regional 4 Jayapura, Ramdan Afan Kiai Demak mengatakan, pada video yang beredar luas tersebut, dipastikan kegiatan bongkar muat beras telah selesai dan seluruh beras yang memenuhi ketentuan telah diserahkan ke pihak Bulog. Ramdan menjelaskan, beras yang terlihat dalam video yang sedang diinjak-injak oleh sejumlah orang merupakan sisa beras yang bocor dari karung dan sedang dibersihkan oleh sekitar 15 orang tenaga buruh. Beras tersebut merupakan bagian dari pengiriman beras dari Jakarta dengan total sekitar 2.900 ton untuk Jayapura. Dari proses bongkar muat, tercatat sekitar 465 karung beras sweeping dengan rata-rata berat sekitar 30 kg per karungnya.
2: Kegiatan bongkar muat beras itu sudah selesai. Di mana kegiatan bongkar muat beras itu dalam bentuk packing dalam karung. Jadi bukan dalam curah terambur begitu, dia dalam karung. Adapun yang tampak di video itu, beras-beras yang bocor dari karung, itu buruh sedang melakukan pembersihan. Setelah kami konfirmasi dengan pihak buruh, mereka tidak ada maksud apa-apa. Mungkin kali itu apa wujud dari ekspresi mereka sudah selesai pekerjaan. Mungkin mereka akan segera mendapat upah atas hasil kerjanya, sehingga secara spontanitas mereka melakukan video seperti yang ditampilkan di video. Ya, ini sangat disayangkan sih, karena namanya beras kan ini kebutuhan masyarakat, untuk konsumsi masyarakat. Tapi itu yang beras sisa itu, kalau istilah di kapal beras sweepingan itu oleh Bulog tidak akan didistribusikan ke masyarakat. Jadi itu hanya untuk pertanggungjawaban atas pengiriman barang dari Jawa sampai ke Jayapura.
1: Terkait dan itu, General Manager PT Pelindo Regional 4 Jayapura, Ramdan Afan Kiai Demak menegaskan akan memanggil dan memberikan pembinaan kepada para buruh yang terlibat. Hal ini dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Adapun untuk beras yang masuk ke gudang Bulog dipastikan telah melalui proses pemeriksaan dan pengendalian mutu, sehingga hanya beras yang memenuhi ketentuan yang akan diterima untuk selanjutnya dikelola sesuai dengan peruntukannya. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti dan menyimak penyampaian Warta Berita Gema Papua Sekerwil 1 Papua dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Kita ke Kota Dingin Wamena, pendengar, di mana Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo meminta kepada kelompok yang selama ini berseberangan dan berbeda pandangan dengan pemerintah untuk menghentikan tindakan tidak manusia, mencabut nyawa manusia tak berdosa. Roni Sage dari RRI Wamena melaporkan selengkapnya.
4: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo pada apel ASN pagi kemarin di halaman kantor Gubernur Gedung Otonom Balehulehubi, Wamena. John Tabo menyebutkan pihak yang berseberangan adalah bagian dari keluarga, maka ia menyampaikan pesan dengan hormat agar hentikan seluruh tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Gubernur menyampaikan pesan tersebut sebagai respon atas situasi keamanan di Papua Pegunungan pasca penembakan ASN Pemda Jayawijaya pada 9 September lalu dan penembakan sopir lajuran Wamena Duga pada 15 September 2026 di Wamena. John Tabo menyebutkan pihaknya sangat prihatin atas peristiwa penembakan tersebut, di mana seluruh insiden tersebut di luar nalar manusia, akan tetapi pihaknya sebagai gubernur turut merasakan kesedihan sekaligus marah atas insiden tersebut.
5: Mohon supaya sampaikan ke keluarga-keluarga kejadian-kejadian yang terjadi di luar nalar kita, di luar nalar manusia. Saya selaku gubernur rasanya sedih, marah, Tapi sudah terjadi, jadi mau bikin apa lagi? Kenyataan seperti ini kita sakit secara manusia. Orang yang tidak bersalah jadi korban. Saya minta dengan hormat pada saya punya masyarakat, saya punya saudara-saudara, adik-adik, keponakan, om-om yang ada di sebelah, ada di hutan, sudah berhenti tindakan kemanusiaan yang tidak baik ini. Jadi kita doakan mereka, cukup sudah kejadian yang kejadian kemarin sudah selesai sampai situ. Kita kembali berpikir yang sehat, berpikir yang benar, jangan kita terpancing.
4: Selain itu, Gubernur John Tabo juga menyebutkan ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin wilayah Papua Pegunungan dalam keadaan aman sehingga sengaja menciptakan situasi yang tidak kondusif. Oleh karena itu, Gubernur juga mengajak ASN dan semua pihak di Papua Pegunungan untuk bersama-sama mendoakan situasi keamanan di Papua Pegunungan sebab menurutnya secara manusia sulit menerima kenyataan, akan tetapi pembalasan biarlah urusan Tuhan.
5: Saya tahu. Ada orang yang sengaja mengganggu negeri ini, mengganggu daerah kita ini. Kita mau maju, mau perbaiki untuk masa depan yang terbaik, iblis tidak tinggal tenang. Iblis tambah gila lagi. Jadi kita terus tetap mendoakan. Secara manusia kita tidak mampu, tetapi biarlah Tuhan yang akan membalas. Karena Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Allah juga pemarah. Kita memohon kepada Tuhan, biar Tuhan yang selesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi itu yang saya dapat sampaikan untuk menyampaikan kepada masyarakat kita.
4: Romi Hisage, RRI Wamena.

0: Kita kembali ke Kota Seru Pendengar, di mana LPP RRI Serui kembali melanjutkan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting tahap kedua dengan menyalurkan bantuan Natura kepada anak terdeteksi stunting di Kampung Umani, Distrik Nusawani, Kepulauan Yapon. Dari RRI Serui, kita dengarkan informasi selengkapnya.
1: LPP RRI Serui kembali melanjutkan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting tahap 2 dengan menyalurkan bantuan Natura kepada anak terdeteksi stunting di Kampung Umani, Distrik Nusawani, Kepulauan Yapen, Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kampung Umani, Kepala Puskesmas Rarandopi, serta Kadir Puskesmas. Kepala LPP RRI Serui, Narmo SE, mengatakan bantuan ini merupakan penyaluran kedua dan akan kembali dilaksanakan pada Oktober mendatang dengan harapan dapat membantu menekan angka stunting di wilayah tersebut.
2: Ini program stunting yang kita kunjungi sudah yang kedua kali ini, dan mudah-mudahan dengan bantuan ini minimal meringankan kepada mungkin anak-anak kita yang memang kurang gizi, katakanlah seperti itu. Kita kebetulan ada 3 paket ya, istilahnya seperti itu, 3 paket yang dimulai dari bulan Agustus, kemudian itu yang pertama, terus yang kedua di bulan September, mungkin nanti terakhir di bulan Oktober.
1: Sementara itu, Kepala Kampung Rarandopi, Domingo Dumbiri, menyampaikan rasa syukur karena hasil pemeriksaan bulan ini menunjukkan perkembangan positif dibandingkan Agustus lalu. Ditandai dengan peningkatan berat dan tinggi badan pada 2 anak yang terdeteksi stunting. Domingo juga menyampaikan terima kasih kepada RRI Serui yang turut membantu puskesmas dalam pemberian makanan tambahan atau PMT.
3: Dari 2 anak, yang pertama Fritz Warisan, berat badan awalnya di bulan lalu kita timbang 8 kg, ini hari kita dapat 9 kg berat badan. Sedangkan yang Fred Morris Marisal, di bulan lalu kita dapat 12, ini hari naik jadi 1 kilo jadi 13 kg. Saya bersyukur karena pemerintah, terutama pemerintah daerah yang memperhatikan kami dari kesehatan untuk membantu kita untuk memberikan PMT terhadap bayi-bayi kita yang kurang gizi. Sangat berterima kasih lagi terutama untuk RRI yang bisa hadir langsung memberikan bantuan PMT kepada sasaran kita yang ada di Puskesmas Rarandopi, Distrik Nambai, dan Distrik Usawani.
1: Program genting di Kampung Umani diharapkan terus berlanjut sehingga dapat mendukung pertumbuhan anak dan mewujudkan generasi yang bebas stunting di Kepulauan Yapen. Riki Aritonang melaporkan.
0: Kita menuju ke Kota Rusa Pendengar, di mana kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Merauke mengarahkan tim SAR gabungan guna melakukan operasi pencarian terhadap 3 nelayan yang dilaporkan hilang di sekitar Muara Kali Moy. Dwi Junardi dari RRI Merauke melaporkan.
4: 3 nelayan tersebut dilaporkan tidak kembali setelah berangkat menggunakan speedboat untuk mengecek jaring ikan pada Sabtu 19 September 2026 sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Timur. Upaya pencarian secara mandiri sebelumnya telah dilakukan masyarakat setempat selama 2 hari, mulai dari Pulau Moy, Kampung Konorau, hingga wilayah Distrik Wan. Namun, 3 nelayan belum berhasil ditemukan. Laporan mengenai kejadian tersebut diterima kantor pencarian dan pertolongan Merauke dari Polsek Kimam pada Senin 21 September 2026 pukul 13.58 waktu Indonesia Timur. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan diberangkatkan dari Pos SAR Okaba dan kantor SAR Merauke pada pukul 14.18 waktu Indonesia Timur menuju lokasi terakhir diketahui atau last known position. Jarak lokasi kejadian diperkirakan sekitar 240 km dengan arah 273,31 derajat atau menuju barat dari kantor SAR Merauke. Perjalanan menuju lokasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 20 jam melalui jalur laut. 3 nelayan tersebut masing-masing Frederikus Yolman, 23 tahun, warga Dusun Moy, Andreas Kobon, 24 tahun, warga Dusun Konorau, dan Albertus Gameyolmen, 14 tahun, warga Kampung Konorau. Usai dilakukan pencarian, tim SAR gabungan menemukan satu dari tiga nelayan yang dilaporkan hilang kontak saat mengecek jaring di perairan Muara Kalimoy, Distrik Wan, Kabupaten Roke, Papua Selatan. Korban bernama Andreas Kobon, 24 tahun, ditemukan warga di pesisir pantai dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 16.26 waktu Indonesia Timur, Senin 21 September 2026. Sementara dua korban lainnya, Frederikus Yolmen, 23 tahun, dan Albertus Game Yolmen, 14 tahun, hingga Senin malam masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
5: Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, tepatnya pukul 13.58 Indonesia Timur, mendapatkan informasi bahwa ada tiga orang nelayan yang hilang luas kontak di Muara Kali Pulau Moy. Mereka ini pada hari Sabtu, tanggal 19 September, pergi mengecek jaring yang mereka tebar di sekitaran Muara Kali Moy. Menurut laporan dari Polsek Kimam, mereka telah hilang sejak pukul 05.30 di hari Sabtu tanggal 19 September tersebut. Upaya yang kami lakukan adalah setelah mendapatkan informasi, kami pada hari ini, hari Senin, tepatnya tanggal 21 September 2026, memberangkatkan satu tim dari kantor pencarian dan pertolongan dan kami di backup dengan satu tim dari Posar Okaba.
4: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Rudi menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya salah satu korban dan proses pencarian permukaan air dan penyisiran pantai dilanjutkan kembali pada Selasa 22 September 2026 mulai pukul 06.00 waktu Indonesia Timur sesuai dengan rencana operasi hari kedua. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana mendorong peningkatan peran perempuan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM. Dari RRI Nabire, kita dengarkan laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana mendorong peningkatan peran perempuan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan ibu rumah tangga dan membangun ekonomi keluarga melalui UKM Provinsi Papua Tengah

0: potensi usaha yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, keterlibatan organisasi wanita dan perwakilan kabupaten diharapkan dapat memperluas jejaring serta mendorong lahirnya berbagai inovasi usaha yang sesuai dengan potensi lokal di masing-masing daerah dengan memanfaatkan jejaring yang dapat diperluas dengan pemanfaatan media sosial.
1: Memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berdiskusi, bertukar pengalaman, serta menggali potensi yang ada di lingkungan ibu-ibu masing-masing. Setiap keluarga tentunya memiliki potensi yang dapat dikembangkan, potensi sumber daya lokal, keterampilan, kreativitas, dan pengalaman yang dimiliki masyarakat dapat menjadi dasar untuk membangun usaha yang produktif apabila dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan keluarga juga menjadi hal yang penting. Di tengah perkembangan teknologi digital, pemanfaatan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan media digital lainnya dapat menjadi sarana untuk memperkuat dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat jejaring antar lembaga perempuan, pemerintah, pelaku UKM, dan pemangku kepentingan lainnya, serta kerjasama dan jejaring yang kuat akan membantu perempuan dalam memperoleh informasi, berbagi pengalaman, mengembangkan usaha, serta membuka peluang kerja yang lebih luas. Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan terus mendorong berbagai upaya yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pengembangan UMKM.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Ibu Rumah Tangga dan Membangun Ekonomi Keluarga melalui UKM Provinsi Papua Tengah, Anike Mote, dalam laporannya menjelaskan, pemerintah Provinsi Papua Tengah menilai perempuan, khususnya ibu rumah tangga, memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi keluarga. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan keterampilan menjadi salah satu langkah penting agar perempuan tidak hanya berperan dalam pengelolaan rumah tangga, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi.
2: Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kementerian ekonomi keluarga. Di Provinsi Papua Tengah, upaya tersebut sejalan dengan visi Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengembangan UMKM. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan ibu rumah tangga dan membangun ekonomi keluarga melalui UKM bagi lembaga perempuan Provinsi Papua Tengah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas perempuan, memperkuat usaha keluarga, serta membangun jejaring lembaga perempuan agar mampu berkontribusi dan mewujudkan keluarga yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
0: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap peserta dapat mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dan menerapkannya di lingkungan keluarga maupun komunitas, sehingga usaha yang dilakukan dapat berkembang secara berkelanjutan. Kegiatan selama 3 hari ini juga diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi wanita, dan pelaku UKM dalam mendorong pemberdayaan perempuan serta peningkatan ekonomi keluarga di seluruh wilayah Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.

0: mendengar informasi dari Jepri Panjaitan dari RRI Nabire tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Wakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Rocky Mami.

Selamat malam pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan tentunya di malam hari ini masih bersama saya Yogi Andriansyah yang akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Untuk informasi pembuka, kami bagikan terkait dengan pengakuan masyarakat adat perlu perkuat peta. Pendengar, informasi berikut ini berasal dari Merauke, di mana pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kabupaten Merauke turut menyoroti pentingnya pemetaan wilayah adat. Pemetaan menjadi bagian penting untuk memperjelas keberadaan masyarakat hukum adat serta wilayah yang menjadi ruang hidupnya. Ivone A. Nathan, Koordinator Unit Kerja Pemetaan Partisipatif, menjelaskan bahwa materi pemetaan juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan sejumlah regulasi sektoral, khususnya yang berhubungan dengan kehutanan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, substansi rancangan perlu diselaraskan dengan ketentuan yang telah berlaku agar pengakuan masyarakat adat memiliki dasar yang lebih jelas dan kuat. Keterkaitan antara wilayah adat dan pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu materi yang perlu diperjelas dalam rancangan regulasi. Menurut Ivone, hasil pemetaan wilayah adat perlu diperkuat agar dapat mendukung proses pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat. Panitia juga mempertimbangkan keterlibatan perangkat daerah yang memiliki kewenangan terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Ivone menyebut bahwa masukan dari instansi teknis diperlukan untuk memperkuat materi rancangan perda sebelum masuki tahap harmonisasi. Selain pemerintah daerah, organisasi dan pihak terkait masyarakat hukum adat juga akan dilibatkan dalam pembahasan substansi rancangan regulasi. Pelibatan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan mengenai kondisi wilayah, keberadaan masyarakat adat, serta kebutuhan pengakuan dan perlindungan yang perlu diakomodasi dalam perda. Baik pendengar, itu tadi satu informasi pembuka terkait dengan pengakuan masyarakat adat perlu adanya perkuatan peta. Nah, masih akan hadir ya informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Sukses bukan merupakan sebuah tujuan, melainkan perjalanan panjang yang penuh lika-liku yang mau tidak mau harus dinikmati.

Baik, pendengar, untuk informasi selanjutnya berasal dari Kali Moy di terkait dengan satu korban speedboat ditemukan meninggal dan dua nelayan masih dicari. Pendengar, tim SAR gabungan menemukan satu dari tiga nelayan yang dilaporkan hilang kontak saat mengecek jaring di perairan Muara Kali Moy, Distrik Wan, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada Senin 21 September 2026 kemarin. Korban bernama Andreas Kabon, 24 tahun, ditemukan warga di pesisir pantai dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 16:26 waktu Indonesia Timur. Sementara dua korban lainnya, Frederikus Yolmen, 23 tahun, dan Abel Bertus Game Yolmen, 14 tahun, hingga Senin malam masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, Rudi, menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya salah satu korban. Memasuki pukul 18:23 waktu Indonesia Timur, pencarian di laut dihentikan sementara. Kondisi tersebut dilakukan karena jarak pandang yang semakin terbatas pada malam hari, serta gelombang laut yang cukup tinggi. Dalam operasi SAR tersebut, pencarian melibatkan rescuer Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke dari Pos SAR Okaba, Satpol Airut Polres Merauke, Polsek Okaba, Polsek Imam, masyarakat nelayan setempat serta keluarga korban. Sejumlah armada yang dikerahkan terdiri dari satu unit rigid bone yacht atau RBB, satu unit Sea Raider armada laut serta armada laut milik warga atau nelayan setempat serta kendaraan operasional darat. Tim SAR juga didukung perangkat komunikasi satelit berupa Manpack, Starlink, dan telepon satelit. Sementara kondisi cuaca di area pencarian terpantau cerah berawan dengan arah angin dari tenggara hingga utara berkecepatan 16 hingga 27 km per jam. Basarnas Merauke bersama seluruh unsur SAR gabungan akan kembali melanjutkan pencarian pada hari kedua untuk menemukan dua korban yang masih dinyatakan hilang. Untuk diketahui data korban antara lain, Andreas Kabun, 24 tahun, ditemukan meninggal dunia. Frederikus Yolmen, 23 tahun, masih dalam pencarian. Dan Abel Bertus Game Yolmen, 14 tahun, masih dalam pencarian. Untuk informasi yang kedua, pendengar, terkait dengan Polres Merauke yang mengungkap curanmor dan pelaku telah diamankan. Pendengar, tim Resmob Satuan Reskrim Polres Merauke berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Pengungkapan tersebut dilakukan setelah adanya laporan pengaduan terkait kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan Noari, Kabupaten Merauke. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Timur. Dalam pengungkapan tersebut, personel Resmob yang dipimpin KBO Reskrim Polres Merauke Ibda Steven Eka Dapo SH melakukan penyelidikan terhadap keberadaan terduga pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi yang diperoleh pada Minggu 20 September 2026 pukul 21 waktu Indonesia Timur, tim Resmob mengetahui keberadaan seorang terduga pelaku berinisial JLP, 15 tahun. Petugas selanjutnya menuju lokasi, yaitu terduga pelaku yang bekerja di kawasan Pelabuhan Merauke dan menuju Jalan Jati-Jati. Setelah melakukan pengintaian, personel Resmob berhasil mengamankan terduga pelaku untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut di Mapolres Merauke. Dari hasil pengembangan terhadap terduga pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam yang diduga berkaitan dengan kasus pencurian tersebut. Kasus ini bermula ketika korban berinisial DPU, 44 tahun, memarkirkan sepeda motornya di rumah pada Kamis dini hari. Saat korban hendak menggunakan kendaraan tersebut pada pagi harinya,
Sepeda motor sudah tidak berada di tempat. Atas kejadian tersebut, korban kemudian mendatangi SPKT Polres Merauke untuk membuat laporan pengaduan. Dalam proses penyelidikan, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang mengetahui kejadian tersebut sebagai saksi. Identitas saksi akan didalami lebih lanjut dalam proses penyidikan. Dan demikian mendengar dua informasi yang dapat kami sampaikan. Dan juga dua informasi ini sebagai penutup ya seluruh rangkaian informasi Merauke malam ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan hadir menemani Anda dengan beragam informasi dan juga hiburan lainnya ya di program selanjutnya. Dan juga kami informasikan untuk Anda nanti di pukul 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan program Ngobras ya, ngobrol bersama komunitas dengan topik perjalanan Yayasan Mission Kids Papua Selatan. Bersama dengan Ketua Yayasan Mission Kids Papua Selatan, Kak Agatha Flotaria Iba STH. Catat jamnya mendengar di pukul 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Merauke tentunya. Dan 1 menit menjelang pukul 20 kami juga akan hadirkan paket drama radio ya untuk edisi hari ini di hari Selasa. Di tanggal 22 September 2026 kami akan hadirkan paket drama radio yang berjudul Garis Yang Tak Terlihat, produksi dari RRI Atambua. Dan langsung saja untuk Anda dengarkan. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Di ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia, kan?
3: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
0: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
3: Ini malam nih, kita lewat jalur belakang sah. Tidak ada penjagaan.
2: Kau mau jadi penyelundup?
3: Hei kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu,
2: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi penyelundup?

0: daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
1: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
2: Ini kita pukul kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
3: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
0: Saya tidak akan melewati garis itu.
2: Ini garis ini tidak nyata, men.
0: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Hai! Berhenti situ! Ted! Berhenti!
1: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
5: Kalian tahu, ini wilayah perbatasan. Apa yang kamu lakukan di sini, malam-malam lagi?
2: Hey, Pak, saya hanya lewat, Pak.
5: Jangan bohong, ya. Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
0: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
5: Bagus. Ingat ya, yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
2: Tapi bagaimana dengan kampu hidup, Pak?
5: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
1: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
3: Kak, kita tetap di sini ya?
0: Iya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
2: Saya minta maaf, Saya hampir lupa siapa saya.
0: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
2: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
3: Indonesia tetap di hati.
0: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
1: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio Garis yang tak terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.

Benar-benar tadi telah kita dengarkan bersama Pakai Drama Radio untuk edisi hari ini, hari Selasa 22 September 2026 dengan judul Garis Yang Tak Terlihat, produksi dari RRI Atambua. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu pop pilihan untuk Anda sembari kita menanti obrolan ngobras pada malam hari ini dengan topik perjalanan Yayasan Mission Kids Papua Selatan yang akan hadir untuk Anda di pukul 20:15 waktu Indonesia Timur nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.
1: Baik, selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yayoki Andriansyah di malam hari ini yang kembali hadir menemani Anda dalam live Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRI Merauke. Dan pada malam hari ini kita akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sebuah lembaga yang bergerak dalam pelayanan dan kepedulian terhadap anak-anak di Papua Selatan. Namanya adalah Yayasan Mission Kids Papua Selatan. Sebuah yayasan yang hadir dengan perhatian terhadap anak-anak, khususnya mereka yang butuhkan pendampingan, pengasuhan, perhatian, pendidikan, dan tentu saja kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Informasi publik mengenai perjalanan yayasan ini memang belum banyak Anda ketahui mungkin ya. Karena itu pada malam hari ini kita akan mendengarkan langsung dari orang yang berada di dalam perjalanan tersebut. Sudah hadir bersama kita melalui udara pada malam hari ini ya, Kakak Agatha Flotaria Iba STH selaku Ketua Yayasan Mission Kids Papua Selatan. Nah, langsung saja kita sapa pendengar. Halo, selamat malam Kak Agatha, apa kabar?
2: Halo, selamat malam. Kabar baik, Kak.
1: Baik juga Kak Agatha. Untuk malam hari ini posisi di mana, di rumah atau sedang ada kegiatan di luar, Kak?
2: Ini saya berada di daerah Jerman, Yogyakarta.
1: Oh, lagi di Jogja, Kak Agatha ya? Suaranya agak kecil nih, Kakak.
2: Halo?
1: Halo, cek. Coba dicek suaranya. Halo?
2: Jogja.
1: Oh, di Jogja.
2: Tapi di penginapan pemerintahnya di mana ini, BLPT ya, itu sementara menginap di sini beberapa hari kemudian rencana akan ikut Merauke.
1: Oke, berarti masih ada kegiatan ya di Jogja pada saat ini ya, Kak Agatha ya. Oke, baik, terima kasih Kak Agatha sudah menyempatkan diri untuk ngobrol dan juga berbagi cerita bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, Kak. Dan mungkin kita langsung awali saja ya Kak, untuk pertanyaan yang pertama. Kalau kita berbicara tentang Yayasan Mission Kids Papua Selatan ini, sebenarnya seperti apa yayasan ini dan apa fokus utama yang ingin dijalankan, Kak Agatha?
2: Ya, terima kasih buat pertanyaan Kak. Yayasan Mission Kids Papua Selatan ini berdiri sejak tanggal 31 Juli 2024. Jadi ini baru saja berdiri, baru saja berjalan, baru usia sekitar 2 tahun lebih. Ini usia kepada pelayanan pendidikan. Contohnya seperti sekolah minggu kepada anak-anak, begitu terus setelah itu kegiatan rohani, seperti itu. Begitu, maka itu fokus utama kami. Tetapi ketika waktu ada teman-teman yang lain atau mungkin dari dinas atau dari komunitas lain yang ingin berbagi atau mungkin yang ingin bergabung bermitra bersama dengan kami, kami tetap welcome. Tetapi pada dasarnya kami tetap berfokus pada pelayanan pendidikan kepada anak-anak, begitu kan?
1: Oke. Kak, kami ingin mengetahui juga apa yang menjadi latar belakang atau keresahan kakak Agatha ini sehingga kemudian mendorong lahirnya yayasan ini, Kak.
2: Ya, latar belakangnya saya sendiri, yang saya lulusan sekolah Alkitab, lulusan juga S1 dari sekolah Timangku, latar belakangnya ya tentu bidang teologi. Ketika saya baru selesai sekolah, kemudian saya mulai pelayanan dengan beberapa pendoa pada sejak tahun 2021 ke ASMAP ya, ke Kabupaten ASMAP. Dan itulah saya mulai tergerak melihat banyak anak-anak kecil yang ada di ASMAP pada sejak itu tahun 2021. Dan waktu saya senang gitu, kayak semangat sekali melihat anak-anak yang ceria ketika kita mengajak untuk berdoa, ketika kita mengajak untuk bernyanyi memuji Tuhan, mereka sangat antusias ternyata. Semangat mereka ya, dan itu memicu semangat saya sangat bahagia, saya sangat senang saat itu. Dan berjalannya waktu saya mulai mendoakan.

0: mau pelayanan seperti itu kepada anak-anak. Alangkah baiknya saya buat suatu kayak yayasan atau wadah supaya lebih legal begitu ketika saya bergerak sama mama. Ada apa namanya yayasan gitu, atau ada apa namanya, ada apa ya hukumnya ya.
1: Yeah.
0: Ada paling hukum, jadi ya lebih legal seperti itu. Ya puji Tuhan, berjalannya waktu selesai penyuluh agama Kristen sudah selesai itu, saya masih pelayanan sampai saat ini berjalan dengan yayasan ini bersama dengan teman-teman yang lain gitu.
1: Baik, luar biasa sekali ceritanya ya, terkait dengan keresahan yang kemudian mendorong lahirnya yayasan ini. Ternyata dari rasa bahagia Kak Agatha melihat anak-anak Papua Selatan ini ceria ya saat waktu berdoa, seperti itu ya Kak ya?
0: Iya, betul sekali. Oh. Dan saya betul sekali ketika saya kembali ke Merauke. Saya terus ke beberapa titik di Merauke, di kota Merauke, beberapa titik itu, beberapa gereja-gereja yang saya melakukan pelayanan pemukaran kainsonisis kepada anak-anak, dan juga ada yang pernah juga mengkadiakan di sekolah minggu, walaupun tidak banyak, dari itu mungkin 1-2, tetapi ada buahnya seperti itu. Gitu, Kakak.
1: Oke, menarik sekali, Kak Agatha. Nah, Kak Agatha, untuk saat ini seperti apa kondisi anak-anak yang berada dalam pendampingan Yayasan Mission Kids Papua Selatan ini, Kak?
0: Bisa ulangi, Kak, kurang jelas.
1: Oh, kurang jelas ya, Kak, ya. Oke, Kak, untuk saat ini seperti apa kondisi anak-anak yang berada dalam pendampingan Yayasan Mission Kids Papua Selatan, Kak? Kondisi dari anak-anak yang berada dalam pendampingan yayasan yang Kak Agatha ketuai ini?
0: Ya, puji Tuhan, kondisi mereka baik, kondisi rohani mereka ya, puji Tuhan. Dan saya melihat perkembangan dari pelayanan sejak tahun 2021, 2022, lebih tepatnya lah di 2024 ini yang sejak berdirinya yayasan, mulai melayani di Payung, di daerah Payung, bagian Pantai Selatan. Saya melihat perkembangan yang ada sangat, puji Tuhan ya Kakak ya, sangat maju, sangat berkembang. Karena begini Kakak, terus terang saya bergerak begini, bergerak dengan apa adanya gitu. Tetapi saya melihat Tuhan, anak-anak yang saya layani, mereka ada yang putus sekolah, mereka sekolah Kakak, mereka atau bisa dapat ijazah paket dan mereka bisa lanjut ke SMP. Itu yang saat ini yang sudah terjadi, kondisi yang terjadi di lapangan seperti itu. Beberapa waktu kan yang saya temui anak-anak yang saya layani kan tujuan kami sekolah minggu. Tetapi kan di lapangan kita melihat ada anak-anak yang putus sekolah. Apa yang kami bisa lakukan? Apa yang saya bisa lakukan ketika saya melihat seperti itu, ya kan? Nah, waktu mereka mau untuk sekolah paket, akhirnya saya mulai cari channel, saya mulai kenal bermitra dengan apa guru-guru sekolah contohnya dari Asap Wakil ya, kalau tidak salah satu Asap Wakil ya, menangani pelayanan paket buat anak-anak. Sekarang berjalannya waktu lagi dengan PKBM Angsa Laut. Jadi anak-anak yang saya layani dari sekolah minggu ini, ketika mereka apa namanya saya dihadapi di lapangan, menghadapi mereka di lapangan atau yang putus sekolah, apa yang kami bisa lakukan, itu yang kami lakukan, itu salah satunya membawa mereka untuk apa lanjut gitu sekolah dan berjalannya waktu dari putus sekolah itu mereka bisa lanjut ke SMP negeri seperti contohnya adik kami atau anak Yuli dan juga Martinus dari Payung kampung tinggal sekolahnya putus sekolah, tetapi kami boleh layani, kami boleh titip, kami boleh arahkan, tuntun dan boleh mendapat ijazah walaupun ijazah paket dulu dan sekarang sudah ada di sekolah SMP ya.
1: Baik, luar biasa sekali ya pendampingan dari Kak Agatha dan juga Yayasan Mission Kids Papua Selatan ini, di mana awalnya berbagi dengan apa adanya dan hal tersebut juga menjadi nilai positif ya untuk kita semua, di mana kita berbagi itu tidak menunggu kita harus punya sesuatu dulu. Dengan apa yang kita punya saat ini juga tidak memungkinkan untuk

0: tidak maksudnya tidak menutup kemungkinan untuk kita berbagi sesama kita ya kak. Oke kak, untuk saat ini apakah anak-anak yang didampingi berasal dari berbagai daerah di Papua Selatan atau cuma wilayah Merauke aja kak?
1: Lebih banyak saat ini wilayah Merauke,
0: Baik, luar biasa. Berarti tidak hanya dari Merauke saja ya, ada wilayah lain seperti Bovendigul dan sebagainya. Kak, untuk proses penerimaan atau pendampingan seorang anak, apakah ada tahapan atau asesmen tertentu, Kak?
1: Ya, tentu ketika kita melayanan, kita melayani, setelah itu kita juga harus komunikasi yang baik dengan mereka, bagaimana dan apakah mau terus dibimbing atau bagaimana, kita juga tanyakan kepada orang tuanya, ya di nama Tuhan, sejauh ini orang tua mereka welcome, ya, dan semua berjalan.
0: Oke, okay. Kak Agatha, kami juga ingin mengetahui ya, selain kebutuhan tempat tinggal dan juga makanan, kebutuhan apa yang paling banyak diperlukan oleh anak-anak yang Kak Agatha dampingi saat ini?
1: Ya, yang diperlukan tentu alat tulis, juga Alkitab dengan ya sembako pakai, karena beberapa setiap kita pelayanan beberapa kali, hampir tiap kali kita pelayanan, ya saat ini yang kita terapkan itu kita bagi Alkitab. Jadi Tuhan kita bermitra juga dengan tim Gideon yang Alkitab yang kecil itu kita bagi, kemudian juga ada pakai yang layak pakai, sumbangan, kemudian juga kita bagikan setiap minggu, setiap pelayanan kita bagikan kurang lebih 50 nasi kotak.
0: Nah, Kak Agatha, jika ada pendengar di luar sana yang ingin menyumbang atau berdonasi, bagaimana caranya sih? Kira-kira apa yang harus, apakah ada kontak yang dihubungi atau bagaimana caranya, atau harus datang langsung ke tempat yayasan? Seperti apa, Kak? Nah,
1: tentunya tadi barusan, untuk donasi atau donasi baru kan tadi sore kita sudah buat open donasi, bisa dihubungi langsung ke nomor rekening yayasan Kekus Papua Selatan yang tadi saya juga sudah share bagikan ke kakak sendiri, yang juga di aktif story itu ada nomor rekening yayasan kami, bisa didonasikan ke nomor rekening yayasan Kekus Papua Selatan, kemudian juga bisa menghubungi nomor saya yang 0821-9794-6553. Ada juga di IG, Yayasan Jokit Papua Selatan. Ada juga TikTok Yayasan Jokit Papua Selatan. Untuk lebih jelasnya seperti itu.
0: Oke, baik Kak Agatha, mungkin saya ulangi ya. Satu kali lagi bagi Anda pendengar setia kami di manapun Anda berada yang ingin membantu atau berbagi bersama dengan Yayasan Mission Kids Papua Selatan, bisa menghubungi

0: nih tentang nomor satu, nomor satu, tapi kami belum punya tempat atau asrama. Jadi mereka tetap masih di rumah mereka masing-masing. Jadwal di hari Minggu sore, setiap hari Minggu sore kami kunjungan ke setiap titik, baik itu di kampung tinggal, di Payung, di Lepro, juga di Payung Pantai.
1: Oke, baik Kak Gata, untuk jumlah anak-anak yang didampingi oleh Mission Kids Papua Selatan saat ini berjumlah berapa Kak Gata?
0: Kurang lebih 100, karena waktu beberapa waktu lalu 50 berjalan pun, sekarang beberapa titik, kurang lebih 3 titik yang kita layani, sekarang sudah ditambah 100.
1: Oke, cukup lumayan banyak ya Kak Gata ya, ada 100 anak kira-kira ya Kak?
0: Ya, itu sudah dihitung ada anak-anak yang kecil,
1: tanggung, ya, Oke, Kak Agata, selama menjalankan yayasan ini apa tantangan yang paling berat yang pernah Kak Agata hadapi, Kak?
0: Ya, kalau tantangannya itu, dan tantangan ini juga sebenarnya tidak terlalu ya begitu ya begitu kan. Lebih banyak itu di lapangan ya. Jadi kita kalau di lapangan kita harus apa ya, yang pertama kita betul-betul memang harus datang dengan hati yang tulus melayani begitu. Ya jadi saya percaya kalau kita melangkah dengan hati yang tulus pasti Tuhan menyertai. Ya seperti itu saja. Jadi kita lebih banyak itu apa ya, sungguh-sungguh, lebih banyak sungguh-sungguhnya begitu katanya. Tantangannya ya kita harus lebih sungguh-sungguh, harus lebih memiliki hati yang melayani begitu.
1: Oke.
0: Ya, kejujuran kita ini apa ya, tidak ada.
1: Oke, berarti cukup dijalani dengan hati yang bahagia aja ya Kak ya. Oke, Kak Agata, sejauh ini bagaimana respon masyarakat Merauke sendiri terhadap keberadaan Yayasan Mission Kids Papua Selatan ini, Kak?
0: Ya, di Tuhan, sangat bantu. Kemudian juga, awalnya kan pasti bertanya, kan, dari mana, gitu. Tapi saya harus sampaikan bahwa kami tidak apa melihat dari agama apapun, kami cuma datang untuk berbagi, untuk melayani dari yayasan. Jadi di dalam yayasan juga ini ada yang Protestan, ada Katolik, ada juga Karismatik, ada juga Kristen.
1: Jadi
0: tapi ya apa namanya
1: Oke, Kak Agata tadi kan sudah dijelaskan ya, yayasan juga menjalin kerjasama dengan beberapa pihak. Mungkin bisa dijelaskan kembali, adakah pihak-pihak dari pemerintah, sekolah atau komunitas, organisasi sosial, gereja, dunia usaha atau pihak lainnya yang saat ini tengah bekerja sama dengan Yayasan Mission Kids Papua Selatan ini, Kak?
0: Yang pertama tentu dari Provinsi Papua Selatan. Bermitra juga baru-baru ini dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, kemudian juga dengan Dinas Sosial, Kementerian Sosial yang berpusatnya di Jayapura itu baru-baru juga datang, kemudian buat pelatihan seperti itu, kemudian juga dengan LPNI.
1: Oke, nah menurut Kak Agata sendiri, seberapa penting kolaborasi dari berbagai pihak dalam mendukung keberlangsungan yayasan, Kak?
0: Iya, sangat penting karena kita menyadari ya, kemandiri-mandirinya kita juga membutuhkan orang lain, ya kan, karena kita membutuhkan, orang lain kita selalu membutuhkan, seperti itu, untuk, mencapai tinggi kita, layanan kita juga apa itu bersinergi dengan rekan-rekan yang lain, apalagi kalau ketika mereka mau buat pelatihan atau juga mereka ada kan yang memiliki hati

0: hati yang sial gitu. Walaupun saya berpikir ini fokus tujuan saya kan lain lebih ke pembinaan, tetapi tidak ada yang datang menghubungi saya untuk apa sebenarnya bagian kesehatan. Mungkin tidak bisa mengisi juga, tidak bisa atau namanya langsung katakan no, itu juga tidak. Tapi mari selama itu membangun, selama itu positif dan selama itu apa namanya kita bekerja dengan hati yang tulus, welcome saja. Tetapi pada intinya ya kita tetap berjalan ke posisi yaitu pemimpin itu.
1: Oh. Saja kan. Oke, luar biasa. Kak Agatha, bagaimana kalau di luar sana ada masyarakat yang ingin ikut terjun langsung mungkin dalam hal pendampingan atau menjadi volunteer lah istilahnya. Apakah ada cara-cara tertentu untuk masyarakat bisa menjadi volunteer di yayasan ini, Kak?
0: Ya, puji Tuhan. Yang terbuka saja ya kan, Kakak. Pertama adalah ketika mereka mau berdonasi, kami sangat respect, tetapi tidak untuk mengatur. Itu transparannya kata kepada semua pihak ya. Saya bikin setiap apa namanya niat baik, saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih. Tetapi ketika apa memberikan sumbangan atau donasi atau berjuang di lapangan, oke kami jalankan, tapi tidak untuk mengatur seperti itu.
1: Oh.
0: Dan sinergi itu sangat Tuhan, tetapi dari jangka waktu ya semuanya itu baik-baik saja, di lapangan, membaik-baik. Ya seperti itu yang pertama, kita memberikan support, memberikan donasi, tidak mengatur. Kita punya definisi, kita punya apa namanya itu secara apa? Cara pelayanan itu begitu. Ya, itu saja.
1: Oke, Kak Agatha selama menjadi bagian dari Mission Kids Papua Selatan ini tentu ada banyak cerita ya yang berkesan. Adakah satu pengalaman bersama anak-anak yang sampai sekarang masih Ibu ingat? Ada ya, cerita menarik apa, Hong?
0: Saya syukur karena pertama kali saya melayani. Itu banyak sekali yang apa namanya ya namanya anak-anak ya, apalagi yang jarang pulang minggu, yang saya cerita ini soal saya hampir kayak apa yang nangis atau terharu ini.
1: Oke. Okay. Mungkin bisa dibagikan ceritanya kepada pendengar seperti apa, Kak?
0: Itu ketika saya melayani, saya lihat banyak yang suka mati-mati, yang anak kecil kan, yang namanya ada yang tidak biasa sekolah minggu, tetapi saya bersyukur karena saya bisa masuk di apa tengah-tengah mereka yang pada saat itu mereka jarang ya sekolah minggu ya, maksudnya seperti itu, tapi demi Tuhan mereka sudah menjadi anak-anak yang bagus sekolah minggu dan diubahkan oleh Tuhan. Nah, waktu awal-awal itu saya masuk itu banyak sekali yang suka mati-mati dalam ruangan itu, terus apa namanya bertengkar baku marah seperti itu, baku marah itu sebenarnya menangis di dalam ruangan kita, akhirnya puji Tuhan, berjanji saya selalu berdoa mereka, saya selalu doakan mereka, pegang kepala mereka, doakan begitu. Ya puji nama Tuhan, berjalannya waktu saya perkirakan itu sekitar hampir mungkin 1 tahun baru saya lihat perubahan itu ada, ternyata ada. Mereka berjalannya waktu mereka diubahkan dan saya saksikan itu dan kita. Mereka yang tadinya mati-mati, anak yang nakal, itu mereka apa bisa tenang seperti itu, tidak seperti yang awal-awal. Nah itu saya lihat itu memang sekitar nanti hampir 1 tahun kemudian, beberapa bulan kemudian itu sudah mulai ya ada perubahan yang tadi-tadi awal-awalnya itu sangat sangar sekali wajahnya itu, apa namanya nakal gitu ya, makan apa. Aku tangan tapi ya berjalannya waktu puji Tuhan semua itu dapat tenang diubahkan dan kemudian ada juga beberapa anak-anak yang saya lihat ya ketika ditumpangkan tangan didoakan ada yang mereka itu ya kalau kita itu biasa bilang tuh menerima ini ya karunia ya itu ya tantenya itu sembuh gitu itu tante orang tuanya yang cerita pada ya, dia peranakan sama si Asma seperti itu. Dia seringkali datang ke rumah sekolah minggu dengan anak-anak yang lain. Doakan-doakan sehingga akhirnya dia dikedoakan tantenya yang kaget dan tantenya itu sembuh. Begitu. Dan tidak ada lagi di pantai anak-anak yang luka-luka, anak-anak yang sakit-sakit. Ketika saya lain doakan sekolah minggu, apa doa dengan sekolah minggu, saya panggil mereka. Apa yang sini sakit? Oh, ternyata banyak hari itu. Manggilah mereka. Ada yang mata mereka itu sakit, kepala mereka luka, kaki mereka kena apa di pantai saat mereka bermain berenang. Saya doakan saja, saya doakan dengan iman saya doa. Bilang percaya ya sama kondisi anak-anak. Bu, mana yang sakit? Saya doakan. Kakak, itu minggu depan saya tanya semua itu sembuh, hampir semua itu sembuh, lukanya kering. Ya ampun. Saya katakan lagi itu hanya mungkin. Itu. Jadi hal itu membuat saya tidak dan ya. Oh, ada lagi kakak, satu lagi.
1: Oke, okay, boleh apa itu?
0: Setelah itu saya senang sekali itu karena waktu bulan Desember tahun 2025 saya membuat tenang, kami selesai undang untuk pelayanan sekolah minggu, sampaikan kesempatan di pada sekolah minggu di Jadi itu saya bawa satu anak yang saya layani, yaitu namanya Juli Tante. Dia adalah anak yang putus sekolah. Dia sekarang jadi SMP, waktu itu dia masih ini ya, masih berusaha, tapi dia punya semangat untuk apa? Untuk menceritakan tentang Yesus. Jadi kan biasa kita ajarin kan, kita akan kembali sama dengan halnya itu kita mengajarnya untuk secara tidak langsung mereka menginjil menceritakan kisah Yesus kepada teman-teman mereka. Jadi mereka secara tidak langsung menginjil. Akhirnya saya bawalah pelayanan ke Papua Tengah, ke Nabire, kami berdua naik kisah. Itu merupakan satu ketan pertama dia katakan baru pertama kali mulai di sana dia kita diundang untuknya setelah saya sudah sampaikan firman Tuhan saya undang dia untuk menceritakan kisah tentang Yesus. Dia maju ke depan di tengah banyak anak-anak yang tentunya berbeda yang lain pasti kan mereka sekolah mereka itu pasti ya adalah itu tetapi kan tentu agak berbeda dengan dia tapi dia bisa berdiri dan menceritakan kisah Tuhan Yesus dengan air kafalan dan mengajak teman-temannya untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menjadi selamat. Dan pada hari itu saya kasih tahu kepada mereka, tahu tidak ini dia adalah anak yang sekolah. Tapi kalau dia berhidupkan sini, ya teman-teman lain dia akan jadi motivasi seperti itu. Akhirnya dengan hal-hal itu, pelayan apa, pastikan mereka ya puji Tuhan, mereka bisa bangkit lagi dan tentu punya semangat untuk maju seperti itu.
1: Baik, luar biasa sekali ya perjuangan dari Kakak Gata dan juga dari Yayasan Mission Kids ini, dimana tadi diceritakan juga terdapat perubahan karakter oleh anak-anak yang dimana sebelumnya mungkin mereka nakal, kemudian setelah dibantu dengan doa dan juga usaha tentunya akhirnya perubahan karakter dari anak-anak itu bisa terjadi ya kak ya. Oke kak, mungkin kalau kak Agatha boleh menggambarkan Mission Kids Papua Selatan dalam satu kalimat, apa makna yayasan ini bagi kak Agatha secara pribadi?
0: Tentu dari logonya itu ada api, ada salib, ada putih, ada tema. Ya itu artinya ya seperti bulan dunia ya ada peta itu arti yang terdiri dari api itu berbicara tentang Roh Kudus, tentang kuasa Roh Kudus. Bagaimana ketika dan itu 2000 tahun lalu mengalami ketenangan Roh Kudus ya di kamar Yesus mereka itu ada di dari api yang memanggil mereka itu kuasa, otoritas, ya, artinya ketika kita mau melayani di mana saja, baik itu di Papua Selatan, di mana saja, kita harus melangkah dengan kuasa Tuhan, dengan otoritas, dengan kuasa api Tuhan. Seperti itu. Yang kedua, itu ada salib, artinya ketika kita mengikut Yesus, kita juga harus bisa ikut salib, ya, kita harus juga bisa menyangkal diri, dan mengikut Tuhan. Tentu ada proses yang ketika kita layanan, kita akan ada proses, akan ada ujian, tetapi tetaplah melihat sang itu karena sang itu sudah menanggung semua dosa dan beban itu di kayu salib. Yang ketiga itu ada Alkitab. Jadi kita berdiri, berpegang pada firman Allah, kepada kebenaran Kristus, kepada firman Tuhan. Itu menjadi kekuatan kita, menjadi apa ya, menjadi perisai kita. Itu menjadi kekuatan penting yang kita perisai kita dalam pelayanan. Yang keempat itu ada burung merpati. Kata burung merpati lambang kesetiaan juga. Karena dalam burung merpati itu dia tidak punya empedu. Dia punya empedu artinya ketika kita melayani, kita tidak harus ada kepahitan. Kita tidak boleh ada kepahitan. Karena dalam pelayanan ketika kita belakangan, pasti kan akan ada hal-hal apapun itu. Tetapi kita harus cepat melepaskan pengampunan. Kita harus mengerti, memandang dengan apa namanya kasih, dengan memandang dengan apa namanya pandangan Kristus seperti itu. Dan merpati itu juga sama, lambang dengan lambang begitu, lambang kesetiaan, melayani dengan kesetiaan seperti itu, dan juga lambang tentang ketulusan. Yang terakhir itu ada peta, apa? Itu ada peta, ada peta di situ, lebih spesifik peta Papua Selatan di situ, ya kemudian juga lihat gitu ya, semua itu peta ada lingkaran tubuh artinya gerakan, pergerakan pelayanan penginjilan Tuhan Kristus mulai dari Papua Selatan.
1: Oke. Luar biasa sekali ya.
0: Kita bergerak dari pintu gerbang timur Papua Selatan dan ke barat, menuju ke barat seperti itu.
1: Luar biasa.
0: Ke barat yaitu ke Pulau Jawa, kemudian kita untuk mengadakan sampai ke gerbang barat. Berarti kita hidup seperti itu, logo atau simbol dari logo.
1: Luar biasa sekali, ternyata memiliki makna yang sangat dalam logo dari Yayasan Mission Kids Papua Selatan ini. Kak Agatha, tidak terasa kita sudah hampir berada di penghujung program Ngobras nih Kak. Mungkin hal terakhir yang Kak Agatha mau sampaikan terkait dengan harapan atau pesan dan juga rencana dari Yayasan Mission Kids Papua Selatan ke depannya, baik untuk anak-anak yang saat ini didampingi maupun untuk masyarakat Papua Selatan secara lebih luas, apa yang kakak ingin sampaikan?
0: Mari kita tetap terus berbuah, kita tetap terus menghasilkan, dan kita tetap terus memberitakan Injil dengan berbuat baik kepada siapapun, dan kita tetap terus menjadi terang dan garam. Itu saja kakak.
1: Baik, itu saja ya kak ya. Terima kasih banyak Kak Agatha atas waktunya. Semoga kedepannya Yayasan Mission Kids Papua Selatan ini lebih baik lagi kedepannya. Dan juga bagi Anda yang ingin berdonasi bisa dihubungi ya. Nanti kami ulangi lagi untuk nomor telepon dan juga lokasi donasinya. Terima kasih banyak Kak Agatha atas waktu dan juga kesempatan maupun ceritanya pada malam hari ini Kak. Sukses ya buat Kak Agatha beserta Yayasan Mission Kids Papua Selatan ke depannya Kak.
0: Amin. Ya, sama-sama Kak. Dan selalu.
1: Amin. Terima kasih banyak Kak. Selamat malam. Baik benar, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung perbincangan dan malam ini kita sudah mendengarkan bahwa perjalanan sebuah yayasan itu bukan hanya tentang sebuah nama atau sebuah tempat, tetapi tentang bagaimana menghadirkan perhatian, pendampingan, pendidikan dan juga harapan bagi anak-anak. Dan tentu saja perjalanan tersebut tidak bisa dilakukan sendirian ya, ada pengurus, keluarga, masyarakat, pemerintah, komunitas, donatur dan berbagai pihak yang bisa mengambil bagian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan bagi Anda pendengar yang ingin membantu Yayasan Mission Kids Papua Selatan, bisa menghubungi di kontak berikut di 0821-4838-5256. Kami ulangi 0821-4838-5256. Atau bagi Anda yang ingin menyampaikan donasinya langsung bisa ke perumahan Payung Asri Merauke ya.
2: Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih ya buat Kak Agatha atas perbincangan kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah bersedia untuk berbagi bersama kami dalam live ngobras di Pro 1 RRI Merauke dengan cerita tentang perjalanan Yayasan Mission Kids Papua Selatan. Dan semoga apa yang dilakukan bersama tim dapat terus memberikan manfaat bagi anak-anak yang didampingi dan menjadi bagian dari upaya menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda di Papua Selatan khususnya. Dan untuk mendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun ada Anda berada, semoga perbincangan pada malam hari ini juga membuka ruang bagi kita semua ya untuk melihat bahwa kepedulian terhadap anak-anak adalah tanggung jawab bersama. Demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit dari Live Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Terima kasih sudah bersama kami pada malam hari ini dalam Live Ngobras. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz dan jangan lupa juga untuk ikuti beragam informasi dan program RRI Pro 1 Merauke melalui kanal digital RRI. Dan demikian saja pendengar. Sampai jumpa dan selamat malam. Kita akan bertemu kembali di Live Ngobras edisi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat.
5: Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
6: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
7: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
6: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
9: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa bertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada nyimpannya, ada jualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
10: Ini kejadian yang ketiga kalinya, yang pertama di Sabah, kemudian Batam, Sentul, kemudian masuk Surabaya, Bawang, kemudian Semarang, ini sudah masuk Jakarta, ini sudah sangat diperlukan. Jangan melihat jumlahnya, dampaknya, Indonesia pernah kecolongan. Itu 2022-2023, itu masuk daging hanya satu kontainer, ilegal. Waktu itu, tetapi dampaknya merugikan petani 40 triliun, 2 juta sapi yang kena penyakit.
9: Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
11: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
12: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantah Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
11: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
13: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin, atau kemarinnya, atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, untuk ngupas-ngupas.
14: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
13: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi, tidak ada. Yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
11: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
15: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
16: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
15: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Senang Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Senang menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
17: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
15: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Abasina juga menegaskan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
18: At Crux, we believe that education ultimately prepares not simply.
19: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Crux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua Crux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
20: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
19: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
21: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
19: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Samuel Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya. Namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paz dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabili Seloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi,
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yugi Andriansyah di frekuensi favorit Anda 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke tentunya. Dan pendengar, di malam hari ini untuk edisi hari Selasa 22 September 2026, Ruang Rindu hadir kembali menemani Anda dengan kategori lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an. 10 lagu telah kami siapkan untuk Anda request. Yang pertama ada dari Celine Dion dengan lagunya yang berjudul Sorry for Love. Kemudian dari Lana Del Rey dengan Pretty When You Cry. Kemudian selanjutnya ada dari Westlife dengan I Lay My Love on You. Kemudian selanjutnya ada dari Lobo dengan Let It Be Me. Dan dilanjutkan dari salah satu grup band yang cukup terkenal ya, The Script dengan If You Ever Come Back. Kemudian dari Adele dengan Rolling in the Deep. Kemudian dari Coldplay dengan A Sky Full of Stars. Kemudian selanjutnya dari Meghan Trainor featuring John Legend dengan lagunya yang berjudul Like I'm Gonna Lose You. Kemudian yang ke-9 ada dari Bryan Adams dengan lagunya yang berjudul When You Love Someone. Dan yang terakhir ada dari Jason Mraz dengan lagunya yang berjudul I Won't Give Up. Nah, 10 lagu tadi pendengar dapat Anda request melalui line telepon ya di 0971-333-0745.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam, Pak Freddy, bagaimana kabarnya? Iya.
2: Kabar, alhamdulillah, sehat. Afiat kami sekeluarga.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan.
2: Iya, beberapa hari lalu Ibu Tri sempat gejala flu, tapi sudah
0: mendingan ya sekarang.
2: Hampir sembuh total. Gitu.
0: Oke, semoga cepat sembuh ya, Bapak ya.
2: Iya, Mas Yogi sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat, Pak Freddy.
2: Oke, tadi ada lagu Let It Be Me itu yang nyanyi siapa?
0: Lobo, Pak.
2: Lobo.
0: Iya. Oh, iya. Mau yang itu?
2: Let It Be Me. Boleh juga nanti. Yang terakhir tadi
0: Jason Mraz.
2: I Won't Jason Give Up. Mraz. Oh, I Won't Give Up. Oh iya, saya tak mau buanu ya menyerah.
0: Mau yang mana ini?
2: Let It Be Me. Oh, Let It Be Me aja ya.
0: Let It Be Me saja. Ya. Oh, oke. Okay.
2: Yeah. Dan lagunya lebih lawas.
0: Oke. Okay. Ya, tahun

0: Ya Pak D, semoga sehat ya. Mas Uji Heru bersama juga mas-mas yang ada di Kurik sana ya, Mas apa Arjuna, Mas Koyo, mas-mas itu nama macam nama penyanyi itu siapa?
1: Oh saya, Mas Arman Maulana.
0: Arman Maulana, betul. Ya semoga sehat juga ada itu Bang Dul ya, mm-hmm. di Semangga 2 sana. Ya semoga sehat juga. Kemudian ada Ibu Natalia, Ibu Ellen, Ibu Ani, juga ada Ibu Wigati di Wonosobo sana, Bu Farida, Bu Mas Lia bersama pasangannya, Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, Bang Yuno, Caca Ayu Manise, kemudian juga ada Cut Abang Itamame, mana suaranya orang Aceh nih ya. Di sana ada Cut Kak Anis, Bang Iwan, Bang Putra Jaya, kemudian ada teman satu lagi di Kutai Kartanegara ya. Itu Bang Abdul Rahim. Kemudian kalau di Sumatera Bang Luhut, Bang Meirona. Semoga sehat semuanya. Dan untuk semua saja tanpa kecuali ya. Oh ya, Teteh Dinda lama tidak gabung ya. Mudah-mudahan bisa gabung hari ini. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Mas Yogi pulangnya hati-hati.
1: Siap, Pak.
0: Malam di Merauke masih dingin-dingin ini.
1: Benar. Aduh, dingin. Sekali, cukup dingin sekali.
0: Dingin. Kalau pakai kendaraan roda 2 berarti perlu jaket.
1: Benar
0: juga.
1: Sekali.
0: Ya. Masker juga karena banyak debu di mana-mana.
1: Oh, iya.
0: Ya.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Selamat bertugas, tetap sehat, doa terbaik untuk Mas Yogi bersama keluarga ya.
1: Baik, okay, terima kasih banyak.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, doa terbaik ya buat Pak Freddy beserta keluarga juga. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Merauke pada malam hari ini. Dan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung juga bisa ya, line telepon terbuka di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Halo, selamat malam. Dari mana ini?
2: Dari Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
1: Oh, Ibu Ani ya?
2: Ibu Ellen.
1: Ya?
2: Ibu Ellen.
1: Ellen, oh Ibu Ellen.
2: Iya, salam kenal.
1: Oh, baru bergabung. Pantas suaranya
2: oh, guys. Kan? Saya sudah sama Bang Aldo sudah berapa kali.
1: Oh, dengan Aldo.
2: Sama Deji.
1: Dengan ya, saya baru Andi pertama juga. Ini ya kayaknya.
2: Ibu Ellen. Iya, salam kenal. Ini
1: Yogi siapa ya? Dengan Yogi.
2: Oh, Yogi. Oh,
1: salam,
2: salam
1: kenal,
2: kenal ya.
1: Ya. Salam kenal. Gimana? Suaranya agak putus-putus nih, Bu.
2: Panggilannya Bung Yogi ya.
1: Iya, Yogi aja. Bung Yogi ya. Boleh.
2: Oke.
1: Mau lagu
2: ini,
1: apa?
2: Ini kalau... Mancanegara boleh?
1: Iya, ini ada 9 lagu mancanegara yang sudah kami siapkan pada malam hari ini, Bu.
2: Iya, ada apa aja?
1: Ada dari Celine Dion, Sorry for Love. Kemudian Lana Del Rey dengan Pretty When You Cry. Kemudian dari Westlife dengan I Lay My Love On You. Kemudian selanjutnya dari The Script dengan If You Ever Come Back. Kemudian selanjutnya dari Adele dengan Rolling in the Deep. Kemudian selanjutnya ada dari Coldplay dengan A Sky Full of Stars. Kemudian
2: oh, A Sky Full of Stars.
1: Oke,
2: okay. Coldplay ya. Coldplay. Iya.
1: Oke, okay. Mau salam ya. Siapa? Boleh sekali, Bu.
2: Salam pertama buat Bung Yogi, salam kenal dari Ibu Ellen dari Manado. Semoga selalu sehat, tetap
1: amin,
2: semangat.
1: Amin, amin.
2: Diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga
1: amin.
2: Yang ada di rumah. Amin.
1: Amin, amin.
2: Lanjut mau salam ada Ibu Christine Natali di Toli-Toli. Selamat malam. Salam kasih diberkati bersama keluarga, ada Ibu Utri dan Pak Freddy di Merauke. Selamat malam, salam sehat. Diberkati juga bersama keluarga, ada Pak Putra Tengah. Selamat malam, ada Bang Lai di Kaltara. Ada Ibu Rosna di Fak-Fak, ada Bang Cliff di Manado juga. Dan semua pendengar setia. Pukul 1
1: Merauke.

0: mana saja berada, selamat malam, salam sehat, diberkati bersama keluarga.
1: Amin.
0: Untuk Bung Yogi, terima kasih. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, selamat malam kembali Bu Ellen. Salam kenal juga ya dari saya Yogi Andriansyah dari Pro 1 RRI Merauke. Terima kasih banyak sudah bergabung ya Ibu. Semoga betah bersama kami dan kami menanti deringan telepon dari Bu Ellen di program-program lainnya juga. Oke, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung 0971333 0745 untuk Anda melalui line telepon ya. Dan sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Oke, baik pendengar, sebelum kami putarkan lagunya, kita terima lagi satu penelpon terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Yogi.
1: Selamat malam Ibu Natalia, gimana kabarnya?
0: Benar, puji Tuhan baik-baik selalu. Kalau Bang Yoginya gimana kabar?
1: Puji Tuhan baik-baik juga Ibu.
0: Kalau cuaca di Tolit masih seperti biasa, panas-panas.
1: Oh, panas-panas ya, belum ada hujan juga?
0: Belum.
1: Oh, sama berarti.
0: Selangit kita berarti.
1: Oh iya, benar sekali.
0: Ya.
1: Oke, Ibu ada 8 lagu nih, mau yang mana?
0: Oh, Celine Dion aja.
1: Celine Dion saja, Sorry for Love okay. Ya.
0: Oke. Okay, yeah.
1: Mau diputarkan untuk siapa ini?
0: Atunya yang pertama Ibu Ellen tadi ya, baru lewat makasih salamnya ya, yang ada di Manado. Terus ada Pak Freddy bersama Ibu Utri. Apa kabar Ibu Utri? Salam sehat ya, selamat beristirahat. Ada Bancut, ada juga Ibu Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat ya. Kak Anis, ada Pak Noakib Bernat, Pak Hasan Lalo, Pak Joni Central Fit, Putra Marorin, Putra Tamir ya, Mama Ines, Mama Nami, Mama Roni, Ibu Siti. Terus ada Bang Le, Putra Tengah, Kakak Puja, Bunda Ibu ya. Ada Bang Luhut, Kalimantan Utara. Ada Pak Windy, Tokyo juga. Ada Pak Nasrun di Palu bersama Bintang Pratama. Terus ada siapa lagi? Pokoknya sapu rata aja ya Bang Yogi, dari asam peset tanpa terkecuali ya.
1: Siap.
0: Belum, masih ada satu. Masih ada satu lagi. Ada Pak Benijo sama Bung Cliff yang ada di Manado juga ya, bersama Ibu Anu Ketama Bangun. Buat Bang Yogi sukses selalu ya, sampai siaran bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Bang Yogi, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih kembali maksudnya. Buat Ibu Natalia ya, salam sukses juga buat Ibu Natalia dan doa terbaik buat Ibu Natalia beserta keluarga. Terima kasih banyak sudah bergabung dari Toli-Toli pada malam hari ini ya. Baik pendengar, kita hadirkan dulu ya 3 lagu yang sudah di-request oleh Pak Freddy, Ibu Ellen dan juga Ibu Natalia. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita masih bersama-sama dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Merauke, pendengar. Bagi Anda yang ingin bergabung request lagu, line telepon kami terbuka ya di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam, dari mana ini?
1: Nasrun, Bang.
0: Oh, Bang Nasrun ya. Suaranya agak beda dikit ini. Udah ngantuk jangan-jangan malam ini. Kabarnya gimana, Bang Nasrun?
1: Ya, alhamdulillah sama kita, Bang. Baik-baik selalu, sehat.
0: Alhamdulillah, ya. Puji Tuhan. Ini masih ada 7 lagu mancanegara nih, Bang Nasrun. Mau yang mana? Oh,
1: iya, lagu yang pertama aja, Bang.
0: Oh, yang pertama saja. Oke, ya, boleh.
1: Pertama, Bang Aginya ada sebut juga Seslaw yang semoga kerumah. Ya sama stasiun Kupagaya, Bang Yunus, Cucawame, dari Jakarta, dari Bogor, Barnis, Muleman, dari Masawi, ada Pak Yajute, Natalia, dari Mali Momere, ada di Kota Bagu, ada Pak Jumadi, Pak Judaidi, ada Abrahim, Hamsa Yusuf, Pada Puja, Puna Masari, Bung Irwan, semuanya tetap.
0: Terima kasih kembali, selamat malam Bang Nasrun. Terima kasih banyak sudah bergabung. Doa terbaik ya buat Bang Nasrun beserta keluarga. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
2: Salam kenal ya.
0: Salam kenal Kakak Puja ya. Hampir ketipu, cuma ada sedikit tadi saya ngerti nih Kakak Puja nih pasti ini.
2: Aduh, segera aku pakai selimut tipu baru.
0: Tetap ketahuan Kakak Puja.
2: Sudah gimana? Nanti satu kali saya pakai suara Robocop.
0: Gimana kabarnya Kakak Puja? Malam hari ini bagaimana kabarnya?
2: Kabar ini baik, tapi ada mungkin satu dua minggu ini kan di sini tuh macam asap.
0: Oh, lagi abu. Kebakaran ya Kak Puja situ?
2: Iya, kayak kebakaran hutan dari maksudnya dari tahun Gunung Batak pasti tahu toh, Gunung Batak dan itu dan sekitarnya. Wih, terbakar.
0: Terbakar. Berarti depo asap mah.
2: Biasanya orang bilang tuh ya ada yang cuma aja, tapi kalau menurut saya, ini menurut pemikiran pribadi saya, batu itu kalau dia terlalu panas sekali, dia tak gesek akan menyala.
0: Bisa karena jadi
2: satu, ya. Satu pelajari atau macam orang-orang yang mereka kayak berpetualangan begitu, terus ini membakar apa tapi tidak ada apa-apa. Saya tuh kayak dibaris-baris ya, maksudnya tidak ada. Orang bilang korek, tidak ada batu pun jadi.
0: Oh,
2: jadi mereka gesek-gesek batu terus kasih itu menyala di api gitu.
0: Betul, iya bisa kasih nyala pakai gitu. Batu.
2: Karena coba kita manusia injek pakai kaki, asal saja itu lebih panas apalagi batu. Kaki melipu, meleleh. Meleleh.
0: Berarti Kak Puja pakai masker terus nih berarti?
2: Iya, kalau kerja, kan setiap hari saya pakai budget, kalau untuk pulang kerja, pergi juga sama.
0: Full ya?
2: Saya juga tahu, ternyata saya punya kepala diri juga, dia kasih keluar, tadi saya susah baca, saya betul juga, saya kira cuma saya merasa, padahal.
0: Padahal semua. Oke Kak Puja, masih ada 6 lagu ini, mau yang mana? Mancanegara. Lagu mancanegara ini ada 6, sisa 6 sih. Ada dari Lana Del Rey, Pretty When You Cry. Kemudian dari The Script, If You Ever Come Back.
2: Ricky sudah.
0: Yang mana?
2: Ricky The Cry, kan.
0: Lana Del Rey, The Script. Oh, oke, okay, The Script ya.
2: Aduh, malas tuh penyamaran terbongkar.
0: Mungkin coba di lain kesempatan, Kakak Puja. Nanti kita tebak-tebakan di lain kesempatan ya.
2: Ayo itu lagi.
0: Malam ini gagal.
2: Spesial, spesial buat lu Mas Yogi yang lagi bertugas.
3: Baik, terima kasih banyak.
2: Hati-hati, semoga malam ini dingin selalu.
3: Amin.
2: Buat Nasrun tadi baru lewat, terima kasih. Buat Pak Ferry, Bu Otri, Bu Wijati di Wonosobo, buat Ayu Masohi, juga buat yang ada di Fakta, maaf ya tidak tahu nama, buat Ibu Ani, pastinya salah di Nado ya, juga buat, ayo buat semua sudah terlalu banyak, oh iya lupa.

0: Oke, kita terima lagi satu penelpon pendengar sebelum kami putarkan lagunya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Bunda Ima menyapa.
0: Halo, selamat malam Bunda Ima. Yogi menyapa balik dari studio. Gimana kabarnya Bunda?
1: Ya. RRI Merauke mengudara.
0: Mengudara, selalu di udara, tetap di udara.
1: Tetap di udara.
0: Kabarnya gimana Bunda Ima malam hari ini?
1: Kabar baik, Bung.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan.
1: Semoga sebaliknya juga ya, di RRI Merauke juga dalam keadaan yang baik-baik.
0: Amin, juga. Amin. Mau lagu apa nih, Bunda Ima?
1: Lagu apa yang disiapkan deh, Bung?
0: Mancanegara nih, masih ada 5 lagu ini. Ada dari Lana Del Rey dengan lagunya yang berjudul Pretty When You Cry. Kemudian dari Adele dengan Rolling in the Deep. Kemudian Meghan Trainor featuring John Legend dengan lagunya yang berjudul Like I'm Gonna Lose You. Kemudian dari Bryan Adams dengan lagunya yang berjudul When You Love Someone.
1: Bryan Adams
0: ya. Oke, mau diputarkan untuk siapa ini Bunda Ima?
1: Ya, tentunya lagunya buat pendengar semua ya, yang lagi dengarkan atau yang lagi pantau malam ini ya, semoga terhibur selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarga atau untuk pengantar tidur malam ini ya. Mm-hmm. Semoga sehat selalu. Amin. Dan tetap semangat di RRI Merauke. Terus buat Bung Yogi ya, mm-hmm, yang sedang bertugas malam ini di acara Ruang Rindu, semoga tetap semangat, salam sehat selalu, bahagia selalu bersama, amin, keluarga. Tuhan memberkati. Dan semua teman-teman saja ya, nah, nanti yang bergabung, yang sudah bergabung, selamat malam saja semua, salam sehat dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Buat Bung Yogi, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat malam. Terima kasih banyak Bunda Ima sudah bergabung ya malam hari ini dari Maumere. Doa terbaik buat Bunda Ima beserta keluarga dimanapun berada ya. Amin. Oke pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu ya 3 lagu yang sudah di-request oleh Ibu Natalia, kakak, maksud kami kakak Puja, Bunda Ima, dan juga tadi Bang Nasrun ya, yang sudah request. Kita dengar dulu 3 lagu yang sudah di-request. Kalau masih ada kesempatan nanti kami akan menerima penelpon selanjutnya. Baik, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh, benar, masih bersama kami dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon kami masih terbuka ya, 0971-333-0745. Kami masih bisa menerima satu penelpon terakhir. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Berkagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam, dari mana ini?
1: Ini dari Sulawesi Barat, Bang.
0: Oh, Kak Ayu ya?
1: Dari Purnamasari.
0: Oh, Kak Ayu Purnamasari ya? Ayu Purnamasari ya, benar?
1: Oh, iya.
0: Gimana Kak Ayu Purnamasari, apa kabar? Udah berapa lama nih gak dengar suara Kak Ayu?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana cuaca di sana?
1: Cuaca di Sumbar lagi cukup panas terik.
0: Oh, di Sumbar lagi panas juga ya, belum hujan?
1: Iya, belum hujan.
0: Oke. Masih ada 5 lagu nih Kak Ayu, mau yang mana?
1: Lagu yang mana?
0: Oh, masih ada 4 lagu nih. Yang pertama ada dari Lana Del Rey, Pretty When You Cry. Kemudian dari Adele dengan Rolling in the Deep. Kemudian...
1: Ya, itu aja nomor 2.
0: Oke, Adele aja ya. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Kak Ayu?
1: Kirim salamnya buat Ibu Faride, ada Pak Uji, Pak Benjo, Kak Bintang Pratama di Palu, ada siapa lagi ya, ada Pak Putra Tengah, ada Bang Luhut, semuanya ada Bintang Pratama Kacari. Buat Abang Batuga, semoga selalu, makasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat malam. Terima kasih banyak Kak Ayu sudah bergabung ya, dari Sumbar, Sumatera Barat ya. Terima kasih banyak. Baik pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung program Ruang Rindu. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Tadi ada Kak Ayu di Sumbar, Pak Freddy di Seringgu, Ibu Ellen di Manado, Ibu Natalia di Toli-Toli, Kakak Puja di Bintuni, Bunda Ima di Maumere, dan juga ada Bang Nasrun tadi di Sulteng. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan demikian, saya juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Namun jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kami masih akan hadir menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga kisah-kisah inspiratif untuk menemani waktu istirahat Anda. Demikian saja, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri. Selamat malam, dan inilah lagu dari Adele, Rolling in the Deep, sebagai penutup kebersamaan kita dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rocky Mall ini

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sukses bukan merupakan sebuah tujuan, melainkan perjalanan panjang yang penuh lika-liku yang mau tidak mau harus dinikmati.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Sejak kecil Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan basket. Jordan sangat sedih mendengarkan hal tersebut, tapi ia tidak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumahnya. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam timnya, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahannya. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada games pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu, karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas Carolina Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 1983 dan 1984. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dengan tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan di dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali, 5 kali menjadi MVP di sepanjang musim, dan 14 kali masuk ke dalam NBA All-Stars. Cerita inspiratif singkat ini diangkat dari kisah kehidupan nyata Michael Jordan, yang mengajarkan sifat tentang pantang menyerah. Bagi Jordan, kesalahan dan kekalahan tidak menjadi masalah. Tidak berani mencoba adalah kegagalan sesungguhnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan.

0: kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Novel koloni karya Ratih Kumala merupakan kisah fiksi yang memadukan tema cinta, sejarah, dan kultur Jawa dengan balutan fantasi yang unik. Ceritanya menyingkap hubungan antar manusia dan koloni, sebuah komunitas tersembunyi yang hidup berdampingan dengan manusia, namun memiliki dunia dan aturan tersendiri. Kisah berpusat pada tokoh utama yang menemukan keterkaitan antara masa lalu, sejarah keluarganya, dan keberadaan koloni misterius. Pembaca diajak untuk menelusuri lapisan sejarah kolonial, mitologi Jawa, serta konflik personal yang syarat dilema. Ratih Kumala menampilkan alur yang maju mundur, sehingga pembaca menyaksikan hubungan lintas generasi sekaligus benturan antara realitas dengan mitos. Di dalam novel ini, Ratih tidak hanya bercerita tentang makhluk atau koloni asing, melainkan juga koloni dalam arti sosial. Bagaimana manusia hidup berkelompok, menciptakan batas, menyingkirkan yang dianggap berbeda, dan bagaimana identitas terbentuk dari proses kolektif itu. Esensi buku koloni. Koloni sebagai metafora identitas. Koloni bukan hanya komunitas misterius, melainkan cermin dari bagaimana manusia membangun kelompok, tradisi, serta batasan terhadap yang lain. Novel ini menggugat, siapa sebenarnya koloni? Mereka yang berbeda, atau justru kita yang menganggap diri paling normal? Sejarah dan mitologi melebur dalam realitas. Ratih Kumala menghadirkan kisah yang berlapis, sejarah kolonial, budaya Jawa, dan mitos yang masih hidup di tengah masyarakat. Esensinya, masa lalu tidak pernah hilang. Ia tetap membekas dalam cara kita melihat dunia. Cinta dan keterikatan lintas generasi. Hubungan manusia dalam novel ini merefleksikan bagaimana cinta, ikatan, keluarga, dan trauma bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Kritik sosial dan eksistensial. Novel ini mempertanyakan keberadaan. Apa artinya menjadi manusia? Apakah kita lebih beradab daripada koloni yang kita takuti? Ada pesan kuat bahwa keberagaman harus diterima, bukan dilenyapkan. Koloni karya Ratih Kumala adalah novel yang memadukan realisme dengan fantasi, menghadirkan refleksi tentang identitas, sejarah, dan kebersamaan. Koloni di sini adalah simbol dari kelompok marginal, perbedaan, bahkan sisi gelap dalam diri manusia sendiri. Novel ini mengajak pembaca merenungkan bahwa kehidupan sosial selalu tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan yang berbeda, tanpa merasa superior atas yang lain.

Kesabaran adalah kunci kesuksesan. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering ingin hasil yang instan. Kita ingin semuanya terjadi sekarang juga. Tapi kenyataannya, kesuksesan membutuhkan waktu, usaha, dan juga kesabaran. Kesabaran bukan berarti kita diam dan juga pasif. Kesabaran berarti terus bekerja, terus belajar, dan terus berusaha meskipun hasilnya belum terlihat. Ia adalah kemampuan untuk tetap fokus pada tujuan sambil menunggu proses yang berjalan. Karena setiap orang yang sukses pasti pernah menghadapi masa-masa sulit, penundaan, dan juga kegagalan. Tapi mereka bertahan karena mereka tahu bahwa semua usaha yang mereka lakukan tidak akan sia-sia. Dan waktu yang tepat akan datang juga ketika mereka tidak menyerah. Belajarlah untuk menghargai proses dan nikmati setiap langkah yang kecil, setiap pelajaran, dan juga setiap pengalaman yang ada. Semakin sabar kamu menghadapi perjalanan, semakin kuat dan matang hasil yang akan kamu capai. Ingat, kesabaran bukan hanya menunggu, tetapi bagaimana kamu tetap bergerak dengan tekad dan juga konsistensi. Dengan kesabaran, apapun yang kamu impikan akan lebih dekat dan juga akan terwujud.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, Kabupaten Merauke. Namo sayang di budaya, namo budaya. Bersama saya Eko Purmanto dalam acara Religi Pagi. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia, Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Di sini saya akan menyampaikan tentang karuna. Sifat luhur karuna atau kasih sayang dapat memuliakan manusia adalah kasih sayang itu sendiri, yang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat menggetarkan hati ke arah rasa kasihan bila mengetahui orang lain sedang menderita. Kehendak untuk meringankan penderitaan orang lain itulah karuna atau kasih sayang. Coraknya yang paling menonjol adalah kecenderungan untuk menghilangkan penderitaan orang lain atau meringankan penderitaan orang lain. Itu sifat karuna atau kasih sayang. Hati seorang yang penuh kasih sayang adalah lebih halus daripada bunga. Ia tidak akan berhenti dan tidak puas sebelum dapat meringankan penderitaan orang lain. Bahkan kadang-kadang ia sempat atau sampai mengorbankan hidupnya demi membebaskan orang lain dari segala penderitaannya. Ini saya akan ceritakan tentang Yagari Jataka. Terdapat contoh yang baik mengenai kasih sayang ini di mana Sota Soma sebagai seorang bodhisattva. Bodhisattva itu makhluk suci atau calon Buddha, telah mengorbankan hidupnya untuk menolong seekor macan betina yang kelaparan, yang ingin memakan anak-anaknya sendiri yang masih kecil-kecil guna menghilangkan laparnya. Bodhisattva Sota Soma mencegah niat macan itu dan sebagai gantinya ia memberikan tubuhnya sendiri untuk dimakan. Sesungguhnya unsur kasih sayanglah yang mendorong seorang menolong orang lain dengan ketulusan hati. Orang yang memiliki kasih sayang murni tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain juga. Ia mencari kesempatan untuk dapat menolong orang lain tanpa mengharapkan balas jasa apapun, baik materi maupun penghormatan. Jadi tidak mengharap pamrih lah, ya toh. Siapakah yang menjadi sasaran kasih sayang itu? Ialah orang-orang yang kurang mampu, yang membutuhkan bantuan, orang-orang sakit. Yang lebih hebat daripada kemiskinan adalah menjalarnya penyakit di seluruh dunia ini. Banyak orang menderita jasmani dan diantaranya ada juga yang menderita sakit pikiran atau mental. Dengan teliti, ilmu pengetahuan kan dapat mengobati orang yang sakit jasmaninya. Tetapi orang lain yang batinnya sakit susah diobati. Bahkan tak jarang mereka merana di rumah-rumah sakit. Sebenarnya kedua jenis penyakit ini tentulah ada sebabnya. Orang yang memiliki kasih sayang harus mencoba menghilangkan sebab-sebab penyakit itu jika ingin menyembuhkan mereka secara baik. Orang-orang yang kejam, pendendam, pemarah, yang celakah, angkara murka patut mendapat kasih sayang sama seperti halnya pada orang-orang yang menderita sakit jasmani atau batin. Mereka hendaknya jangan dibenci, dicerca, dicemoohkan atau dihina. Bahkan sebaliknya kita harus menaruh belas kasihan dan sayang pada mereka, karena mereka itu orang-orang yang sia-sia dan cacat. Walaupun seorang ibu memiliki rasa kasih sayang yang sama kepada anak-anaknya, namun ia seharusnya menaruh kasih sayang yang lebih besar kepada anaknya yang sakit. Bahkan kasih sayangnya harus diberikan lebih besar lagi kepada anaknya yang sakit batinnya, karena penyakit itu akan merusak hidupnya. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia, Kabupaten Merauke. Sama pula halnya seperti meta yang telah dicurahkan pada minggu yang lalu ya, pernah saya sampaikan. Maka kasih sayang karuna pun harus dipancarkan tanpa batas terhadap semua makhluk yang menderita dan yang patut ditolong, termasuk pula binatang-binatang yang membisu, yang telah lahir maupun yang belum lahir. Kita pancarkan, semoga mereka berbahagia.
Apabila cinta kasih mempunyai sasaran pada semua makhluk, baik yang berbahagia maupun yang menderita, maka karuna atau kasih sayang hanya mempunyai sasaran pada semua makhluk yang sengsara dan menderita. Langsung bertindak, jadi langsung membantu. Berarti membantu di sini tidak ada harapan apapun, benar-benar tulus. Dan kita dalam membantu ini tidak membeda-bedakan antara makhluk yang satu dengan yang lainnya. Jadi untuk kasih sayang ini dalam agama Buddha terpancar kepada semua makhluk, tidak hanya manusia saja, melainkan kita sama binatang yang perlu dibantu, kita bantu. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia, kita sebaiknya dalam menjalani kehidupan ini tanamkanlah dalam diri kita tentang rasa kasih sayang. Karena dengan kasih sayang ini pikiran kita juga tenang kalau kita banyak berbuat baik. Ternyata saya menjalani hidup ini masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Bukan kita menunggu kesempatan, kalau bisa kita mencari kesempatan. Dan jangan sampai menunda-nunda untuk berbuat baik. Selagi badan jasmani kita masih sehat, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Karena apapun yang kita lakukan akan berakibat di masa yang akan datang. Kasih sayang dalam agama Buddha adalah kasih sayang universal. Kasih sayang kepada semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, para leluhur. Karena dalam agama Buddha setiap berdoa, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, itu juga pancaran cinta kasih dan kasih sayang. Dengan banyak melakukan perbuatan baik, maka hidup kita akan nyaman dan tidur pun akan nyenyak, tidak pernah akan diganggu-ganggu mimpi-mimpi yang jelek. Dan wajah selalu ceria, juga berseri-seri. Jadi kita dalam menjalani kehidupan ini tenang dan nyaman. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, demikian tadi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, selamat pagi. Namo sayang di budaya, namo budaya.

Bagaikan air hujan yang tidak dapat merembes sebuah rumah yang beratap baik, demikianlah nafsu indera tidak dapat merasuk pikiran yang telah dikembangkan dengan baik. Syair Dhammapada 4.

Dia mencelaku. Dia memukulku. Dia mengalahkanku. Dia merampas milikku. Pada mereka yang menanggung rasa benci terhadap hal tersebut, kebencian tidak akan menjadi reda. Terima pada ayat 3.

Seorang yang hidupnya tidak mencari kesenangan, yang indranya terkendali, yang makan secukupnya, yang penuh keyakinan dan bersemangat, sesungguhnya marah tidak dapat menumbangkan, bagaikan angin tidak dapat menumbangkan.

Di sini, dalam dunia ini, segala kebencian tidak akan pernah menjadi reda oleh kebencian. Namun, mereka menjadi reda oleh keramahan. Inilah hukum yang berlaku sejak dahulu kala. Syair kembar Dhammapada 5.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Ambulans untuk kami khusus Kampung Muti. Terima kasih. Kami punya masyarakat ini mau pergi ke rumah sakit saja setengah mati.
2: Nah, itu berkala yang tadi saya bilang uji petik tadi untuk mengingatkan mereka. Kita bersama gabungan dari Polri, Lasat Lantas, POM, dan kita biasanya operasi berkala.
3: Kami lebih menitikberatkan ke kesehatan anak-anak. Untuk program kesehatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan gratis.
4: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi. Edisi Rabu 23 September 2026 pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke tidak hanya memberikan pendidikan akademik, namun juga pembinaan kedisiplinan melalui program keasramaan. Itulah topik utama kita di pagi hari ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almeda Matrimos menyampaikan Warta Berita Lintas Pagi selengkapnya. Kita awali berita pertama, Wakil Bupati Merauke Fauzuni Haya mengapresiasi kegiatan Papua Selatan Bertasbih yang diinisiasi Kejaksaan Negeri Merauke. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mengingatkan masyarakat agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mempererat silaturahmi. Fauzi mengatakan Papua Selatan Bertasbih tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, namun juga mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjalani kehidupan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ia menyebut salah satu persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Merauke saat ini adalah pembinaan akhlak dan mental anak-anak. Karena itu orang tua dan masyarakat perlu turut memonitor serta membimbing generasi muda. Fauzi mengatakan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi sinergitas dan gotong royong dari berbagai pihak. Ia berharap kegiatan Papua Selatan Bertasbih tidak hanya dilaksanakan sekali. Pemerintah Kabupaten Merauke terbuka untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam berbagai kegiatan yang dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk bersilaturahmi dan saling mengingatkan. Pangdam 24 Mandala Trikora Mejen TNI Fris Willem Rizardo Pelamonia mengajak seluruh elemen masyarakat Papua Selatan menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad sebagai momentum memperkuat keimanan, akhlak persaudaraan dan persatuan di tengah keberagaman. Pangdam mengatakan keteladanan Rasulullah mengajarkan pentingnya menjaga persaudaraan di tengah perbedaan, karena itu kerukunan antar umat dan persatuan seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan Papua Selatan yang aman dan juga damai. Menurutnya perbedaan bukan alasan untuk saling berjauhan, namun menjadi amanat bagi kita untuk terus menjunjung tinggi persaudaraan. Keamanan dan ketertiban bukan hanya dibangun oleh kekuatan aparat, tetapi juga melalui kerukunan dan kebersamaan masyarakat. Sementara Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa turut mengajak masyarakat menjadikan peringatan maulid bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk istiqomah meneladani akhlak Rasulullah, sekaligus menjaga Papua Selatan menjadi tanah kedamaian. Seluruh elemen masyarakat diharapkan menjunjung tinggi perbedaan sebagai kekuatan dalam membangun daerah demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke tidak hanya memberikan pendidikan akademik, namun juga pembinaan melalui program keasramaan untuk melatih kemandirian siswa. Berikut laporan selengkapnya bersama Jessica Ardana.
5: Program pendidikan keasramaan yang dilaksanakan Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke mencakup kedisiplinan siswa, termasuk kebiasaan mengatur pakaian di lemari, merapikan tempat tidur, serta kegiatan lainnya setelah bangun tidur. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo, mengatakan program akademik di Sekolah Rakyat tetap mengikuti kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler seperti sekolah lainnya. Perbedaannya terletak pada program keasramaan karena siswa mengikuti sistem boarding school. Ia menjelaskan program keasramaan saat ini terus diperkuat, termasuk melalui peningkatan kapasitas sumber daya pengelola asrama. Salah satunya dengan mengikutsertakan wali asuh dalam pelatihan pengasuhan di luar daerah untuk memperkuat pemahaman mengenai tugas sebagai pengasuh di asrama.
3: Kami lebih menitikberatkan ke kesehatan anak-anak. Untuk program kesehatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan gratis dengan puskesmas mitra kami, yaitu Puskesmas Rimba Jaya. Jadi itu dilakukan setiap bulan sekali, itu untuk kesehatan anak-anak. Juga kami memperkuat kebersihan anak-anak terkait mandi, mencuci, kebersihan asrama, dan lain sebagainya. Untuk kesehatan juga, untuk makan kami juga untuk standar gizinya cukup memenuhi. Kemudian untuk kerapian asrama, kami sudah dapat ilmu kemarin ketika ada program 1000 Taruna Akapri dan Polri masuk ke sekolah rakyat.
5: Sementara itu, pemuda asli Papua asal Mapi, Musa Womu, mengapresiasi keberadaan sekolah rakyat di Merauke. Ia berharap program serupa dapat hadir di Kabupaten Mapi sehingga anak-anak Papua di daerah tersebut juga memperoleh pendidikan sekaligus pembinaan kemandirian melalui sistem asrama.
6: Anak Papua dari Mapi senang melihat adanya sekolah rakyat ini ya. Karena dulu saya sekolah di Mapi tidak ada pendidikan macam asrama begitu. Jadi kami hanya belajar akademik saja, namun untuk skill seperti membereskan kamar dan lainnya kami belum dapat. Semoga sekolah rakyat ini tidak cuma di Merauke saja, tapi ada di Mapi juga.
5: Keberadaan sekolah rakyat mendapat respon positif tidak hanya dari siswa maupun orang tua, namun seluruh masyarakat. Para siswa mulai memiliki motivasi untuk belajar dan berani menyampaikan cita-cita, sementara kebutuhan dasar selama berada di asrama turut disediakan. Melalui pendidikan sekolah rakyat diharapkan kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi hingga kewilayahan yang sulit terjangkau dan anak-anak Papua dapat mewujudkan cita-citanya. Jessica Ardana melaporkan.
4: Tim Resmob Satuan Reskrim Polres Merauke berhasil mengungkapkan kasus pencurian kendaraan bermotor. Kasus ini masuk dalam pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pengungkapan dilakukan setelah adanya laporan pengaduan dari korban. Dari hasil penyelidikan dan informasi pada Minggu 20 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Timur, tim Resmob mengetahui keberadaan terduga pelaku berinisial JLP yang berusia 15 tahun. Petugas kemudian menuju kawasan Pelabuhan Merauke dan Jalan Jati-Jati. Setelah melakukan pengintaian, personel Resmob berhasil mengamankan terduga pelaku untuk diperiksa dan dikembangkan lebih lanjut di Mapolres Merauke. Dari pengembangan itu, polisi mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam yang diduga berkaitan dengan kasus pencurian tersebut. Kasus ini bermula saat korban berinisial DPU yang berusia 44 tahun memarkirkan sepeda motornya di rumah pada Kamis dini hari. Saat hendak digunakan pagi harinya, sepeda motor sudah tidak berada di tempat. Korban kemudian mendatangi SPKT Polres Merauke untuk membuat laporan pengaduan. Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Lukita Kaputra menegaskan bahwa pengungkapan kasus dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan dan informasi dari petugas. Saat ini terduga pelaku telah diamankan dan menjalani proses hukum yang berlaku. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengetahui kemungkinan keterlibatan terduga pelaku dalam perkara pencurian lain di wilayah hukum Polres Merauke. Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke menghimbau seluruh masyarakat agar melaksanakan uji petik kendaraan atau KIR. Himbauan ini disampaikan menyusul masih banyaknya kendaraan yang belum memenuhi kewajiban tersebut. Langkah ini penting untuk memastikan kendaraan yang beroperasi di jalan raya layak dan juga aman. Informasi selengkapnya bersama Ardi Razaki.
7: Himbauan itu disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Broto Harnoko. Ia menegaskan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya uji petik KIR masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, uji petik bukan sekedar formalitas, melainkan bagian dari upaya menjaga keselamatan bersama. Broto Harnoko menjelaskan bahwa uji petik atau KIR bertujuan memeriksa kelayakan kendaraan. Pemeriksaan meliputi kondisi rem, lampu, mesin, dan komponen penting lainnya. Dengan pemeriksaan rutin, potensi kecelakaan akibat kelalaian teknis dapat ditekan. Broto Harnoko mengungkapkan masih banyak kendaraan yang belum melakukan uji petik KIR. Temuan itu berdasarkan operasi uji petik rutin di wilayah Merauke. Operasi ini menjadi cara Dinas Perhubungan mendorong pemilik kendaraan memenuhi kewajibannya. Layanan uji petik tersedia di belakang kantor Dinas Perhubungan Merauke. Layanan ini gratis dan dibuka Senin hingga Jumat. Broto Harnoko berharap kemudahan ini dimanfaatkan masyarakat tanpa menunda. Broto Harnoko juga menyebut proses uji petik kini dilakukan secara digital. Sistem ini mempercepat pemeriksaan sekaligus meningkatkan akurasi data kendaraan. Pelayanan kepada masyarakat pun menjadi lebih efisien.
2: Nah, itu berkala yang tadi saya bilang uji petik tadi untuk mengingatkan mereka. Kita bersama gabungan dari Polri, Lasat Lantas, POM, dan kita biasanya operasi berkala. Dari kemarin tanggal 3 kita adakan operasi juga. Biasanya setelah dioperasi biasanya meningkat yang datang ini meningkat, nah, tapi nanti sudah seminggu mulai berkurang lagi. Memang kesadaran ya kita perlu tingkatkan, dan apalagi yang angkutan kota ini kan kita lihat banyak yang nggak layak sebenarnya.
7: Masyarakat yang kendaraannya lulus akan memperoleh kartu lulus uji petik. Kartu ini menjadi tanda kendaraan telah memenuhi standar kelayakan. Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke berharap seluruh pemilik kendaraan segera memanfaatkan layanan ini demi keselamatan bersama. Ardi melaporkan.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke hari ini. Saudara, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan bersama mini feature produksi pemberitaan RRI Merauke tentang perjalanan Gubernur Provinsi Papua Selatan KPT Bia dan Kampung Pakas Distrik Muting bersama reporter kami RRI Eligius Mahuseh.

0: Saudara, Sabtu pagi itu 19 September 2026, langit Merauke sangat cerah, tepatnya di Kukumit, Distrik Ulilin, pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur, perjalanan kami diselimuti kabut debu menuju menara pemantau kebakaran milik PT Bio Intia Grindo atau PT BIA. Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, berdiri tegak di atas menara itu. Matanya menyapu hamparan hijau perkebunan sawit yang membentang hingga ratusan hektar distrik Ulilin. Didampingi manajemen PT BIA dan pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Selatan. Ia memastikan satu hal, tanah ini aman dari api. Usai dari menara, gubernur turun melihat denyut nadi perusahaan proses produksi sawit PT BIA di distrik Ulilin dari tandan buah segar hingga menjadi minyak.
1: Melihat proses pengelolaan maupun proses pengolahan CPO mulai dari awal sampai pengiriman. Kita melihat juga karyawan atau staf yang ada total keseluruhan dan juga jumlah orang asli Papua yang direkrut untuk bekerja di sini serta produksinya. Ada dua hal yang mungkin perlu dilakukan ke depan yaitu social engineering dan environmental engineering-nya. Social engineering ini bagaimana supaya daerah ini tumbuh, sarana prasarannya tumbuh, infrastrukturnya tumbuh, tapi masyarakat juga harus tumbuh. Artinya pertumbuhan wilayah ini harus berdampak pada pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
0: Tapi perjalanan hari itu belum selesai. Rombongan bergerak lagi menembus jalan menuju satu titik, Kampung Pahas, Distrik Muting. Dan disinilah cerita berubah. Begitu kaki gubernur menginjak tanah Pahas, taburan tifa pun pecah.

0: Warga menyambut dengan gaci tarian selamat datang suku Marin. Bukan sekedar tarian, ini adalah pelukan adat, tanda bahwa tamu yang datang adalah keluarga. Mama-mama dengan wad dan hiasan bulu kasuari dan cendrawasih, hiasan budaya di kepala, anak-anak sekolah berbaris rapi, toko adat berdiri paling depan. Saat itu sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Timur. Walaupun cuaca cukup panas, namun tidak menghentikan suasana keakraban yang terjalin antara rombongan Gubernur Papua Selatan dengan masyarakat setempat. Dari menara tinggi pemantau api, kemudian pabrik sawit yang sibuk, Gubernur akhirnya sampai di jantung yang paling jujur, Kampung Pahas.
1: Kita semua diberi waktu yang baik untuk bisa bertemu bersilaturahmi di Kampung Pahas. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami datang ke sini dengan tujuan untuk melihat secara langsung keadaan, situasi, kondisi sosial budaya masyarakat di Kampung Pahas, sekaligus melihat sarana prasarana yang sudah dibangun oleh pemerintah dan hal-hal apa yang perlu kita lakukan, kita sediakan dalam waktu yang akan datang. Oleh karena itu, kami berkeinginan untuk hadir secara langsung, melihat secara langsung, dan juga mendengar secara langsung apa yang disampaikan oleh masyarakat. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat kita manfaatkan dengan baik untuk bersilaturahmi, berdialog, menyampaikan aspirasi, sehingga pemerintah dapat melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung, dan dengan demikian bisa merencanakan hal-hal apa yang bisa kita lakukan bersama ke depan.
0: Kepala Kampung Muting Yusuf Basik-Basik meminta ambulans dan bus sekolah.
2: Ambulans untuk kami khusus Kampung Muting. Karena kasihan, kami punya masyarakat ini mau pergi ke rumah sakit saja setengah mati. Tidak punya kendaraan. Yang kedua, masalah pendidikan. Pendidikan juga dari SD, SMP, SMA, mereka punya fasilitas lagi jalan ke sekolah, siang lagi pulang, kasihan mereka juga tidak meminta satu dua kendaraan untuk mereka.

Sementara itu, kepala kampung Pahas dan guru SD minta ruang kelas yang layak kepada Gubernur Provinsi Papua Selatan. Dan kepala dinas sosial Fidelis Ngol Gebse memberikan bingkisan dan alat tulis kepada anak-anak. Gubernur Apollo Savanto mengangguk dan mencatat serta meresponnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari PT BIA kita belajar soal investasi, dari PAHAS kita belajar soal ketulusan. Perjalanan Sabtu itu mengajarkan satu hal tentang pembangunan Papua Selatan, tidak hanya dibangun dari menara-menara tinggi dan pabrik-pabrik besar di Ulili, tapi juga dari tarian adat Ngatsi yang tulus di kampung PAHAS. Sekian dan terima kasih. Saya Eligius Mahuse, sampai jumpa di lain kesempatan.

Ya, peringatan mini feature perjalanan Gubernur Provinsi Papua Selatan ke PT BIA menutup perjumpaan kita di Warta Berita Lintas pagi hari ini, edisi Rabu 23 September 2026. Saya Almeda Materbos mewakili tim kerabat kerja yang bertugas hari ini menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dan berikut satu buah pemberitahuan untuk Anda di Merauke pagi ini terkait himbauan dari Kementerian Perhubungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 MOPA Merauke. Adapun isi pemberitahuan yakni larangan memasuki dan larangan beraktivitas di daerah keamanan Bandar Udara MOPA Merauke. Isi pemberitahuan yakni dilarang memasuki dan melakukan aktivitas di sisi udara Earthside Bandara Udara Kelas 1 MOPA Merauke tanpa izin dan tanpa kepentingan yang sah. Setiap orang yang akan memasuki sisi udara wajib memiliki izin, akses atau tanda pengenal yang dipersyaratkan. Dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan termasuk berkumpul, bermain, mengambil gambar, berjualan, membawa kendaraan atau kegiatan lainnya di area sisi udara atau Airside. Dilarang membawa atau mengoperasikan kendaraan peralatan di area sisi udara tanpa izin dan tanpa memenuhi ketentuan keselamatan serta prosedur operasional yang berlaku. Masyarakat yang menemukan adanya aktivitas mencurigakan atau pelanggaran di area sisi udara agar segera melaporkan kepada petugas Bandar Udara MOPA Merauke. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan keamanan dan keselamatan bandar udara dapat dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan masyarakat yang memiliki hewan ternak yang berada di sekitar area Bandar Udara MOPA Merauke untuk dapat mengawasi hewan ternaknya agar tidak memasuki area bandara. Himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab bersama. Keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab kita semua.

Berita duka dari keluarga Nusi di Merauke ditujukan kepada anak terkasih Vita Nusi dan juga anak terkasih Fidel Nusi di Jakarta dan Bandung, anak Stella Nusi di Jayapura, adik Sony Tandilolo dan Roni Lai di Asiki, Bapak Yohanes Ndun di Sorong, keluarga besar Ita Dalek Esa di Merauke dan sekitarnya, keluarga besar Puimbuik, Mata Kerna Mahuse Basik-Basik, Dimar di Merauke dan sekitarnya, keluarga besar Nusi, Wanda, Gedi, Agaki, Rua, Yari, Ayatanoi, Rabra, Geri, Maniagasi, Imbiri, Sineri, Doi Rebo, Sanggenava, di Merauke, Jayapura, Serui, Sorong, Manokwari, dan sekitarnya. Keluarga besar Ikawa, Kabupaten Merauke, di Merauke, dan sekitarnya. Keluarga besar Wonti, Boka, Daro, Waropen, keluarga besar Bella Vista, keluarga besar Kompleks X Kampung Belanda, keluarga besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Merauke IPMM Makassar di mana saja berada. Adapun isi berita duka, telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 kemarin pukul 2:55 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke, yakni kakak bapak opa terkasih kami almarhum Simon Derek Nusi, anak dari almarhum Julius Nusi dan almarhumah Johanna Dun Nusi. Almarhum disemayamkan di rumah duka keluarga Nusi, Jalan Raya Mandala nomor 295, Kelurahan Muli, Merauke. Dan ibadah pelepasan di rumah duka pukul 13 waktu Indonesia Timur, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 di pekuburan umum TPU Tanah Miring.

0: Antrian selanjutnya, silahkan.
1: Iya, saya duluan dong, Bu.
2: Tidak boleh begitu dong, Pak. Saya itu sudah ngantri dari tadi.
1: Aduh, Bu, saya lagi buru-buru nih. Ada keperluan lain lagi.
2: Aduh, tapi tidak bisa begitu dong, Pak.
0: Mohon maaf, Pak, Bu. Semua orang pasti memiliki kepentingan masing-masing. Dan dimanapun kita berada, budaya mengantri harus tetap kita terapkan. Indonesia kan dikenal sebagai negara berbudaya, termasuk budaya mengantri.
3: Pesan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Sejak dahulu orang Asma telah memiliki peralatan serta cara untuk mempertahankan hidupnya. Mereka telah memiliki kemampuan untuk membuat jaring sendiri yang terbuat dari anyaman daun sagu. Jaring tersebut digunakan untuk menjaring ikan di muara sungai. Caranya pun sederhana sekali, yaitu dengan melemparkan jaring tersebut ke laut untuk kemudian ditarik bersama-sama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dan berikut kami hadirkan untuk Anda info lalu lintas di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya bersama Pak Otto Bripka BA Unit Turjawali di pagi ini.

Lalu Lintas kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya info lalu lintas.

0: Dan pendengar, saat ini Anda akan kami ajak bersama untuk ada dalam info lalu lintas di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya. Dan juga sudah turut hadir di studio Pro Satu RRI Merauke, Pak Okto Bripka BA. Ya, mas kami Pak Bripka Okto BA Unit Turjawali di pagi hari ini akan melaporkan info lalu lintas di pagi hari ini. Dan selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Ya, apa kabarnya untuk pagi hari ini?
1: Kabar baik.
0: Baik, sangat luar biasa ya. Dan ya, baik Pak. Selanjutnya kami mempersilakan untuk ada dalam informasi lalu lintas di pagi hari ini dari Polres Merauke untuk wilayah Kota Merauke dan sekitarnya. Disilakan Pak.

0: Selamat pagi Pak Ahmad Warada Aibda. Bisa melaporkan situasi arus lalin dari depan pom bensin Parako. Terima kasih Pak Ahmad Warada Aibda yang dapat melaporkan dari depan pom bensin Parako. Situasi arus lalin aman lancar terkendali.
1: Lagi Pak.
0: Diimbaukan untuk kepada masyarakat Merauke apabila keluar dari rumah bisa dapat memperhatikan atau lengkapi kendaraan apa surat-surat terutama SIM STNK apabila mengendarai kendaraan bermotor di jalan. Bisa memakai helm, jangan lupa memakai helm. Dan mengemudi kendaraan roda 4 jangan bermain HP apalagi mengendarai kendaraan roda 4. Terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih untuk Pak Bribka Okto selaku Bea Unit Turjawali dalam informasi updatean info lalu lintas edisi Rabu 23 September 2026 dari SPBU Parakomando, terpantau aman dan juga lancar. Dan juga pendengar dihimbaukan untuk Anda seperti yang telah disampaikan oleh Pak Bribka Okto agar melengkapi surat kendaraan dan juga menggunakan helm serta menghindari pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Merauke dan juga sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan dalam info lalu lintas di pagi hari ini Pak Bribka Okto, dan selamat kembali bertugas untuk lalu lintas di pagi hari ini.
0: Terima kasih.

0: Baru saja Anda mengikuti Info Lalu Lintas Pro 1 RRI Merauke.
1: Merauke pagi ini.

0: Ya, pendengar, kami punya informasi tentang kasus narkoba di mana.
1: Aduh, berita narkoba lagi di radio. Kayaknya nih tiap hari tinggal dengar berita tentang narkoba terus. Kapankah orang-orang ini dorang sadar kalau pakai narkoba itu tidak baik untuk dorang punya kesehatan?
0: Kita akan dengarkan imbauan kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Elva.
2: Saya Dr. Elva Ali Idrus, spesialis mata, menghimbau dan mengingatkan kembali kepada kita semua tentang bahaya narkoba atau napsa. Mari kita cegah dan hentikan penggunaan napsa dengan cara jangan pernah mencoba, bergaul di lingkungan dan mengikuti kegiatan yang positif, mengetahui dengan benar informasi tentang napsa, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Semoga generasi muda dan seluruh masyarakat kita terhindar dari bahaya napsa.
1: Mas, saudara tidak tahu padahal sudah himbauan dari dokter begitu baru. Jadi stop sudah pakai narkoba, bahaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Tas Noken sendiri dibuat secara manual oleh mama-mama Papua. Tas Noken memiliki simbol kehidupan yang baik, perdamaian, dan kesuburan bagi masyarakat di tanah Papua. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken. Karena membuat noken dari dulu hingga saat ini dapat melambangkan kedewasaan perempuan. Dan apabila perempuan Papua belum bisa membuat noken, maka dia dianggap belum dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Untuk mengurangi dampak karhutlah. Qatar menyerukan pembentukan kerangka keamanan regional mempertemukan negara Teluk dengan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat tidak melibatkan warga sipil dalam operasi di Papua. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di tengah situasi konflik bersenjata di Papua. Qatar menyerukan pembentukan kerangka keamanan regional yang mempertemukan negara-negara Teluk dengan Iran. Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani menyebut, perang baru-baru ini harus menjadi peringatan bagi kawasan untuk membangun mekanisme keamanan bersama. Dari dunia olahraga, pevoli pantai Indonesia Imam Gus Faisal dan Fairuz Bai Hakli meraih kemenangan perdana di voli pantai Asian Games 2026. Mereka menundukkan wakil Hong Kong Lee Chuk Hee, Lee Lin Fo. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Berikut laporan selengkapnya Yofri Haryadi.
2: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
3: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang

0: yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian PTRBBN, khususnya di Kantor Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
1: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR/BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
2: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin, atau kemarinnya, atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari tidak ada luka, mengupas-ngupas.
3: Artinya isinya tidak benar ya Pak?
2: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Saya pribadi tidak.
1: Senin siang di halaman kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining menyebut patroli dan sinergi dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan sangat penting untuk mengurangi dampak karhutla yang terus meluas di wilayah kabupaten dan kota. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
5: Tiap hari selalu siaga, maka dari itu apabila ada informasi-informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kami selalu siap.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kehutanan terus meningkatkan patroli untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining. Setiap hari petugas menerima berbagai informasi terkait kejadian karhutla. Posko penanganan juga disiapkan di belakang kantor Dinas Kehutanan Provinsi untuk mendukung koordinasi dan respon di lapangan.
5: Tiap hari selalu siaga, maka dari itu apabila ada informasi-informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kami selalu siap dan poskonya ada di belakang kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan saat ini, sejak awal tahun kita melakukan patroli-patroli.
6: Ia menyebut patroli dan pemadaman dilakukan sejak awal tahun di sejumlah wilayah yang terjadi karhutla. Selain itu, petugas juga selalu mendeteksi lebih awal apabila terdapat titik api maupun potensi kebakaran baru. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Rizka Agustin mendorong peningkatan sinergitas antar kabupaten, kota dalam rangka pemadaman karhutla. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kejadian kebakaran dapat segera ditangani dan tidak meluas. Selain itu, pemerintah memberikan apresiasi terhadap perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat yang telah hadir langsung ke Kalimantan Tengah dalam upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah serta kabupaten kota.
7: Tetap berupaya juga mendorong kepada pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten yang juga terdampak untuk penanganan karhutla ini agar lebih tanggap. Kami juga mengapresiasi peran serta dari BNPB pusat yang juga sudah hadir ke Provinsi Kalimantan Tengah bersama juga Pak Wapres berkenaan dengan bantuan-bantuan beliau berkenaan dengan penanganan karhutla. Harapannya karhutla ini bisa segera tertangani dan kami juga sangat berharap sekali agar hujan segera turun di Kalimantan Tengah.
6: Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat penanganan karhutla, termasuk melalui bantuan yang dibutuhkan bagi daerah dan petugas yang berada di lapangan. Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten atau kota, diharapkan penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih maksimal. Sembari berdoa, hujan segera turun, sehingga dapat membantu memadamkan titik-titik api dan mengurangi dampak kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana tim SAR gabungan menemukan satu dari dua warga yang dilaporkan hilang akibat terseret arus banjir bandang di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya.
8: Dapat kami laporkan bahwa melaporkan operasi banjir bandang di Kabupaten Solok, khususnya di Nagari Batang Barus dan Nagari Petogai, Kecamatan Gunung Talang. Tim gabungan beserta masyarakat berhasil menemukan satu orang dalam keadaan meninggal dunia.
9: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR kelas A Padang Abdul Malik kepada RRI mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Jasad kemudian dievakuasi menggunakan ambulan menuju Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arusuka untuk proses identifikasi. Abdul Malik menyampaikan berdasar hasil identifikasi Disaster Victim Identification atau DVI Polda Sumatera Barat melalui pemeriksaan sidik jari dan keterangan keluarga, korban atas nama Davi berusia 20 tahun. Dengan ditemukannya Davi, masih terdapat satu orang warga lainnya yang belum ditemukan dan hingga kini masih dalam pencarian.
8: Pencarian di titik lokasi banjir bandang tersebut. Korban dalam keadaan meninggal dunia di aliran sungai Petogai, perbatasan dengan Jawi-Jawi. Korban tersebut dievakuasi melalui ambulans menuju Rumah Sakit Arusoka, Kabupaten Solok.
9: Sementara itu, Komandan Satuan atau Dansat Brimopolda Sumatera Barat, Kompol Lukman Syafri Dandel Malik membenarkan, hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin, satu korban masih belum ditemukan. Korban tersebut atas nama Al Gusral berusia 59 tahun, dan pencarian memasuki hari ketiga ini tetap melibatkan 300 personel Brimopolda Sumatera Barat bersama tim SAR gabungan lainnya dan masyarakat.
10: Untuk Brimob 300 personel, sejauh ini untuk korban yang hilang, informasi terakhir ada satu yang masih hilang dalam pencarian tim kita, belum ketemu.
9: Sebelumnya, banjir bandang melanda Jorong Arusuka, Nagari Batang Barus, serta Jorong Linjung Koto Tinggi, Nagari Koto Gaek Gugu, Kecamatan Gunung Talang. Setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut pukul 18 waktu Indonesia Barat pada 21 September 2026. Berdasarkan data sementara dari DVI Polda Sumatera Barat, 7 orang mengalami luka ringan dan 2 orang mengalami luka yang memerlukan penanganan medis. Satu orang korban dirujuk ke RSUP Dr. M. Jamil Padang dan satu lainnya dirawat di RSUD Arusuka. Sedangkan untuk korban meninggal dunia satu orang dan satu orang lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Prevalensi stunting di Jawa Tengah berhasil ditekan hingga 9,93% pada triwulan 2 2026. Namun kesenjangan stunting antar daerah perlu mendapat perhatian. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
11: Stop stunting Jawa Tengah akan paling depan.
12: Pendengar, prevalensi stunting di Jawa Tengah berhasil ditekan hingga 9,93% pada triwulan 2 tahun 2026. Namun kesenjangan angka stunting antar wilayah masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui kerjasama lintas sektoral. Seperti halnya Wonosobo, tercatat memiliki prevalensi 18,05%. Disusul Purworejo 16,62%. Banjarnegara 16,24%. Kabupaten Magelang 15,82% dan Kabupaten Tegal 15,59%. Di sisi lain, sejumlah daerah telah mencatat capaian yang jauh lebih baik dengan angka di bawah 10%, seperti Kabupaten Demak yang berhasil menekan prevalensi stunting hingga sekitar 2%. Kesenjangan tersebut membuat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan kerja kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut mencangkup pendampingan keluarga, pencegahan pernikahan dini, hingga penguatan intervensi pada ibu hamil dan juga anak.
11: Semua metode sudah kita laksanakan, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana awarenya kita dari dinas kesehatan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dinas BKBN, kemudian dari bupati, wali kota, bahkan di tingkat desa, bahkan sampai di PKK pun semuanya harus kita libatkan, karena stunting merupakan salah satu modal dasar dalam rangka generasi yang akan datang. Ingat bahwa Indonesia adalah generasi emasnya adalah 2045, maka anak-anak kita harus kita siapkan dari sini dengan cara memerangi stunting. Stop stunting Jawa Tengah akan paling depan.
12: Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengajak kader untuk terus memasifkan program-program penanganan stunting yang telah ada serta bersinergi dengan BKKBN serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nawa lebih jauh menilai selain peran pemerintah, posyandu hingga PKK, ketahanan keluarga juga merupakan faktor terpenting dalam mencegah berbagai persoalan sosial termasuk stunting tersebut.
13: PKK provinsi ini terus kemudian terus melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana kemudian gunting ini yang sudah diinisiasi dan sudah digerakkan oleh PKKBN, bagaimana gunting merupakan satu gerakan orang tua asuh untuk cegah stunting, bukan nanti masif di Jawa Tengah.
12: Untuk diketahui guna menangani stunting secara kolaboratif, saat ini tengah berlangsung pertemuan persiapan konsolidasi teknis percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan stunting regional Jawa-Bali Nusa Tenggara yang telah dibuka di Semarang. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk sigap menangani kasus influenza A. Dengan kondisi apapun, pasien harus segera ditangani. Anika Sanah melaporkan.
14: Kasus influenza A di Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD Jawa Timur. Meningkatnya kasus influenza A membuat fasilitas kesehatan diminta tetap siaga, terutama dalam menangani pasien dengan kondisi yang beresiko mengalami komplikasi. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Kesehatan untuk mencermati perkembangan penyakit tersebut. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui penyebab serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
15: Pasti kami akan panggil Dinkes sesegera mungkin agar kemudian melakukan pencermatan terhadap penyakit ini. Karena ini kok katanya flu tapi kok kemudian sakitnya lama. Jadi kita perlu juga deteksi apa sih sebabnya dan kemudian bagaimana implikasinya kepada banyak kesehatan terutama anak-anak kita.
14: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut kasus influenza A saat ini memang mengalami peningkatan. Rumah sakit diminta terus memantau kondisi pasien dan memberikan penanganan sesuai tingkat keparahan. Emil menjelaskan influenza pada umumnya merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri. Namun kondisi pasien dapat memburuk ketika daya tahan tubuh menurun, terdapat komplikasi atau pasien memiliki penyakit penyerta.
16: Biasanya orang menyebut influenza itu self-limiting disease. Artinya penyakit yang sebenarnya dia akan sembuh, tapi kalau daya tahan tubuh kita turun, itu biasanya akan memburuk. Apalagi kalau ada komplikasi atau orang menyebutnya penyakit-penyakit yang juga. Nah, maka rumah sakit tidak boleh ngentengin kasus-kasus influenza. Ya, jadi semua yang datang, kondisi apapun, harus ada solutif. Ya. Harus ada penanganan-penanganan sebaik mungkin. Apakah
14: hingga kini belum ada laporan rumah sakit di Jawa Timur yang menyatakan kewalahan hingga harus menolak pasien. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan kondisi tersebut akan terus dipantau, termasuk kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Jawa Timur memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prosedur dan target yang telah ditentukan. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
17: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperketat monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi sekolah untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis, prosedur, serta target waktu yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan di sejumlah sekolah penerima bantuan, salah satunya SDN 1 Tengger Kidul, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, dalam hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan revitalisasi harus mengikuti SOP dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan.
18: Saya berharap kepada masyarakat, ya media, ataupun tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk ikut memantau pelaksanaan revitalisasi tahun ini, karena Kabupaten Kediri, alhamdulillah, jumlahnya ada 100 lebih lah satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, baik satuan PAUD, SD maupun SMP negeri dan swasta.
17: Sementara itu, Bendahara Revitalisasi SDN 1 Tengger Kidul, Elita Nur Aini, menyebut bahwa kondisi sejumlah bagian bangunan sekolah yang sudah berdiri sejak 1982 tersebut sudah banyak mengalami kerusakan. Kerusakan terdapat pada tembok yang mulai rontok dan juga atap yang sering mengalami kebocoran saat hujan.
19: Kita kan dapat 7 lokal, semuanya harus pindah ya jadinya. Nah, yang kelas 5 dan 6 di rumah penduduk, kita tetapkan di rumah penduduk. Yang kelas 1 sampai kelas 4 di madrasah kayak TPA gitu loh. Alhamdulillahnya anak-anak juga bisa diajak kerjasama. Sampai satu bulan ini kita refit berjalan dengan lancar. Anak-anak tetap pembelajaran seperti biasa. Kita 102 anak harus selesai di bulan Desember. Akhir Desember itu harus sudah selesai. Karena perhitungannya kan 150 hari.
17: Adapun Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui APBD dengan alokasi sekitar 20 miliar rupiah untuk merehabilitasi sekolah yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun juga menambah kebutuhan dari perbaikan yang belum tercukupi. Anu Kusuma melaporkan.
4: Sebanyak 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Bangka sudah berbadan hukum dengan 33 koperasi diantaranya rampung 100%. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
20: Untuk pembangunan kan diserahkan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara.
21: Sebanyak 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bangka telah berbadan hukum koperasi. Dari jumlah itu 33 KDKMP telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga mencapai progres 100% dengan rincian 28 koperasi desa dan 5 koperasi kelurahan. Sedangkan untuk pembangunan fisik dijelaskan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Eli, baru 53 KDKMP yang telah masuk dalam tahap pembangunan seperti gerai, pergudangan dan kelengkapan lainnya.
20: Cuma terkait dengan pembangunan ini kan ada peran PT Agrinas di dalamnya, makanya dari Kementerian Koperasi kan mereka mempersyaratkan untuk lahan, apakah aset Pemda, kemudian aset BUMN ataupun hibah dari masyarakat. Nah sejauh ini kan ada syarat untuk pembangunan itu dia harus 1000 meter persegi. Nah itu yang masih proses verifikasi yang di AD28 kan.
21: Dari jumlah 81 KDKMP dikatakan Eli terdiri dari 62 koperasi desa Merah Putih dan 19 koperasi kelurahan Merah Putih. Ke-28 KDMP yang telah rampung 100% diantaranya berada di desa Bakam, Naiknang, Penyamun, Mangkak, Begilayang, Dalil, Mahbat, Tiangtara, Kapuk, Marasenang, Sempan, Pemali, Rebo, dan Silip. Sedangkan 5 koperasi kelurahan yang telah mencapai progres 100% berada di Kelurahan Jeliti, Sinar Jaya Jelutung, Surya Timur, Sri Menanti, dan Lubuk Keli. Sementara kepada Selabu, Kecamatan Mendo Barat Muslim mengatakan KDKMP di desanya telah selesai dibangun. Saat ini pihaknya masih melengkapi sejumlah fasilitas penunjang.
22: Di Lembu kami kendaraan tidak di Lembu apalah cuma baru ada sebatas rap dan apa AC ya.
21: Dikatakan Muslim pihaknya terus melakukan pemenuhan kebutuhan operasional sembari menunggu arahan dari pusat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengecawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila. Audiolibrary.rri.co.id.

0: puluhan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

Ya, pendengar, tentunya Anda dapat bergabung bersama kami di Halo RRI pagi hari ini terkait dengan seluruh aspirasi dan juga informasi yang ingin Anda bagikan bersama kami di Prasatya RRI Merauke melalui chat WhatsApp di 085275112433. Kami menanti atensi kebersamaan Anda.

kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

0: Berdengar persatuan RRI Merauke, menanti atensi Anda dalam Halo RRI. Berikut kami hadirkan untuk Anda satu buah informasi terupdate dari dunia iTech terkait dengan X-Rizom. Saksikan Pulsar menyedot agen bintang raksasa. Berikut informasi selengkapnya. Astronom berhasil mengamati secara langsung angin bintang yang ditangkap objek kompak dan memicu semburan sinar X yang kuat. Pengamatan tersebut dilakukan menggunakan misi X-Rizom yang dipimpin oleh Jepang bersama NASA. Pengamatan ini dilakukan pada sistem bintang ganda sinar X BP Crocus, mengutip NASA Sabtu 19 September 2026, dan objek langit ini berjarak sekitar 13.000 tahun cahaya dari Bumi. Sistem tersebut terdiri dari bintang raksasa biru Ray 977 dan bintang neutron GX 3012 yang berperan sebagai pulsar. Ray 977 memiliki massa sekitar 440 kali matahari dan ukuran sekitar 60 kali matahari, sehingga gas terionisasi terus mengalir keluar sebagai angin bintang. Sementara itu GX 3012 memiliki massa lebih besar dari matahari tetapi hanya berdiameter sekitar 20 km. Pulsar tersebut berputar setiap 11 menit dan memancarkan sinar X yang dapat terdeteksi dari Bumi. BP Crocus mengorbit selama 41,5 hari dan mengalami semburan sinar X kuat dua kali dalam satu periode orbit. Astronom memperkirakan gravitasi pulsar membuat aliran plasma dari bintang raksasa menjadi lebih padat. Ketika pulsar melintasi aliran tersebut, sebagian materi ditangkap oleh gravitasinya dan memicu semburan sinar X. Semburan terkuat terjadi ketika pulsar berada lebih dekat dengan bintang utama karena aliran plasma lebih padat. Utama mempelajari, ya maksud kami untuk mempelajari fenomena itu, X-Rizom mengamati BP Crocus selama sekitar 16 jam pada 1 Februari 2025 kemarin. Adapun instrumen Resolve NASA dan JAXA menangkap spektrum sinar X dengan detail yang sangat tinggi, termasuk perubahan garis emisi dan absorpsi. Garis absorpsi dari besi yang sangat terionisasi kemudian mengungkap kecepatan dan arah plasma di sekitar pulsar. Ya, pada kartel informasi terupdate menanti atensi Anda dan juga tentunya Anda dapat mengakses informasi update lainnya di portal resmi kami di rri.co.id.
1: Jadi nanti aja malam sekalian tidur.
2: Few inches later.
1: Duh, capek banget. Kayaknya enggak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
2: Eventually.
1: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi? Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Ya, berikan peserta dari Merauke tentunya edisi hari ini ya, Rabu 23 September 2020. Ada kami hadirkan program unggulan kami yakni dialog interaktif patroli udara dengan topik pembinaan personel Polres Merauke. Dan turut juga hadir nantinya narasumber di pagi hari ini, Kompol Dr. Jerry Koago MH selaku Wakapolres Merauke. Anda akan ditemani oleh presenter kami, Desi Ratnawati. Dan tentunya dialog interaktif patroli udara pagi hari ini akan disiarkan melalui Pro 1 RRI Merauke dan kanal YouTube resmi kami, RRI Merauke Official, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Baru saja Anda mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke.

informasikan untuk Anda bahwasanya kami akan menghadirkan untuk Anda program unggulan kami, Dialog Interaktif Patroli Udara, dengan topik pembinaan personel Polres Merauke dengan narasumber Kompol Dr. Jerry Kuago MH selaku Wakapolres Merauke yang akan dipandu oleh presenter kami Desi Ratnawati. Anda dapat menyaksikan melalui live di YouTube RRI Merauke Official maupun streaming RRI

0: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Merauke, kembali lagi bersama saya Desi Ratnawati dalam dialog interaktif Patroli Udara. Pendengar dan pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai pembinaan personil di lingkungan Polres Merauke. Untuk itu sudah hadir bersama kami narasumber kita, yaitu Kompol Dr. Jerry Kewagau, SHMH, selaku Wakapolres Merauke. Baik, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi Mbak Desi.
1: Iya, apa kabarnya Pak?
2: Iya, puji Tuhan kabar baik.
1: Puji Tuhan Pak. Ya mungkin bisa disapa dulu warga masyarakat Kota Merauke Pak.
2: Baik, selamat pagi para pendengar, pemirsa RRI yang ada di dimanapun berada, terlebih khusus di Merauke. Selamat pagi, salam sehat selalu.
1: Oke, Pak, mungkin kita perkenalkan dulu ya, karena kalau mengikut Wakapolres, mungkin masyarakat ada yang belum mengetahui ada pergantian ya Pak. Mungkin bisa diceritakan dulu kira-kira dilantiknya mulai kapan ya Pak?
2: Baik, terima kasih. Saya di serah terima jabatan di Merauke tanggal 5 bulan September 2026. Jam sebelumnya saya menjabat sebagai Wakapolres Waropen.
1: Oke, berarti baru-baru saja ya Pak?
2: Ya,
1: baru. Untuk Kota Merauke seperti apa Pak?
2: Kalau Merauke sih, ya saya anggap dalam situasi kantipasnya kondusif dan masyarakat sangat antusias menjaga keamanan kita. Kebetulan juga saya juga dulu pernah bertugas di sini sebagai Kabaop.
1: Oke, berarti sudah mengetahui juga untuk wilayah Kabupaten Merauke ya Pak?
2: Ya, secara
1: secara garis besar ya Pak. Oke, itu untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke. Nah, bagaimana untuk personilnya ketika Bapak mungkin dari beberapa bulan lagi datang di Kota Merauke nih Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Desi. Memang sih saya tadi sampaikan bahwa sebelumnya saya pernah menjabat sebagai Kabaop, dan sekarang ini sebagai Wakapolres, memang tugasnya pasti akan berbeda. Nah, saya sebagai tugas sebagai Wakapolres, tugas dalam hal ini satu, membantu Bapak Kapolres, kemudian mengawasi, mengkoordinasi semua satuan fungsi Polres Merauke. Kemudian juga kita juga memberikan saran, masukan kepada Pak Kapolres dalam mengambil keputusan, dalam sebelum melaksanakan tugas, kemudian juga melakukan pengawasan internal. Itu tugas dari Wakapolres.
1: Oke, baik Pak, itu mungkin juga perkenalan ya kepada warga masyarakat Kota Merauke. Baik, pendengar dan pemirsa, sekali lagi topik kita adalah pembinaan personil Polres Merauke. Sementara Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon, WA dan juga SMS di nomor 0852 7511 2433, atau Anda yang sedang menonton YouTube RRI Merauke, Anda juga dapat memberikan komentar Anda melalui YouTube RRI Merauke. Sekali lagi dengan via telepon, SMS dan juga WA 0852 7511 2433. Baik Pak Waka, terkait dengan pembinaan personil Polres Merauke, kata pembinaan tentunya kan ada pelatihan ataupun yang lainnya, mungkin bisa diceritakan pembinaan untuk personil Polres Merauke ini seperti apa, dan kira-kira seberapa besar pengaruhnya untuk kinerja dari pihak kepolisian yang ada nih Pak?
2: Baik, terima kasih Mbak Desi. Ya, kita berbicara terkait pembinaan. Memang kita menjadi anggota Polri sebenarnya sudah dilakukan pendidikan, pelatihan-pelatihan. Namun untuk lebih mengefektifkan personil kita, pasti kita akan melakukan pelatihan pembinaan kepada personil. Artinya, supaya dalam pelaksanaan tugas nanti personil kita tidak menyimpang dari SOP yang ada. Nah, sehingga pasti yang seperti tadi saya sampaikan bahwa tugas saya sebagai Wakapolres melakukan pengawasan, memberikan saran masukan kepada Bapak Kapolres. Nah, sehingga dalam pelaksanaan tugas bisa berjalan dengan maksimal. Ya, pelatihan-pelatihan pasti kita setiap fungsi, bak maupun fungsi, pasti kita akan memberikan materi terkait tugas pokok bak maupun fungsinya.
1: Iya, pembinaan ini apakah dilakukan ketika masuk atau bergabung menjadi anggota kepolisian atau ketika sampai pada tahap Bapak juga masih ada pembinaan juga nih Pak?
2: Ya, personel kita mulai dari dia diangkat sebagai anggota Polri itu sudah melekat dalam hal ini tugas dia sebagai anggota Polri dan dia terikat dengan aturan yang ada. Untuk selalu kita mengingatkan mereka, kita kan ada memberikan dua pemberian. Yang pertama adalah reward bagi anggota yang benar-benar bekerja dengan dedikasi yang tinggi, kemudian loyalitas yang tinggi. Nah, ada juga punishment, memberikan sanksi hukuman kepada personel yang menyimpang dari tugas yang ada. Nah, itu. Nah, ini Bapak Kapolres kita ini hal itu sudah dilakukan. Mungkin kita melihat beberapa minggu lalu ada beberapa personel yang sudah diberikan reward kepada mereka. Nah, ini pembinaan ini kan artinya ini intern ke kita ke dalam, sehingga walaupun mereka sudah menerima pelatihan-pelatihan maupun sekolah, ini pun tetap kita juga harus memberikan pelatihan untuk mengawasi mereka supaya dalam pelaksanaan tugas ya seperti tadi sampaikan lebih selektif dan efektif lagi. Terima kasih.
1: Iya, baik Pak, mungkin bisa dijabarkan juga nih kira-kira pembinaan apakah memang ada kategorinya atau mungkin tingkatannya nih Pak, sehingga masyarakat juga bisa mau mengetahui juga nih Pak.
2: Kalau pembinaan ini secara garis besar, yang pertama dia tahu tugas dia sebagai anggota Polri, sehingga pada saat melaksanakan tugas dia, ya seperti tugas pokok kita kan dalam hal ini pertama adalah melindungi, melayani masyarakat, kemudian harkan timas dan penegakan hukum. Nah, kita melakukan pembinaan kepada personel ini sehingga dia tahu tugas dia dalam pelaksanaan tugas, sehingga pada saat dia ke lapangan melakukan merespon atau kejadian apapun yang terjadi, dia sudah tahu tugas dia. Ya pertama mungkin ya tidak melakukan hal-hal yang artinya mencederai nama dia, nama institusi kita, kebutuhan juga kita menjaga masyarakat. Itu ya mungkin ada beberapa personel yang mungkin saat dia melaksanakan pendidikan sekolah itu mungkin belum semua diberikan. Nah, pada saat dia melaksanakan tugas di kewilayahan Polres ini, ya, kita memberikan pelatihan-pelatihan sehingga kita selalu mengingatkan dia. Nah, ini pembinaan kita. Nah, sehingga saat pelaksanaan tugas dia berjalan dengan maksimal.
1: Ya, nah, untuk sampai saat ini kalau Bapak melihat sebenarnya fokus utama pembinaan itu berada pada titik yang mana nih Pak?
2: Ya, makanya ini saya sampaikan bahwa mental yang bersangkutan, makanya kita ada setiap hari Kamis pagi kita ada bin rotal pembinaan rohani ini, artinya semua personel diwajibkan untuk mengikuti ibadah, artinya selalu mengingatkan dia terus ya, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Ini suatu upaya kita pembinaan.
1: Iya, berarti bukan fisik dan juga mungkin ilmu, tapi juga ada mental juga nih ya Pak, harus memang dimiliki juga oleh personel kepolisian yang ada ya Pak. Ini ya, apakah memang sangat penting untuk di saat-saat era yang boleh dikatakan zaman yang serba canggih, jadi kesehatan mental juga sangat diperlukan oleh personel pihak kepolisian yang ada ya Pak?
2: Ya, artinya tadi sampaikan Pak Desi bahwa apakah fisik. Nah, ini kan kita tahun ke tahun kita harus merubah mindset. Mindset kita itu harus benar-benar tidak seperti sebelum-sebelumnya. Sehingga ini harus kita berikan kepada personel kita. Nah, sekarangnya dia harus tahu aturannya seperti ini, SOP dalam pelaksanaan tugas seperti ini. Nah, seperti tadi sampaikan bahwa pembinaan ini bukan hanya butuh fisik, tapi pengetahuan yang kita berikan kepada personil, salah satunya kita juga ada di bagian sumber daya manusia, itu ada konseling. Mungkin anggota kita yang ada sedikit masalah pun apa, kita lakukan konseling. Nah, ini satu supaya pada saat pelaksanaan tugas persoalan masalah dia bisa terselesaikan. Begitu.
1: Sangat menarik sekali nih ya Pak, karena kalau yang kita ketahui polisi yang dulu dengan yang sekarang berbeda ya. Kalau dulu ketika mungkin ya, bukan anak-anak saja, ketika orang-orang sudah melihat ada pihak kepolisian datang, mereka sudah takut nih, karena mohon maaf ya, lihat secara fisik sudah ya, konotasinya adalah sangar ya Pak. Oke, kalau sekarang adalah polisi yang lebih membaul, merangkul masyarakat yang ada. Nah, berarti ini adalah poin penting yang harus dimiliki oleh personil pihak kepolisian, terutama untuk di wilayah Kabupaten Merauke ya Pak. Harus bisa lebih membaur kepada masyarakat yang ada. Nah, kalau kita melihat pembinaan seperti yang tadi Bapak sudah gambarkan, dan melihat letak geografis dan juga mungkin ya, untuk masyarakat ini kan sangat beragam ya Pak. Dan tentunya ketika setiap orang atau personil memiliki karakter juga yang berbeda, apakah setiap personil ini ditanamkan bahwa harus memiliki jiwa yang memang juga menyatu dengan masyarakat, istilahnya bisa membaur, karena kan ada yang sangat, maaf ya, karakternya keras, jadi ketika mendapatkan masyarakat, mungkin ya, maaf sekali nih Pak, ketika mungkin ada perselisihan, jadi maunya juga ikut turun tangan, tapi ya mohon maaf, mungkin ya ada tangan yang lain dan lain sebagainya. Ini seperti apa nih Pak?
2: Nah baik Mbak Desi, ya seperti apa saya sampaikan, kita ini ya tugas kita ini melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Jadi mungkin seperti Mbak Desi tadi sampaikan bahwa dulunya, wah kita lihat polisi aja takut, termasuk saya juga dulu melihat polisi juga takut. Nah itu, wah apalagi sahabat motor, wah itu saya takut. Nah sekarang kita merubah pola mindset, humanis kita. Artinya tapi juga kita, makanya saya sampaikan, tugas kita, pokok kita adalah melindungi, mengelola masyarakat, harkan timah dan penegak hukum. Nah siapa yang kita layani? Masyarakat yang taat dan patuh pada aturan. Yang kita tidak patuh kepada aturan, kita berikan penegak hukum. Nah ini yang kita berikan pola pembinaan kepada personil, bahwa kita ini tugas kita itu melayani. Mungkin Mbak Desi bisa tahu, secara ini melayani itu kan seperti pelayan. Nah itu, jadi kita layani masyarakat. Makanya di dalam pendidikan kita sudah merubah pola kita, budaya kultur dalam melaksanakan tugas kita merubah. Nah itu, sekarang mindset kita sudah terkait bagaimana kita melihat masyarakat, personil yang ditempatkan di Merauke. Mungkin sebelumnya dia tidak pernah di Merauke. Jadi kita harus memberikan semacam pelatihan atau program mengingatkan bahwa di Merauke seperti ini. Nah sehingga personil itu tahu, kecuali mungkin anggota kita yang ada di Merauke, dia laksanakan tes, kemudian dia lulus, dia kembali ke Merauke. Artinya budaya, kultur masyarakat sini, ya sudah tahu. Nah kalau yang belum tahu, kita pasti berikan pelatihan di hari tertentu untuk selalu mengingatkan bahwa budaya karakter masyarakat di Merauke ini seperti itu.
1: Iya Pak, mungkin pertanyaan dari masyarakat juga, kalau kita melihat ini peran media sosial ini sangat baik juga untuk pihak kepolisian dan juga masyarakat. Namun apakah dalam pembinaan ini juga ada kode etik seperti materi atau mungkin pembinaan yang lainnya diberikan kepada personil yang ada, bahwa harus bermedia sosial yang baik dan yang lainnya? Dan juga kalau kita melihat ya Pak, ketika menjalankan tugas ini kan mungkin ya, bukan saja memakai akun pihak kepolisian, tapi mungkin memakai akun pribadi, apakah ini diperbolehkan juga dengan memakai seragam polisi?
2: Kita ada aturan yang sudah diteruskan ke jajaran terkait kita bermedia sosial. Sebatas itu wajar, itu tidak apa. Tapi kalau di notabene apa yang dia publikasikan di media yang tidak sesuai dengan aturan, pasti kita proses. Sudah banyak yang kita proses juga. Artinya dalam saat dia melaksanakan tugas, dia tidak bisa melakukan itu, kecuali mungkin saat dia melaksanakan tugas kemudian itu dipublikasi, tidak masalah. Tapi secara pribadi, tadi Mbak Desi sampaikan bahwa ini ada akun kedinasan maupun akun pribadi. Silakan, kalau akun pribadi dia sebatas sewajarnya masih wajar, ya tidak masalah. Tapi kalau keluar dari konteks yang ada, pasti kita berikan dalam hal ini ada kode etik maupun disiplin. Karena kita terikat dengan aturan. Ya, kita menggunakan seragam polisi ini pasti ada aturan yang harus kita ikuti.
1: Oke, menurut pandangan Pak Wakas sendiri, untuk personel yang ada di Polres Merauke sejauh ini untuk kode etik, disiplin dan lain sebagainya seperti apa nih Pak?
2: Kita di tahun ini ada berapa yang kita sidangkan disiplin maupun kode etik? Ini bermacam-macam pelanggaran, ada yang disersi meninggalkan tugas, ada perbuatan ya mungkin KDRT, kemudian itu kita juga ada. Di tahun ini mungkin ada sekitar 9 atau 10 laporan yang kita tangani.
1: Lumayan banyak juga ya Pak. Dan boleh dikatakan ketika ada personel yang melakukan pelanggaran, ditindak langsung ya Pak?
2: Bapak Kapolres kita ini sangat tegas. Jadi bagi anggota yang melakukan pelanggaran pasti kita tindak. Itu artinya ada sanksi yang harus dia terima. Itu.
1: Iya, itu penindakan ketika ada yang melakukan pelanggaran. Tapi di awal tadi Bapak mengatakan juga bahwa ada reward atau penghargaan yang diberikan. Mungkin bisa dijelaskan nih sehingga masyarakat juga bisa mengetahui kira-kira bentuk reward atau penghargaan ini seperti apa nih Pak?
2: Nah, tadi saya sampaikan bahwa untuk punishment, ya ini sanksi-sanksi yang kita berikan kepada personel penindakan. Jadi kita proses sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kita di sini kan ada kode etik, disiplin maupun pidana. Nah, tinggal kita melihat dia arahnya kemana. Nah, itu yang kita berikan penyusunan sanksi hukuman. Tapi reward itu dedikasi dia kerja, loyalitas dia kerja, mengungkap kasus yang benar-benar sangat sulit dia bisa mengungkap. Terus mungkin ada kreasi yang dia lakukan di kewilayahan kita, mungkin apa motivasi atau mungkin suatu hal yang dia pernah buat di situ. Nah, ini kan yang masyarakat sangat rasakan itu apa yang dia lakukan. Ini kita pasti berikan reward, kita berikan penghargaan kepada yang bersangkutan.
1: Berarti setiap tahun pasti ada ya Pak? Atau setiap bulan ini?
2: Setiap tahun pasti ada.
1: Oke, okay. Setiap bulan?
2: Setiap tahun ada. Setiap bulan kan ini.
1: Oke, dengar dulu ya Pak. Oke, okay, baik Pak. Untuk penindakan, kira-kira apakah memang ketika sebelum penindakan tentunya ada pendekatan pembinaan yang dilakukan. Nah, kira-kira apakah pendekatan ini dilakukan secara humanis atau seperti apa nih Pak untuk personil yang ada?
2: Kalau personil kita tidak ada pendekatan, udah salah yang kita bisa proses itu. Ya ada. Uh-huh. Tapi kalau mungkin dia personil yang keluarga, pasti kita arahkan konseling dulu. Ya masalah keluarga. Tapi kalau terkait dengan pelanggaran yang benar-benar mencolong nama institusi, pasti kita proses. Langsung kita proses.
1: Oke, berarti ini juga peringatan juga ya untuk para personil yang ada. Nah, sejauh ini Pak, kira-kira apakah memang ada evaluasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terutama untuk di wilayah Kabupaten Merauke Pak untuk personil yang ada?
2: Maksudnya
1: evaluasi kinerja yang ada nih Pak?
2: Ya, kita setiap bulan kita mengevaluasi terkait dengan kinerja anggota. Maka tadi sampaikan nanti di evaluasi itu kita di setiap tahun pasti akan memberikan reward kepada personil yang berprestasi, berdedikasi tinggi dalam pelayan pelaksanaan tugas melayani masyarakat. Itu pasti kita akan setiap bulan kita evaluasi. Nah, sehingga evaluasi ini yang menjadi bahan masukan saya kepada pimpinan dan Pak Kapolres, menjadi pertimbangan bahwa anggota ini diberikan reward. Ini menjadi tugas saya. Itu.
1: Oke, baik. Iya Pak, kalau kita melihat bahwa untuk menghadapi perkembangan kejahatan ya Pak, dan juga tuntutan masyarakat yang boleh dikatakan semakin kompleks nih Pak. Nah, kemampuan apa yang saat ini perlu diperkuat oleh personil yang ada di wilayah Kabupaten Merauke nih Pak?
2: Ya, terkait dengan persoalan permasalahan terjadi di wilayah Merauke ini, saya melihat ini ya puji Tuhan bahwa personil kita ini dari 822 personil tersebar di jajaran polsek-polsek juga, semua laporan dari masyarakat pasti kita respon. Kita ada layanan 110.
3: bagi masyarakat yang mungkin bisa mengadu, melaporkan, bisa tinggal pencet 110, pasti kita kita respon. Nah ini memang layan 110 ini memang dari Mabes Polri sampai jajaran memang mengedepankan layanan 110, artinya percepatan. Nah anggota ini setiap merespon TKP, saya sudah sampaikan setiap personil, artinya sebelum kalian itu harus berikan arahan kepada anggota, pada perwira yang akan memimpin mereka setiap mendatangi TKP atau kejadian di mana dilaporkan. Nah, sehingga pada saat nanti di lokasi atau tempat kejadian perkara, jadi anggota sudah paham tugas dan kewenangan dia apa harus dilakukan. Nah, tadi seperti pada sebelum, jangan sampai terjadi pemukulan, penganiayaan, itu harus kita antisipasi. Dan selama pada saat saya masuk, saya sudah sampaikan kepada personil. Jadi hindari seperti itu. Jadi sekarang kita tugas kita itu kan sudah jelas pelayan, artinya lebih kasarnya ya seperti babu lah ya itu lah ya, Mas. Tapi yang bagaimana masyarakat yang bagaimana? Kalau yang tidak patuh aturan kita berikan penegakan hukum itu.
1: Oke, namun bagaimana ketika ya Pak, mungkin kejadian ketika mungkin di masyarakat mengamankan ada suatu kejadian perkelahian dan sebagainya, namun tidak sengaja mungkin ya ada tangan mungkin pas mau melerai tangannya mungkin sampai memukul dan lain sebagainya, ini seperti apa nih Pak, dan mungkin ada masyarakat yang melaporkan?
3: Baik, memang kadang-kadang ini kita saat mendatangi TKP personil kita mungkin adanya perlawanan ataupun apa. Ya, saya sudah sampaikan kepada personil setiap awal pagi bahwa kalau terjadi perlawanan jumlah personil kita, kita amankan bersangkutan. Tapi kalau sudah mengancam jiwa kita, nyawa kita, pasti kita juga ada perlawanan. Artinya itu tidak mungkin kalau ada sudah mengancam, misalnya sudah mengarahkan parang kepada kita terus kita diam saja, kan tidak seperti itu. Pasti kita berikan penegakan hukum dalam arti upaya kita melumpuhkan yang bersangkutan. Ya seperti okay. Itu.
1: Baik Pak, untuk mungkin personil yang ada nih Pak, kira-kira yang berada jauh di pedalaman ya Pak, kira-kira pembinaannya seperti apa nih Pak? Namun tunggu dulu jawabannya ya Pak. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Merauke, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang berikut ini.
4: 92.1 Pradosa, teman terbaik kamu. Kali ini

0: Info, lowongan karajo, bakar ini. Dan ya apa kita pace?
1: RRI digital saja tuh.
0: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya Mangi.
3: Iya dong, kan ngomong untung.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: RRI Now. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Now.

0: Super Hero.
1: Fox tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baik, pendengar dan pemirsa, kembali lagi dalam acara Dialog Interaktif Patroli Udara dengan topik pembinaan personil Polres Merauke. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, SMS dan juga WA 0852-7511-2433, atau Anda juga bisa memberikan komentar Anda melalui YouTube RRI Merauke Official. Baik, Pak Waka, terkait dengan pembinaan personil yang ada di wilayah yang sangat jauh di Kota Merauke ini seperti apa nih, Pak?
3: Baik, memang seperti yang sampaikan, jumlah personil kita dari 820 sekian yang tersebar di jajaran kita di 11 polsek juga. Nah, ada beberapa polsek memang yang agak jauh seperti Kimam, Okaba. Namun personil tetap kita setiap bulan melakukan evaluasi. Kalau memang artinya dalam evaluasi kita menemukan personil ini bukan kurang apa dalam penentuan sana, pasti kita akan tarik dan kita akan ganti personil yang dari Polres, ya gitu. Jadi bukan berarti mereka terjauh terus kita tidak melakukan pengawasan, kita melakukan pengawasan juga. Nah, setiap bulan ya pasti kita evaluasi, kita selalu berkoordinasi dengan Kapolsek karena setiap bulan pun Kapolsek melaporkan absensi kehadiran mereka maupun pelaksanaan tugas mereka.
2: Iya, berarti dilakukan evaluasi setiap bulannya ya, Pak. Namun sejauh mana masukan atau mungkin ya keluhan dari masyarakat ini digunakan juga sebagai bahan evaluasi yang ada?
3: Ya, itu salah satu pertimbangan juga. Kalau ada masyarakat yang melaporkan terkait kinerja anggota kita, pasti saya perintahkan kepada Propam untuk melakukan penyelidikan terkait dengan laporan itu. Kalau itu terbukti yang bersangkutan menyimpang dari aturan yang ada, pasti kita berikan sanksi hukuman adalah diproses sesuai dengan mungkin kode etik atau disiplin.
2: Iya, namun bagaimana nih Pak? Kira-kira dari pihak kepolisian juga ya, mungkin dari Pak Waka atau mungkin yang lainnya, memastikan bahwa keluhan dari masyarakat itu benar-benar bisa ditindaklanjut.
3: Saya kebetulan yang menyidangkan anggota saat sidang nanti. Jadi, nah, saya perlu sampaikan kepada masyarakat yang ada di wilayah mereka atau dimanapun berada, apabila ada anggota yang mungkin melakukan ya notabene agak sedikit menyimpang, silakan segera melapor atau mungkin juga kalau nanti sebentar saya akan kasih ke nomor HP saya, silakan hubungi saya.
2: Namun harus ada bukti ya Pak?
3: Ya, ya itu kan kadang semua laporan kan pasti ada juga yang tidak ada ini. Pasti kita kalau ada bukti ataupun saksi pasti kita tidak lanjuti. Tapi ada juga contoh orang melaporkan di 110. Di sini ada perkelahian ini, setelah kita datang tidak ada. Nah, ini juga kan hal yang besar harapan kita kepada masyarakat tidak boleh seperti itu. Arti kalau benar-benar kejadian ataupun anggota kita melakukan pelanggaran dalam pesan tugas, silakan dilaporkan dengan bukti fakta yang ada.
2: Oke, baik Pak. Untuk indikator, apakah memang ada indikator yang digunakan oleh pihak kepolisian sendiri untuk mengukur keberhasilan dari program pembinaan yang selama ini sudah dilakukan?
3: Nah, ada indikator kita Pak mengukur. Makanya saya bilang tadi, kita setiap bulan saya mengevaluasi terkait kinerja personil kita, para kabak, kasat, kasih, kapolsek maupun personil. Artinya indikatornya saya memberikan saran kepada pimpinan bahari Pak Kapolres. Karena saya ini kan sebagai wakil membantu Pak Kapolres dalam pelaksanaan tugas. Sehingga kita mengevaluasi oh kita harus melakukan pembinaan seperti ini lagi sehingga indikator mungkin kinerja menurun atau meningkat, kita melakukan evaluasi itu. Mungkin personil dan pelaksana tugas sudah jauh dari sebelumnya, itu merespon TKP mungkin sudah tidak, ini kita pasti kita evaluasi.
2: Iya, dari evaluasi dan juga mungkin seperti yang tadi Bapak sampaikan adanya penindakan. Nah, kira-kira apakah dengan adanya penindakan ini membuat atau berdampak positif juga bagi personil yang lain? Setidaknya mungkin ketika ada suatu tindakan tegas yang diambil dari atasan ya, berarti akan membuat efek jera juga bagi teman-teman yang lain untuk tidak akan melakukan juga nih Pak.
3: Ya. Sanksi yang kita berikan pasti ada efek jera kepada yang lain. Karena sanksi terberat ini adalah PTDH, pemberian tidak dengan hormat, artinya dipecat. Ini sanksi yang terberat. Sanksi yang berikutkan ada mutasi demosi. Artinya mungkin keluarga maupun anak istri sudah berada di Merauke kan. Tapi kalau kita berikan sanksi mutasi, dia bisa keluar dari Polres Merauke. Nah, ini kan membuat efek jera kepada yang lain. Itu. Jadi ada beberapa pelanggaran sanksi yang juga kita berikan kepada mereka. Penahanan tempat khusus dalam sel itu.
2: Oke, baik. Sudah ada beberapa pesan yang masuk, mungkin saya langsung bacakan dulu nih ya, Pak. Yang pertama dari Ando, ya, bagaimana cara mengatasi polisi yang berjudi online meminum minuman keras yang ada di wilayah pengamanan Polres Merauke?
3: Baik, pendengar RRI di Merauke dengan Pak siapa tadi?
2: Pak Ando.
3: Pak Ando, baik, terima kasih informasinya. Pada prinsipnya kami terkait dengan anggota yang bermain judi online, ya tetap kita tindak lanjuti karena sudah jelas petunjuk dari pimpinan tertinggi dari ini. Bapak Kapolres sudah memerintahkan kejajaran untuk selalu mengecek HP-HP. Dan ini sudah kita lakukan, HP-HP personil sebelum kita melaksanakan apel pasti saya akan cek. Kalau kita menemukan di histori HP-nya ada judi online, saya sudah perintahkan kasih perawat untuk periksa dan diproses. Nah, itu terkait anggota kita yang melakukan permainan judi online. Kemudian yang mabuk, ya tidak ada personil yang dibenarkan untuk mengkonsumsi miras di tempat kerja. Kalau ada itu, silakan laporkan, pasti kita tidak lanjuti. Yakin 100% itu. Karena bagaimana kita mau memberantas mabuk-mabuk kalau kita dalam tubuh kita seperti itu. Jelas kalau ada mungkin yang melihat, silakan difoto kirim ke saya.
2: Oke, berarti nanti akan ditindak lanjut ya Pak. Iya, selanjutnya dari Bapak Antonius di Jalan Ahmad Yani. Iya, Pak Waka, masyarakat sering menilai kinerja Polri dari cara anggota melayani laporan yang ada. Nah, bagaimana pembinaan personil memastikan tidak ada masyarakat yang merasa dipersulit ketika hendak membuat laporan atau mendapatkan pelayanan kepolisian?
3: Baik, terima kasih Pak Ando,
2: Pak Antonius,
3: terima kasih masukannya. Perlu kita sadari bahwa dalam kita melayani, merespon semua kejadian yang ada di wilayah Merauke, memang beberapa kali ada beberapa kejadian terjadi memang dengan personil yang terbatas. Pasti kita semua akan tindak lanjutnya direspon, tapi mungkin kalaupun itu hanya satu laporan, pasti kita langsung datang. Tapi pasti setelah kita tangani satu, pasti kita datang. Tapi kalau itu menjadi prioritas atensi dan jangan sampai kejadian itu lebih meluas, pasti saya kerahkan semua staf juga untuk turun. Nah, itu sudah jelas perintah Bapak Kapolres untuk kita laksanakan terkait itu. Nah, kemudian dalam pelayanan ya, mungkin kalau masih ada kekurangan dalam pelayanan kami baik di SPKT maupun dalam

0: sebagai bentuk laporan ke atasan, baik itu ke Pak Waka atau mungkin ke Pak Kapolres. Tapi takutnya ketika seumpamanya ya Pak, saya melaporkan, saya datang langsung ke pihak kepolisian yang ada, kantor polisi. Nah, takutnya ketika saya melaporkan ke pihak ke yang A, nah, laporan itu belum diteruskan ke untuk ke Pak Waka, tapi dilaporkan langsung ke yang bersangkutan. Ini kan menjadi sebuah PR juga nih Pak. Takutnya masyarakat ya takut juga untuk mau melaporkan nih Pak.
1: Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Kita tidak usah takut sebenarnya. Kalau memang untuk kebaikan kita semua, artinya untuk merubah mindset kita Polres, anggota personil Polres Merauke. Jadi kita ya selalu mengevaluasi itu aduan-aduan masyarakat terkait pelaksanaan kinerja personil kita dalam pelaksanaan tugas. Nah, ini yang harus masyarakat harus pahami. Saya terima kasih kalau ada yang melaporkan, merespon terkait dengan penyimpangan tugas yang dilakukan oleh personil kita. Jadi intinya tidak ada, masyarakat tidak usah takut ya. Silakan laporkan saya, kalau bagaimana mau kita tahu kalau itu tidak, kita tidak bisa tahu, tidak dilaporkan. Nah, itu pasti saya sudah sampaikan tadi, kalau itu pun laporan itu terbukti yang bersangkutan melakukan, pasti kita berikan tindakan, dalam hal ini bisa disiplin maupun kode etik.
0: Oke, baik, selanjutnya. Iya, bagaimana Polres Merauke mengevaluasi anggota yang bertugas di lapangan nih Pak? Apakah ada penilaian rutin terhadap sikap, kedisiplinan dan juga kualitas pelayanan anggota kepada masyarakat? Dari Ibu Maria di Jalan Gap.
1: Ya, jelas kita mengevaluasi terkait dengan disiplin anggota kita dalam melaksanakan tugas. Mulai dari performa dia ya, berpakaian sampai dalam tugas dia keseharian. Nah, ini juga kita melakukan evaluasi. Kalau misalnya dalam kondisi yang tadi tanda kutip ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Anto bahwa ada anggota yang mabuk, bagaimana? Bagaimana seperti itu kalau kita tidak melakukan evaluasi, kita biarkan terus? Yang jelas kita setiap bulan mengevaluasi terkait pelaksanaan tugas. Maka tadi saya bilang kita mengevaluasi setiap Satfung maupun polsek-polsek jajaran. Nah, sehingga itu yang saya sampaikan tadi, setiap kita merespon TKP atau laporan dari pengaduan dari masyarakat, anggota sudah siap pelaksanaan tugas ini. Tapi kalau ada, mungkin ada Ibu Maria mungkin melihat ada personil kita yang sedikit menyimpang, ya Ibu gak usah segan-segan untuk melaporkan saja. Sehingga itu menjadi evaluasi kita juga. Kita bisa tahu, oh seperti ini personil, mungkin saat dia keluar dari kesatuan kita dalam keadaan normal, tapi setelah di sana lain. Nah, itu coba saya, kita selalu terbuka untuk kepada masyarakat, silakan laporkan hal seperti itu.
0: Oke, baik, selanjutnya saya Franciscus di Kudamati. Apakah pembinaan personil juga mencakup penguatan kemampuan komunikasi anggota? Sebab terkadang persoalan di masyarakat bisa menjadi besar bukan karena masalah utamanya, tetapi karena cara petugas berkomunikasi dengan warga.
1: Terima kasih Pak Desi dengan Pak siapa? Pak Franciscus ya.
0: Iya.
1: Pak Franciscus, terima kasih. Memang tidak hentinya kami setiap hari di APL, kami selalu mengingatkan etika tutur kata bahasa kita dalam menyampaikan kepada masyarakat. Ya, kadang-kadang memang mungkin spontanitas anggota menyampaikan bahasa-bahasa yang kurang pantas disampaikan. Namun tidak hentinya saya selalu mengingatkan kepada personil bagaimana kita di masyarakat, etika maupun tutur kata bahasa kita. Kita ini kan tugas kita seperti saya sampaikan, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Nah itu, jadi saya sudah sampaikan kalau ada masyarakat yang mungkin dalam dipengaruhi minuman keras dengan tutur bahasa yang itu, udah diam aja, disampaikan saja. Kalau bisa dipulangkan, dipulangkan. Kalau membuat masalah rese, diamankan Pak ke Polres, selesai.
0: Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, bagaimana pembinaan dilakukan terhadap anggota yang menghadapi tekanan atau persoalan saat bertugas?

0: agar kondisi tersebut tidak berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
1: Nah, tadi kalau tidak salah sudah sampaikan, kalau ada anggota mungkin punya masalah, baik keluarga atau persoalan lain dalam dia melaksanakan tugas, karena anggota yang punya masalah, punya beban masalah, tidak akan mungkin efektif dalam melaksanakan tugas. Makanya kami setiap bulan selalu mengevaluasi, kemudian memanggil para kabak kasat, kasih kapolsek untuk selalu menanyakan bagaimana personil. Nah, kalau ada personil mungkin pasti disampaikan, dan kita pasti berikan konseling, ada di bagian sumber daya manusia kita ada bagian konseling untuk kita bisa mungkin bisa menyelesaikan masalah dia. Nah, kalau mungkin dalam lingkup itu kita tidak bisa, pasti kita akan koordinasikan dengan tingkat polda terkait persoalan ini. Nah, sehingga tugas tanggung jawab dia untuk menangani kasus ataupun menyelesaikan masalah bisa terselesaikan. Memang kita saja kalau kita punya beban menyelesaikan pasti tidak akan efektif dalam pelaksanaan tugas. Saya rasa demikian.
0: Iya Pak, kalau tadi kan kita sudah banyak berbicara ketika mungkin ada anggota kepolisian langsung ke masyarakatnya Pak. Namun bagaimana situasi dari personilnya sendiri yang ada di dalam, apakah boleh dikatakan harmonis juga untuk di wilayah Kabupaten Merauke antara personil satu dengan yang lainnya?
1: Baik, terima kasih Mbak Desi. Setelah saya masuk sebagai Wakapolres, di tempat-tempat tugas saya sebelumnya juga saya selalu mengingatkan tingkat keberhasilan ya kita itu adalah harus kita kompak, harus kita bisa berkolaborasi. Karena kalau kita tidak kompak, dimanapun kita tidak satu, itu tidak akan efektif pelaksanaan tugas. Sehingga saya menanamkan kepada para kabak kasat, kasih, kapolsek dengan personil, kita harus satu, kompak. Ya itu. Nah, kalau ada persoalan, mari kita bicarakan. Itu. Intinya kita, saya tidak mau di selama saya kepemimpinan saya sebagai Polres, ada mungkin para kabak kasat atau personil yang tidak sejalan dengan kita atau tidak kompak. Lebih bagus ya kita usulkan untuk keluar dari sini daripada yang bersangkutan menjamur di sini. Ya, demikian.
0: Iya, Pak. Apakah ini juga menjadi salah satu tantangan terbesar dari pembinaan personil yang ada ataupun ada tantangan yang lainnya sendiri nih, Pak?
1: Tantangan terkait dengan itu memang dalam satu institusi atau lembaga manapun pasti hal-hal itu pasti ada. Tapi bagaimana kita mengatasi itu, mengantisipasi supaya itu tidak ya, tidak ada. Nah, salah satunya yaitu yang saya selalu sampaikan bahwa kita evaluasi. Ya, kita kan kalau setiap bulan kalau memang itu perlu evaluasi 2 minggu pasti kita evaluasi supaya masalah itu bisa terselesaikan. Karena kalau kita biarkan tidak selesaikan juga itu menambah masalah buat kita. Nah, itu menjadi tugas saya sebagai Wakapolres juga dalam pembinaan sehingga anggota melaksanakan tugas ini tidak ada apa diam-diaman ataupun apa, sehingga mereka kompak merespon TKP juga dengan hati yang tulus sehingga semua permasalahan bisa tertangani dengan baik.
0: Namun selama ini untuk personil yang ada masih aman ya Pak?
1: Kalau saya lihat selama ini masih aman.
0: Oke. Kalau untuk dari laporan dari masyarakat sendiri, apakah memang keterlibatan dari masyarakat untuk saat ini masih sangat minim sekali atau ya, sangat aktif nih Pak?
1: Saya melihat meminta juga kepada masyarakat keamanan menjadi tugas kita memang kepolisian, tapi masyarakat juga ikut serta membantu kita sehingga situasi keamanan di wilayah Merauke kita ini bisa tertangani yang baik dan aman. Aman itu kan kalau kita berbicara aman, semua aktivitas manapun pasti berjalan yang lancar kalau itu aman. Nah, seperti Lurah Samkai kemarin dia menyampaikan saya, Pak Wakapolres, saya terima kasih banyak, Polres sudah menempatkan pospol di Samkai. Itu sangat membantu sekali untuk kami di sana, dan kalau bisa personilnya jangan diganti. Ya, saya bilang Pak Lurah, nanti saya coba lihat evaluasi, jangan sampai bahasa itu hanya mereka dan Pak Lurah masyarakat juga harus tahu, ya sampai hanya Pak Lurah saja. Nah, seperti itu. Artinya saya sudah menanamkan kepada semua personil, ya di mana kamu tugas, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
0: Oke, baik Pak. Mungkin di penghujung acara kita ya, ada dua pesan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mungkin pesan kepada seluruh personil Polres Merauke agar terus menjaga integritas dan juga profesionalisme dalam menjalankan tugas ini seperti apa? Apa yang ingin Bapak sampaikan? Silakan Pak.
1: Baik kepada rekan-rekan personil Polres Merauke yang ada di jajaran juga, saya ingatkan bahwa tingkat keberhasilan kita itu bukan diukur dari tinggi pangkatnya kita, tapi bagaimana kita melayani masyarakat. Ya, kalau kita di wilayah kita itu aman, pelayanan kita baik, ya elektabilitas pun sangat bisa dilihat, bisa diukur. Kemudian saya minta kepada semua jajaran personil yang ada di Polres Merauke, kita selalu kompak dan selalu berkolaborasi. Tanamkan jiwa profesional kita sehingga apa yang kita berikan kepada masyarakat bisa masyarakat rasakan.
0: Oke, itu untuk personil Polres Merauke. Nah, bagaimana dari untuk masyarakat nih Pak? Apa yang Bapak harapkan dari masyarakat Kota Merauke dalam mendukung proses pembinaan dan juga peningkatan kualitas pelayanan kepolisian yang ada?
1: Baik, Sobat RRI maupun para pendengar RRI yang ada di Merauke, saya terima kasih banyak atas koreksi maupun masukan dari masyarakat terkait dengan kinerja Polres Merauke. Nah, mungkin saya perlu sampaikan kepada masyarakat, mari kita sama-sama menjaga situasi Kantipmas di wilayah Merauke sehingga bisa situasi aman dan terkendali, sehingga semua aktivitas bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan. Nah, kemudian mungkin apabila ada pelayanan kami di Polres Merauke baik di SPK maupun dalam penegak hukum di fungsi reserse, silakan, mungkin kalau masih kurang kami mohon maaf, tapi kalau ada sedikit mungkin ketidakpuasan dari ibu dalam pelayanan, silakan ibu melaporkan kepada kita, itu menjadi koreksi buat kita sehingga ke depan itu bisa kita atasi dan bisa terselesaikan.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Wakapolres untuk waktunya ya Pak. Mudah-mudahan di lain kesempatan lagi kita bisa berbincang dengan topik yang menarik juga.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik. Dan juga terima kasih kepada pendengar dan pemirsa RRI Merauke yang sudah setia bersama kami. Semoga apa yang diperbincangkan tadi dapat memberikan pemahaman kepada kita mengenai pentingnya pembinaan personil dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang ada. Saya Desi Ratnawati, pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Mendengar bahasa Anda mendengarkan dialog interaktif patroli udara. Anda juga kami akan hadirkan di pukul 9 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
3: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana.